0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, dari seluruh penyakit yang mendera manusia, penyakit kardiovaskuler menempati urutan pertama. Gangguan kardiovaskuler sebenarnya bisa dicegah dengan cara memperbaiki gaya hidup sehingga fungsi organ tetap terjaga. Awas, gangguan sistem kardiovaskuler. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang awas gangguan sistem kardiovaskuler. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Sabastin Harahap, spesialis bedah FICS. Apa kabar, Dr. Sabastin?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Nana.
1: Tetap sehat berkualitas ya, Dok?
2: Siap.
1: Dokter, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, saya juga ingin tahu dan mungkin Mitra Sehat juga ingin tahu nih, apa sebenarnya sistem kardiovaskuler?
2: Baik, sistem kardiovaskuler adalah salah satu sistem di dalam tubuh kita yang fungsinya memompakan darah.
1: Oke.
2: Ya, mulai dari jantung, kemudian pembuluh darah besar, pembuluh darah sedang, sampai pembuluh darah kecil di ujung-ujung tubuh kita. Nah, sistem ini membawa yang namanya darah. Darah inilah yang mengangkut oksigen, mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, dan juga membuang sisa-sisa atau ampas-ampas hasil metabolisme dari tubuh yang nantinya akan dikeluarkan melalui ginjal.
1: Oke, Dok, ini di pertanyaan dari Mitra Sehat kita ada di Facebook PT Soman Indonesia dengan Bapak Hairul, 33 tahun di Bengkulu. Halo dokter, bagaimana cara yang paling tepat untuk menurunkan kadar lemak kolesterol dalam darah agar terkendali? Nah, apakah dengan mengkonsumsi Soman bisa membantu nih, Dok?
2: Nah, kolesterol itu bisa menumpuk di semua bagian dari pembuluh darah.
1: Oke.
2: Kalau dia mengenai jantung, yaitu tadi. Jadi penyakit jantung koroner dengan tanda-tanda nyeri di dada yang tiba-tiba. Tergantung dia di mana tadi. Nah, Pak Hairul, 33 tahun, punya masalah dengan kolesterolnya. Pertanyaannya, dia apakah bisa dikontrol kolesterol itu? Jawabannya bisa. Apalagi masih usia 33 tahun, ya. Dengan pola hidup yang baik, olahraga yang cukup. Dan tentu Soman juga ada di berperan untuk hal itu. Karena produk Soman di dalamnya ada berbagai macam vitamin, misalnya vitamin B, vitamin C, yang bisa mengendalikan penumpukan atau tingginya kadar kolesterol di dalam darah, maksud saya. Nah, dengan kita mengkonsumsi itu, harapannya kolesterol itu terkendali dalam ambang batas normal.
1: Oke.
2: Tentu tidak cukup hanya dengan seperti itu. Itu harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Dengan mengkonsumsi Soman, harapannya kolesterol terkendali, pola hidup yang baik, mudah-mudahan akan kembali hidup sehat.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda, menurut hasil riset kesehatan dasar tahun 2007, angka kejadian atau prevalensi stroke tertinggi berada di Provinsi Aceh dengan presentasi sekitar 16,6%. Sedangkan Papua menduduki posisi terendah, 3,8%. Bahkan mengutip dari tribunnews.com, Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Banda Aceh mengatakan ada sekitar 728 pasien jantung koroner yang menunggu giliran untuk mendapat tindakan medis di tahun ini. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Bocah kampung ingusnya meler, main di sungai guling-gulingan di taman. Antisipasi gangguan kardiovaskuler, teteskan aja Somannya, teman. Soman, sejatinya teman.
0: Menit Voice of Soman.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 3211 77
5: 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu masalah Soman itu, akhirnya saya beli Soman. Sudah minum 5 hari udah berubah. Alasannya ya waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh. Dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya, itu merasakan perubahan.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
8: Mata sehat ala Netra Pro.
9: Netra Pro.
8: Bersama Dr. Robert.
10: Dari dokter Robert sendiri, apa dok yang bisa disarankan supaya kita nih mata kita tuh sehat dan gak ada masalah nih dok?
11: Manusia tuh kan sebetulnya by nature ya, di alam itu sebenarnya kan tidak didesain baca gadget kan. Nah, sekarang orang mau gak mau kita tuh hidup dengan gadget, Nah, masalahnya juga gadget ini tulisannya kan makin hari makin kecil karena resolusinya tinggi, dia bisa hurufnya dikecil-kecilin. Kalau handphone tuh kegedean sedikit orang ngeluh kan, dikantongin susah gitu kan. Handphone sepapan tulis nggak ada. Jadi makin kecil. Nah, dengan makin kecilnya itu otomatis mata tuh kalau ngelihat dia akan apa strain, maksa gitu loh. Nah, terus karena maksa juga handphone ini akan dibikin semakin terang. Kan kejadian layar tuh yang nits namanya tuh kodenya nits. Wow, makin gede nits makin dicari orang. Nah, terangnya handphone itu ada blue light-nya kan, makin merusak. Jadi udah kecil matanya strain, layar background-nya handphone itu kan kebiruan. Ini yang merusak. Sebetulnya yang menyebabkan penyakit itu gangguan refraksi makin tinggi
10: di gara-gara handphone itu tadi.
11: Ya.
10: Baik.
11: Karena gadget, karena normalnya manusia tuh zaman purba nggak ada kan manusia pakai tablet, tablet pakai batu dipahat kayak Flintstone kan. Terus mereka juga nulis, kalau zaman dulu sebelum ada gadget orang nulis ukuran normal, baca ukuran normal kan. Dan kalau baca itu kan bukan cahaya dari bukunya keluar cahaya, tapi cahaya dari
10: luar yang
11: menyinari situ, itu nggak apa-apa. Tapi kalau cahaya dari sini yang itu lebih merusak mata. Nah itu emang susah ya, gadget itu kan dulu anak kecil juga. Sekarang lihat aja, kalau dilihat di sekolahannya, berapa banyak anak kecil yang pakai kacamata. Hampir satu kelas tuh kacamata semua. Kalau dulu kan enggak.
8: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
8: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM.
9: Tarakan FM.
7: Paling hits.
9: Paling hits.
7: Dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum Soman
1: ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Itu rasanya di badan seperti apa?
6: Mas, di badan enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Di tangan kaku. Kalau asam uratnya di kaki cekot-cekot.
5: Oh, oke. Okay. Iya. Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
6: Kira-kira ya 2-3 tahunan.
5: Waktu itu pertama kali coba Soman berapa tetes?
6: 2 tetes, 3 tetes sudah agak berkurang. Akhirnya sampai sekarang kira-kira kalau enggak salah 2-3 botol.
5: Oh, oke. Okay. Dan pada saat di botol keberapa waktu itu Ibu langsung merasakan kesembuhan itu di botol keberapa? Di 2 botol berarti sudah merasakan khasiat dari Soman. Kakinya sekarang juga gimana, Bu?
6: Kakinya ya sudah bisa buat naik.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dengan produk-produk andalan gerai jamu herbal Makassar. Dengan Bapak siapa, Pak?
7: Muhammad Nur, Pak.
6: Pak Muhammad Nur tinggalnya di mana, Pak?
7: Di Abu Bakar Lembowo, Pak, Makassar.
6: Umur Pak Nur?
7: Masuk 55 sekarang.
6: Pertama kali dengar Soman dan TDBS ini dari mana, Pak?
7: Dari radio, Pak.
6: Sampai hari ini sudah berapa botol, Pak Nur, minumnya Soman dan TDBS, Pak?
7: Di atas 10, Pak, kira-kira.
6: Keluhan Pak Nur sebelum dengar Soman dan TDBS ini apa, Pak?
7: Muntah darah.
6: Muntah darah, Pak, ya? Karena apa, kalau boleh tahu, Pak?
7: Menurut dokter, rokok.
6: Oh, karena rokok, Pak, ya?
7: Karena rokok, iya.
6: Apa mungkin ada infeksi parunya, Pak?
7: Ya, kemungkinan ada, Pak. Soalnya waktu di rumah sakit, diponis dokter tumor paru. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, kan masih dalam keadaan berdarah waktu itu. Karena saya tidak mau dioperasi. Karena saya pernah mendengar di radio, saya coba minum TDBS dengan Soman, kombinasi Soman. Alhamdulillah, 2 botol bisa teratasi, Pak.
6: Oke, di botol kedua, 2 botol berarti, Pak, ya? Sudah ada manfaatnya Bapak rasakan maksudnya, Pak, ya?
7: Iya, di botol kedua, Pak.
6: Sekarang apa yang Bapak rasakan di badan? Dan Bapak mungkin dengan paru-parunya
7: muntah darahnya di botol kedua, Pak, itu kan sudah berhenti. Tapi apa sekarang itu masih sering ludahnya bercampur darah.
6: Sampai
7: tapi
6: sekarang masih, ya?
7: Iya, bercampur darah. Tapi kalau sudah bercampur darah, minum Soman lagi, berhenti lagi.
6: Oh, begitu?
7: Iya. Kalau dulu, Pak, itu bukan meludah, Pak. Memang dimuntahkan memang.
6: Cuman sudah lebih bagus daripada dulu perkembangannya, ya?
7: Iya, jauh-jauh sekali.
6: Iya. Jadi Bapak rasakan apa, Pak, selama minum Soman dulu dengan TDBS dikombinasikan? Apa perubahan banyak yang Bapak rasakan?
7: Enak di badan, ringan di badan. Kalau waktu bangun pagi itu tidak ada istilah loyo-loyo, langsung siap beraktivitas.
6: Oke, Pak Nur, apa yang Pak Nur mau sedikit sampaikan kepada pendengar nih yang mendengarkan cerita dari Pak Nur ini?
7: Ini saudara-saudaraku, cobalah TDBS dengan Soman. Coba dengar saya. Alhamdulillah, dari dulu kalau saya sakit itu berbulan-bulan baru saya bisa jalan. Sekarang kita telah minum TDBS plus Soman. Alhamdulillah 2-3 hari sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah, Pak, sudah bisa normal kembali. TDBS dengan Soman memang jempol.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Pak Edi, ya, Pak, ya?
10: Iya. Di Pasar Harapan Baru.
9: Pak Edi, usianya berapa ini, Pak?
10: Usia saya sudah mencapai 78.
9: Sebelum minum Vitalik ini, yang Bapak rasakan gimana, Pak?
10: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang, lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
9: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa, Pak, yang Bapak rasakan ini, Pak Edi?
10: Ringan badan.
9: Terus untuk stamina gimana, Pak?
10: Stamina yang malam mengeri, stamina luar biasa. Dulunya kan ini setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain, gue manjur betul-betul tidak bohong.
9: Efek ke minum Vitalik ini apa, Pak Edi?
10: Enak lah, enjoy gak aku.
9: Enjoy, ya, Pak, ya.
10: Malamnya.
9: Ada yang pengen Pak Edi sampaikan, Pak, yang belum minum Vitalik?
10: Bagi teman-teman yang berumahan semenjak itu, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy. Jadi memang terbukti.
9: Terima kasih, Pak Edi, ya.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Selamat siang, Pak Samsudin. Tinggalnya di Air Putih Baru, ya, Pak?
13: Iya. Selamat siang.
12: Gimana kabarnya hari ini?
13: Alhamdulillah sehat.
12: Kalau kemarin baru mencoba, kalau ini sudah mencoba Netra Pro habis 1 botol, kira-kira gimana perkembangannya, Pak Samsudin?
13: Sudah banyak perkembangannya. Ada keringanan, kebersihan di mata. Oke. Okay. Ini ulang kedua.
12: Ini ulang kedua, ya, Pak, ya. Oke. Okay. Ya. Jadi perkembangannya sudah terasa, ya, Pak?
13: Ya, sudah terasa. Okay.
12: Kalau pesan-pesan untuk masyarakat, ya, Pak?
13: Pesan saya pada adik sanak saya, baik di Punggul Lalang, di Lubuk Ubar, di Batu Bandung, Air Putih Baru, kalau merasa sakit seperti saya ini, cobalah minum Netra Pro.
12: Netra Pro, ya, Pak, ya.
13: Netra Pro, okay, ya.
12: Mudah-mudahan ada jodohnya, mudah-mudahan seperti Bapak,
13: ya,
12: Samsudin.
13: Ada jodohnya, ya. Ya.
12: Oke, siap. Terima kasih, Pak.
8: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08 52 32 11 77 77.
14: 0852 3211.
15: Radio Dangdut Pagembaka 105,4 Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah orientasi hidup yang perlu kita hunjamkan ke dada anak-anak kita. Kalau itu orientasi hidupnya, insya Allah kita tidak perlu untuk terus-menerus mengawasi mereka. Sebab memang tidak mungkin kita mengawasi mereka 24 jam. Pada saat kita sedang mandi, maka kita tidak bisa mengawasi anak kita. Pada saat kita sedang tidur, maka kita tidak bisa mengawasi anak kita. Pada saat kita sedang aktivitas di luar yang tidak bersentuhan dengan anak kita, tidak bersama anak kita, maka kita tidak bisa mengawasi anak kita. Pada saat kita sedang sholat, kita tidak bisa mengawasi anak kita. Maka mestinya yang perlu kita bangun pada anak-anak kita adalah orientasi hidup. Sehingga orientasi hidup itulah yang akan mengarahkan perilakunya, mengarahkan sikapnya, mengarahkan tujuannya. Kita hunjamkan keinginan untuk menolong agama Allah ke dalam hati mereka sekuat-kuatnya. Semoga dengan itu ia menjadi orang yang ikhlas dalam memberikan hartanya, hidupnya, dan dirinya bagi agama ini. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Innamal a'malu bin niat. Jika anak-anak itu kelak menyembah Allah karena mengharap dunia, maka mereka tidak akan memperoleh akhirat. Sedangkan dunia belum tentu mereka dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun jika mereka membaktikan sholat, ibadah, hidup dan matinya untuk Allah semata-mata, maka sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Insya Allah mereka akan mampu menggenggam dunia dengan tangan kanannya, sedangkan di akhirat, insya Allah surga menanti, surga yang penuh barakah. Allahumma amin. Kuatnya orientasi hidup inilah yang harus menjadi perhatian kita, para orang tua dan pendidik di sekolah. Bahkan seandainya yang kita inginkan dari mereka adalah kesuksesan karir di dunia ini, kita pun harus menanamkan pada anak-anak kita orientasi hidup yang kuat dan bersifat spiritual. Ada tulisan menarik oleh William Hewitt. Di dalam tulisannya yang berjudul Educational Psychology Interactive tahun 2000, William Hewitt menunjukkan bahwa seorang brilliant star, bintang yang brilian, istilah Hewitt tentang mereka yang memiliki prestasi luar biasa melebihi orang-orang sukses pada umumnya, biasanya memiliki ciri spiritual yang sangat khas, yakni disciple and devout. Disciple berarti ia sangat percaya pada gagasan atau ajaran seorang pemimpin besar atau guru spiritual. Sedangkan devout menunjukkan ketaatan yang luar biasa, ketaatan yang sangat kuat. Lagi-lagi Anda melihat bahwa justru kunci untuk meraih kesuksesan, seandainya pun, na'udzubillahi min dzalik, seandainya pun tujuan kita yang kita harapkan dari anak-anak kita adalah kesuksesan di dunia, kesuksesan karir mereka, maka yang harus kita bentuk juga adalah keberagamaan mereka. Bukan pengetahuan agamanya terutama, tapi keberagamaan mereka, orientasi hidup mereka, orientasi religius mereka. Masih menurut riset dari William Hewitt, seorang brilliant star juga memiliki ciri sosial yang transenden. Nah, lagi-lagi Anda mencatat bahwa kehidupan sosialnya pun dimaknai sebagai aktivitas agama. Nah, bayangkanlah kalau justru sebaliknya, aktivitas agama pun dimaknai sebagai aktivitas ekonomi. Apapun yang ia lakukan di masyarakat adalah dalam rangka mewujudkan perintah Tuhan di muka bumi
dan menjadi pelayan yang rendah hati bagi umat manusia. Ia berbuat banyak, bahkan melampaui yang bisa dilakukan orang lain, tetapi selalu merasa belum berbuat apa-apa yang pantas bagi orang lain. Ia banyak memberi manfaat, tetapi selalu merasa apa yang dilakukan belum cukup untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita bisa petik dari catatan William Hewitt tentang Brilliant Star? Kunci pokok untuk mengantarkan anak meraih sukses adalah membentuk jiwanya, membangun motivasinya, membakar semangatnya. Sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan kita, motivasi adalah apa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak. Karena itu kita perlu membangun pada diri anak-anak itu the reason for being, alasan yang menggerakkan mereka untuk bertindak. Sementara semangat itu secara sederhana adalah emotional involvement, keterlibatan emosi pada saat anak sedang melakukan sesuatu, misalnya pada saat belajar. Jadi kita ulangi lagi, kunci paling pokok untuk mengantarkan anak meraih sukses adalah dengan membentuk jiwanya. Tidak cukup sekedar cerdas otaknya. Hari ini berapa banyak anak-anak yang lulus dari perguruan-perguruan tinggi ternama, IPK-nya sangat bagus, tetapi sampai hari ini masih menunggu lowongan kerja? Apa yang kurang pada anak-anak yang IPK-nya di atas 3,5 itu? Yang kurang adalah inisiatif mereka. Yang kurang adalah jiwa mereka yang tidak hidup. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dari Gerai Jamu Herbal Makassar Sulsel. Dengan Bapak siapa?
7: Dr. Ibrahim.
6: Dr. Ibrahim tinggalnya di mana, Pak?
7: PN Gua Lestari, Sungguh Minasa, Goa.
6: Berapa usia Dr. Ibrahim sekarang?
7: Jalan 63 tahun.
6: Pertama kali Dr. Ibrahim dengar Herbal Soman dari mana?
7: Di radio.
6: Apa yang menyebabkan Dr. Ibrahim pertama kali mau mencoba Herbal Soman ini?
7: Ya, saya kan sering keluhan, sering mencret kalau misalnya salah-salah makan. Saya dengar di radio itu salah satu untuk internat. Jadi saya coba, alhamdulillah bisa teratasi.
6: Dr. Ibrahim merasakan pertama kali reaksi awalnya terus merasakan khasiatnya itu mulai pulih. Itu botol keberapa, Dr. Ibrahim?
7: Botol ketiga.
6: Botol ketiga ya. Selain ya, masalah pencernaan, keluhan apa yang lain yang teratasi?
7: Badan fit sedikit.
6: Badan lebih fit. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun minum?
7: Sudah jalan 4 tahun.
6: Oh, luar biasa. Jalan 4 tahunnya. Jadi dikonsumsi sebagai penambah nutrisi makanan. Ya, ya, karena mungkin kan setiap hari kan kita jarang makan buah dan sayur yang cukup. Saya pribadi pun seperti itu ya.
7: Ya.
6: Jadi walaupun tidak sakit pun minum. Apakah satu keluarga apa? Hanya sendiri?
7: Baru sendiri.
6: Oh, sendiri ya. Terima kasih sudah percaya dengan Herbal Soman, Dr. Ibrahim.
7: Iya. Bagi masyarakat, cobalah Soman. Soman itu bermanfaat. Saya sudah rasakan sendiri. Herbal Soman banyak menolong. Dan tidak bohong, silakan coba.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, Herbal Vitalitas pria dewasa.
6: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Muhammad Ridwan Suruah.
6: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
9: Jalan Permandian Barombong.
6: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 52.
6: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Oh, saya dengar di radio itu.
6: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
9: Oh, kalau saya 10 dus.
6: 10 kotak, Pak, ya? Berarti 20 saset, kotak. Pak, ya?
9: Tapi saya minum setengah-setengah, loh.
6: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
9: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu, loh.
6: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
9: Wih, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu, minum obat apa. Saya bilang, tidak, cuma ini Vitalik saja.
6: Apa yang Bapak rasakan? Apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
9: Oh, nggak ada tuh, pokoknya normal aja.
6: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
9: Mantap sekali, dibawa kerja itu kayaknya nggak pegal-pegal gitu loh.
6: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar?

0: cara-cara ini, Pak?
1: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, petang itu Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Sekitar 10 dos saya konsumsi itu. Tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
0: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak, ya?
1: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
0: Iya, betul. Jadi, terima kasih, Pak.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Adas atau lebih dikenal sebagai jintan hitam adalah tanaman yang banyak digunakan sebagai rempah-rempah dalam masakan. Namun, adas juga memiliki manfaat yang luar biasa dalam menjaga kesehatan mata. Adas mengandung nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, dan mineral seperti seng dan selenium. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting bagi kesehatan mata kita. Selain itu, biji adas juga memiliki manfaat untuk mengurangi resiko katarak dan degenerasi makula, mencegah mata dari iritasi dan peradangan, mencegah glukoma, dan memperlancar aliran oksigen ke mata. Manfaat biji adas itu bisa Anda dapatkan di Netra Pro, obat tradisional yang salah satu komposisinya adalah ekstrak biji adas. Sehingga dengan mengkonsumsi rutin Netra Pro 2 kali sehari, bisa membantu Anda dalam mengatasi berbagai masalah mata. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
2: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Saya ketemu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya mau.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
6: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
5: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
6: Waktu itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
5: 10 tetes.
6: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
5: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
7: Jeng, kayaknya fresh banget mukanya. Habis perawatan salon ya?
8: Enggak kok, enggak perawatan di salon. Mau dong ramuan rahasianya.
7: Moto banget, apa moto aja?
8: Ayo dong, bagi-bagi rahasianya.
7: Cuma gara-gara ini aja kok.
8: Hah? Apa ini?
7: Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Udah bawa aja, suruh suami cobain.
8: Yakin cuma ini aja rahasianya?
7: Yakin banget, ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
8: Wah, jadi penasaran cobain buat suami nih. Boleh ya cobain satu, Jeng?
7: Bawa aja, Gi. Jangan sampai gak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang wajah fresh.
9: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Punya masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan, serta yang lainnya.
11: Atasi semua dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya ada ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Dengan mengkonsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari, 1 sendok makan, atau 15 mili. Masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya akan segera teratasi.
10: Tapi jangan lupa juga, jalankan pola hidup sehat ya.
11: Netra Pro juga bagus di konsumsi anak-anak untuk menjaga kesehatan mata sejak dini. Apalagi anak zaman sekarang itu sudah banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget dan menonton TV. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544. 0812-2323-5544.
10: Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda.
11: Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa semar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Soman dulu. Nah itu sampai tuli sebelah loh, nggak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang. Sudah.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Saya dengan Bapak Rahmat.
7: Usia Pak Rahmat berapa nih?
8: 48. Jadi Kabupaten Maros.
7: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
7: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
8: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
7: Satu bungkus sampai 3 hari reaksinya,
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya, Pak. Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandar.

0: yang kayak jamur remuang jadi si yakin bahwa ini bagus. Dan kedua ya tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali terus mau orang di rumah mau lawan tempur ya harus ini minimal 2 kali mungkin ya supaya tempurnya bagus.
1: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Bapak, harus
3: sahabat
2: coba.
3: Sehat, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah konsultasi seputar keluhan penyakit mata dan yang sudah membeli Netra Pro. Obat herbal yang dikhususkan untuk kesehatan mata kita yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Sahabat sehat, bicara Netra Pro, ini berarti kita bicara soal mata. Mata ini adalah jendela dunia. Kalau kita matanya nggak terawat, kalau terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, jangan salahkan diri kita sendiri. Atau jangan salahkan orang lain ya, tapi salahkan diri kita sendiri. Mata ini sebagai indera penglihatan memang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita semua, sahabat sehat. Dengan mata yang sehat, kita dapat beraktivitas dengan nyaman dan lancar. Jika mata kita mengalami masalah, ini bisa mengganggu produktivitas kita. Makanya jaga kesehatan mata kita dengan mengkonsumsi Netra Pro. Bentuknya cair, sirup, dikonsumsi pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore 1 sendok makan, atau malam ya, boleh 1 sendok makan. Jadi kalau mata kita mengalami masalah tentu bisa mengganggu produktivitas kita. Dengan menjaga kesehatan mata berarti kita sayang dengan mata kita sendiri. Karena menjaga kesehatan mata ini adalah hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah untuk penglihatan. Netra Pro hadir di tengah-tengah kita merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Yang matanya sehat tetap konsumsi Netra Pro ya untuk menjaga kesehatan. Yang matanya sakit juga dikonsumsi Netra Pro secara rutin dan teratur. Pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore atau malam ya 1 sendok makan langsung ditelan saja. Karena Netra Pro ini bentuknya berupa cairan kental, jadi akan lebih cepat diserap oleh tubuh. Beda dengan obat mata merek lain yang bukan dalam kategori cairan atau dalam bentuk cairan kental sirup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua sahabat saya. Jadi ayo semangat yang memiliki keluhan yang berhubungan dengan mata kita dengan menggunakan Netra Pro. Insya Allah mata sehat walafiat, badannya jadi semangat, penyakit matanya jadi pada minggat-minggat.
4: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, enak dengernya, enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Anak saya kan 2, dulu bermasalah dengan kesehatannya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit panas. Saya kasih 2 tetes 1 kali sehari. Sekarang tidak sakit-sakitan. Terima kasih.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, cuman nggak ada hasil yang memuaskan. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar nih ya Mitra Sehat ya. Ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
5: 7 tetes sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
0: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
5: Ya kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu, yang terakhir itu, kata dokter teh, Bu, alhamdulillah batunya udah gak ada. Saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang alhamdulillah gitu.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak,
8: dengan Pak Andi, Pak.
7: Pak Andi, ya.
8: Pak Andi. Saya usia 48 tahun.
7: Tinggal di mana, Pak?
8: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
7: Tahu Vitalik ini dari mana, Pak?
8: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
7: Di mana, Pak? Apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
8: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang ya kan Pak ya. Oh, malam bergadang, bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi. Karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam itu duduk. 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam. Saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak. Kadang saya gak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi, enak aja bawaannya, gak ada ngerasa ngantuk, capek gak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya, keluaran dari mana? Heran, satu saset itu Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini, saya minum tuh satu saset, ya kan, saya rasakan badannya 3 hari itu enak, padahal kerja saya itu Pak, maksimal ya kan, biar tidur 2 jam enak, gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya konsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali pagi ini, ambil 2 kali lagi. Kok masih aja enak kok, emang jos gitu napa? Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enak lah Vitalik ini buat diri saya,
7: gitu lah,
8: bermanfaat lah. Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Vitalik nggak konsumsi. Jangan bilang kunjung, itu sakit di kepala, dada, jantung.
7: Betul, betul.
8: Saya emut aja Pak, di mulut ini.
7: Iya,
8: saya emut, kalau saya sudah cocok.
6: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat, serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro.
9: Netra Pro.
4: Bersama Dr. Robert.
10: Baik, yang kelima apa nih, Dr. Robert?
11: Jadi yang kelima itu glaukoma. Sering dengar kan?
10: Ya, betul.
11: Glaukoma. Nah, itu karena tekanan cairan di bola mata itu meningkat. Akibatnya dia bisa lama-lama kalau didiamkan juga menimbulkan kebutaan.
10: Cairan pada mata meningkat.
11: Jadi
10: itu gimana dok?
11: Jadi mata itu bola mata ya. Bola mata itu ada bagian yang dalamnya.
10: Dalam itu, belakang bola mata
11: itu,
10: ya.
11: Itu tetap itu dari lahir dibentuk udah. Itu bentuknya kayak jelly. Nah, antara bagian depan ada kornea kan, terus belakangnya ada apa itu iris. Iris itu diaframanya, pupil yang gede kecil itu. Terus lensa kan. Habis itu baru yang tadi dalam cairan. Nah, antara kornea sampai iris ini ada cairan, bening, cairan encer itu bukan, nah ini kan jelly yang ini. Cairan encer yang gunanya tuh mengatur regulasi tekanan mata. Jadi cairan itu diproduksi tapi juga diserap. juga untuk sirkulasi kan, memang karena itu untuk sirkulasi nutrien segala macam kan, dan supaya si lensa ini, lensanya kalau nggak ada cairan kering pak, jadi harus ada cairan untuk menjaga kan, karena lensanya kan bentuknya juga kayak jelly ya. Nah cairannya berguna itu sirkulasinya harusnya produksi dengan penyerapan itu seimbang. Nah tapi ada kasus di mana produksinya berlebihan, penyerapannya padahal tetap, itu tekanan jadi naik kan. Atau ada juga produksinya tetap tapi penyerapannya terganggu.
1: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
1: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita
0: minum
1: somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ada benjolan di dalam itu loh, susu saya pakai Soman itu ya, kok lama-lama bisa kecil. Kalau ada di mulut itu seperti ada uponya itu loh kok.
6: Oh gitu ya, ya. Kayak daging anu kecil itu ya.
5: Iya ya, sekarang enggak ada di mulut saya. Sebelumnya saya di badan itu enggak enak ya, greges-greges ya, panas dingin gitu loh. Terus saya pakai Soman, minum 5 tetes, sekarang kok sehat, bekerja itu kan ya enak gitu loh. Ya.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Pak.
9: Halo.
8: Dengan Bapak siapa Pak?
9: Haji Ibrahim.
8: Usia Bapak berapa?
9: 78.
8: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana Pak?
9: Rumah Villa Mutiara. Daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
8: Sulawesi Selatan, Pak ya?
9: Pasar, iya.
8: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Dari radio.
8: Sampai hari ini, Bapak sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
9: Sudah 10. Ya, lama baru saya minum lagi.
8: Iya, 10 saset artinya 5 kotak, Pak ya?
9: Iya.
8: Nah, boleh ceritakan sedikit, Pak, pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan, Pak.
9: Sama saya mencoba. Minum setelah mendengar dari radio, bagus sekali ya, kontan.
8: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya Pak?
9: 1 jam.
8: 1 jam setelah Bapak minum sudah terasa reaksinya Pak ya, padahal usia Bapak sudah 78 tahun Pak ya, luar biasa ya. Pak
9: iya, tapi kan saya punya belum begitu loh. Yo
8: mantap. Satu saset tahan berapa ronde Pak?
9: Satu bungkus itu.
8: Satu saset?
9: Saya hanya sekali, satu ronde aja.
8: Satu ronde Pak ya, tapi reaksinya tahan berapa hari Pak? Satu saset itu Pak?
9: Durasinya 3 hari.
8: Sampai 3 hari masih ada reaksinya Pak ya?
9: Iya, pokoknya satu dos itu, 2 saset itu, 1 minggu.
8: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini Pak, pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa Pak? Silakan Pak.
9: Saya kan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, cobalah minum itu Vitalik, karena saya sudah rasakan manfaatnya.
8: Oke.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bilberry atau blueberry Eropa kecil adalah salah satu kandungan yang ada di dalam Netra Pro. Untuk manfaatnya bagi mata sangat banyak sekali. Di antaranya, membantu mencegah dan mengobati berbagai masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati, dan degenerasi makula. Mengurangi mata minus semakin parah, mempertajam penglihatan di malam hari, mengatasi mata lelah akibat membaca, nonton TV, di depan komputer, atau mengendari kendaraan. Dan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan suplai oksigen ke mata. Bilberry kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan peroksida lipid di area retina dan melindunginya. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: 105,4 Radio Tarakan FM.
14: Tarakan FM.
13: 100%
14: dangdut asik.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Tipes, ada malaria, terus sakit-sakit kepala, sakit perut. Karena setelah minum Soman tadi malam, perasaan habis minum bagaimana? Tanya begitu toh. Kita sudah rasa enak, padahal baru minum, baru 10 menit tuh ada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
6: Kemarin ibu datang diantar oleh suami. Sekarang ibu ngantar orang lain yang sakit.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105.4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Suami saya tuh beli Soman untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
7: Terus setelah nyobain Soman,
6: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak siapa nih Pak?
10: Pak Hamsah.
9: Pak Hamsah, di mana tinggalnya Pak Hamsah?
10: Hidrap, di Tantruk Tedong.
9: Pak Hamsah usianya berapa Pak?
10: 46 tahun.
9: Pak Hamsah pertama kali dengar Vitalik dari mana Pak?
10: Ya iklan di televisi.
9: Pak Hamsah sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
10: Ya sekitar 5 bungkus.
9: 5 kotak ya?
10: Iya 5 kotak. 5
9: berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum Pak ya?
10: Ya.
9: Nah, apa pengalaman yang Bapak rasakan dengan Vitalik ini, Pak?
10: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah, kuat.
9: Ya.
10: Karena mengandung ginseng, di rumah juga kuat.
9: Di rumah, maksudnya suami istri ya, Pak?
10: Ya, begitu.
9: Oke, boleh saya tanya, Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama, Pak?
10: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
9: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu, Kak? Separuh-separuh maksudnya?
10: Iya, dibagi 2. Jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu, setengah saset.
9: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya, Pak?
10: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu, kalau saya.
9: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya, Pak?
10: Iya.
9: Satu malam bisa berapa ronde Pak kalau boleh tahu?
10: Oh, satu saja itu kalau
9: satu
10: yang
9: satu saja Pak ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman, terasa memang Pak ya?
10: Iya, bergairah bekerja.
9: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam ya Pak ya?
10: Iya.
9: Apa pesan Pak Hamsah buat teman-teman yang mendengarkan acara ini Pak?
10: Ya, kalau buat saya itu Vitalik ya oke. Yang pernah dicoba ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, saat usia makin menua, fungsi dari kinerja organ tubuh juga akan berkurang. Tapi bukan berarti kita pasrah dan tidak berusaha untuk menjaganya agar fungsi kinerja tubuh kita tetap bekerja dengan normal di usia tua. Contohnya mata. Fungsi dan kinerja mata akan berkurang seiring bertambahnya usia. Beberapa masalah mata pun muncul, seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Untuk itu, Netra Pro hadir menjadi solusi Anda. Atasi segala masalah mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Dengan cara pro dan alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya, ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Konsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit asam lambung atau mah akut, konsumsi Netra Pro setelah makan. Netra Pro juga bagus dikonsumsi anak-anak yang sudah berusia 6 tahun atau lebih. Berikan 1 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Netra Pro tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bagi ibu hamil atau menyusui. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, sebagian dari kita mungkin asik memenuhi asupan vitamin hingga lupa mengkonsumsi kalsium setiap hari. Soman bukan susu, tetapi jamu yang mengandung kalsium yang bermanfaat bagi tubuh. Masih ragu? Dapatkan khasiat kalsium di Soman. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang dapatkan khasiat kalsium di dalam Soman. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Grace Salindeho. Apa kabar Dr. Grace?
2: Baik, Ferdiana.
1: Tetap sehat berkualitas ya, Dok?
2: Tentu.
1: Oke, dokter. Dikatakan sebelumnya bahwa Soman ini bukan susu, tapi jamu di mana salah satu kandungannya adalah kalsium. Padahal yang kita tahu kalsium itu pasti didapatkan dari susu yang berasal dari hewan. Nah, bagaimana penjelasan dokter terkait jamu tetes Soman sebagai pelengkap pemenuhan kebutuhan kalsium nih, Dok?
2: Iya. Bahwa kalsium sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kita melihat ya, kalau seandainya kalsium kita tidak dapatkan, berbagai penyakit dapat muncul. Yang paling tersering adalah osteoporosis. Osteoporosis itu tulang menjadi rapuh, mudah patah. Karena tidak padat. Tidak padatnya disebabkan salah satu kekurangan dari kalsium. Dalam hal ini, Soman adalah salah satu alternatif kita memenuhi kebutuhan kalsium kita. Tentunya dengan produk olahan lainnya ya.
1: Oke. Nah, ini manfaat apa saja sih Dok yang memang bisa didapatkan jika tubuh memenuhi kebutuhan kalsium yang seimbang? Nah, ini penyakit-penyakit apa saja yang memang bisa terhindar nih Dok?
2: Iya. Yang paling terutama adalah osteoporosis. Ada lagi beberapa penyakit lain seperti penyakit alergi.
1: Oke.
2: Ya. Tapi yang kita mau singgung di sini adalah penyakit osteoporosis. Karena penyakit ini banyak tidak dimengerti oleh masyarakat. Ketika mereka usia tua, mereka sedang melakukan aktivitas fisik yang ringan saja, mereka sudah bisa patah tulangnya. Terbentur sedikit, patah. Jadi kalau kita mengkonsumsi Soman secara rutin, otomatis asupan kalsium mulai dari sejak kita berusia 20-an tahun sampai nanti kita menjelang masuk usia tua kita bisa tercukupi.
1: Oke, nah ini juga ada mitra sehat kita yang bertanya di Facebook PT Soman Indonesia, namanya Kemala, usia 37 tahun di Jakarta. Dia bertanya apa saja dampak kalau justru anak nih yang kekurangan kalsium nih Dok. Nah ini Soman bisa menjadi pelengkap gak untuk pemenuhan kebutuhan si anak ini?
2: Iya, Kemalanya berusia 37 tahun. Dia pun memerlukan kalsium. Anaknya juga memerlukan kalsium.
1: Oke.
2: Iya, jadi Soman boleh menjadi salah satu pelengkap untuk kebutuhan kalsium, baik untuk ibu Kemala tersebut dan anaknya.
1: Kalau untuk anak sendiri berapa nih Dok dosisnya?
2: Kalau anak saya sih udah 3x7 ya. Berat anak saya 30 kilo, tapi dia tinggi. Kalau anaknya sekitar berat 20-an ya, ikut aja 3x5 tetes dosis standar.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra sehat, tahukah Anda? Kalsium berfungsi untuk mengoptimalkan saraf. Sehingga saat tubuh Anda tidak mendapatkan cukup kalsium, maka beberapa organ penting seperti jantung bisa terganggu sehingga menyebabkan Anda susah tidur. Gangguan insomnia yang berkepanjangan akan menurunkan kualitas kesehatan. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Nemu sianida di akuarium. Ikannya mati berbau tak harum. Kalau mau rasakan manfaat kalsium, coba Soman yang telah dikenal umum. Soman, sejatinya teman.
0: Lima menit Voice of Soman.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-3211-77.
5: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Memperdengarkan kepada anak, lalu anak menirukan apa yang kita perdengarkan tersebut. Proses memperdengarkan tersebut dapat berbentuk reciting aloud. Reciting aloud itu artinya kita melantunkan bunyi-bunyian, atau dengan istilah lain adalah qira'ah bil ghaib. Sementara anak-anak itu kemudian menirukan. Itu yang pertama adalah reciting aloud. Jadi melantunkan hafalan-hafalan yang ada pada kita. Dapat pula berupa reading aloud, yakni kita membaca mushaf dengan suara keras dan anak-anak itu mendengarkannya. Hanya saja anak kita minta untuk menirukan. Dalam hal ini proses yang terjadi lebih kompleks, yakni menerima suara kita tadi, bacaan-bacaan kita tadi, bunyi-bunyi hafalan kita tadi, mengolah dan memproduksi ucapan sesuai yang ia dengar. Nah, ini poin keduanya. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada anak mengenali simbol-simbol berupa huruf dan mengubah rangkaian simbol menjadi satu kata bermakna dan selanjutnya menjadi kalimat utuh bermakna. Sebuah proses yang sangat kompleks. Inilah kegiatan yang secara umum disebut mengajarkan membaca atau reading dalam istilah sekarang ini. Pengertian ketiga tentang baca Al-Quran itulah yang dikenal sebagai kegiatan membaca atau reading dalam diskusi soal literasi, dalam diskusi tentang literasi pun pembahasan tentang persekolahan. Adapun pengertian pertama maupun kedua biasa dikenal dalam kegiatan pembelajaran membaca sebagai pre-reading experience atau pengalaman pra-membaca. Lebih lanjut saya sempat membahas tentang pengalaman pra-membaca ini di buku Membuat Anak Gila Membaca. Jika Anda ingin anak senang membaca, salah satu hal yang dapat kita berikan sejak usia dini adalah pengalaman pra-membaca. Tetapi saya tidak sedang mendiskusikan hal tersebut saat ini. Saya ingin lebih fokus pada pembahasan tentang berbagai makna membaca tersebut. Semoga dengan demikian kita dapat memberikan rangsang mendidik yang tepat kepada anak. Saya merasa perlu membahas ini agar kita tidak gegabah menyalahkan maupun membela. Sebagian saudara kita ada yang dengan gegabah menganggap bahwa menunda mengajarkan membaca dalam pengertian reading, menangkap simbol berupa huruf, mengolah dan mengucapkannya menjadi kata maupun kalimat hingga usia anak cukup matang sebagai makar Yahudi dan sikap yang menyalahi salafus soleh. Padahal yang kita dapati pada sejarah para ulama, pembelajaran membaca yang dimaksud lebih bersifat reciting aloud maupun reading aloud. Sampai saat ini kita masih mendapati berbagai contoh bagaimana seorang syekh membacakan suatu ayat, lalu anak menirukannya. Ini merupakan metode warisan Islam yang sangat bagus. Melalui cara ini, anak-anak belajar secara alamiah untuk mengucapkan reciting ayat-ayat dengan benar, makhrajul huruf yang tepat, dan menghafal banyak surat bahkan sebelum ia mampu membaca dalam makna reading. Hanya saja, hafalan Al-Quran mereka kerap disebut dengan ungkapan anak sudah memiliki bacaan Al-Quran yang sangat bagus, atau anak memiliki disiplin membaca Al-Quran semenjak dini meskipun yang dimaksud adalah reciting dan bukan reading. Barangkali inilah risiko tinggal di negeri yang miskin bahasa, apalagi jika diperparah dengan keengganan membaca dengan tenang, menelaah dengan jernih, dan memahami dengan baik. Dua sikap yang kita sangat perlu berhati-hati adalah ifrat dan tafrit. Jadi, dapatkah kita mengajarkan membaca kepada anak semenjak kanak-kanak? Jika yang dimaksud adalah reciting aloud ataupun reading aloud, bahkan sejak bayi pun kita dapat mengenalkannya. Ini merupakan salah satu cara mengakrabkan anak dengan membaca yang sangat baik. Tetapi jika yang dimaksud adalah mengajarkan simbol atau huruf dan tanda baca secara terstruktur kepada anak, maka kita perlu menunggu hingga mereka mencapai kesiapan membaca atau disebut sebagai reading readiness. Kesiapan ini memang bukan sesuatu yang kita hanya dapat menunggu kedatangannya secara pasif. Kita dapat memberi rangsang kepada mereka dengan banyak memberi pengalaman pra-membaca.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di

0: yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan yang berhubungan dengan mata. Sekarang sudah hadir di Lampung dan juga di mana-mana dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, namanya Netra Pro. Obat herbal khusus untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata. Netra Pro adalah 100% aman dan tanpa efek samping. 100% aman, kualitasnya terjamin. Sudah berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Netra Pro ini adalah obat herbal untuk mata yang diformulasikan oleh para ahli dengan kandungan herbal yang alami dan menggunakan teknologi modern yang menjadikan hasil yang bisa relatif lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Bentuknya cairan kental seperti sirup, dikonsumsi sekali konsumsi 1 sendok makan pagi, siang, sore, atau malam. Dan Netra Pro ini bisa digunakan untuk pria atau wanita. Aman juga dikonsumsi untuk anak-anak, usia remaja, dewasa, dan lanjut usia. Kemudian pengguna Netra Pro untuk keluhan mata katarak ini sesuai dengan anjuran akan mempercepat terapi. Dan kalau bisa dikonsumsi sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong. Sebelum dikonsumsi berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin menjaga kesehatan mata, silakan konsumsi Netra Pro. Yang ingin membuat mata agar lebih cemerlang dan segar, silakan 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan siang, sore, malam, agar mata lebih cemerlang dan segar. Netra Pro ini bisa digunakan untuk mencegah terjadinya rabun senja, bisa mengatasi mata lelah dan juga gangguan mata lainnya, membantu masalah mata merah dan berair, membantu kendala mata perih dan kering. Netra Pro bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh kita dan membantu memperkecil resiko pengentalan darah penyebab penyakit aterosklerosis. Sahabat-sahabat, Netra Pro yang diproduksi oleh PT Unimax Power Jakarta Indonesia ini juga bagus untuk kita konsumsi karena bisa membantu memperbaiki fungsi retina mata, membantu mengatasi mata katarak, retinopati diabetik, dan membantu meningkatkan penglihatan lebih jereng, lebih kinclong, dan membantu mengatasi kardiovaskular anti-implasal atau peradangan.
1: 105,4 Radio Lampung.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya tuh punya penyakit ambeien ya, terus dikasih sama saya 3 tetes ditaruh di kapas itu. Pokoknya Somen itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya Somen itu yang paling ampuh. Alhamdulillah.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio. Kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang Anda bolehlah main bulu tangkis.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Coba aja dulu. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Namanya siapa ini, Bu?
9: Tursinem.
8: Ibu Tursinem tinggal di mana, Bu?
9: Di Pal 8.
8: Pal 8. Ini sudah membeli Netra Pro ya, Bu?
9: Iya.
8: Nah, sudah habis berapa Netra Pro-nya, Bu?
9: 5 botol.
8: 5 botol. Ini untuk keluhan matanya kenapa, Bu?
9: Kabur.
8: Kabur. Iya. Sudah berapa lama kaburnya, Bu?
9: Udah ada 2 tahun.
8: Sudah sekitar 2 tahun. Nah, ini udah 5 botol, kira-kira apa yang dirasakan, Ibu?
9: Agak lumayan. Agak terang dikit, masih mau dilanjutkan.
8: Oke, mau dilanjutkan.
9: Semoga bisa sembuh, minta doanya sama teman-teman semuanya. Minta doanya.
8: Iya, terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan, Bu, untuk masyarakat yang mungkin kalau Ibu sudah pernah coba Netra Pro kan, kira sampaikan ke masyarakat, Bu.
9: Semoga itu siapa yang punya penyakit seperti suami saya, kera kabur, cobalah beli Netra Pro. Semoga bisa sembuh.
8: Oke, Ibu udah habis 5 botol suaminya berarti.
9: Iya.
8: Terima kasih banyak ya, Bu ya. Mudah-mudahan makin sehat, Bu.
7: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
10: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Minum tadi malam 5 tetes.
6: Sakit apa ini?
3: Infeksi saluran kencing. Dan menurut dokter kan so ada batu hingga ke ginjal, berjalan-jalan di puru seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami.
6: Sekarang bikinkan.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Acai.
8: Pak Acai tinggal di mana, Pak Acai?
9: Karasan Boja.
8: Usia berapa, Pak Acai?
9: 45 tahun, Pak.
8: Sebelumnya tahu Vitalik dari mana, Pak Acai?
9: Dengar di radio. Nah. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya juga.
8: Itu stamina prianya, Pak Acai?
9: Mantap, bekerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
8: Bagus.
9: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kejantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus. Mantap.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
11: Orang mungkin enggak menyadari karena dianggap itu bukan penyakit, ya kan? Orang mikirnya kalau penyakit mata itu mata belekan, merah, terus glaukom. Nah, itu yang biasa diduga itu kan, padahal sebenarnya yang terbanyak ya ini gangguan penglihatan. Gangguan refraksi namanya.
12: Baik. Jadi gangguan penglihatan tadi ini ya.
11: Refraksi ya.
12: Refraksi ya namanya tadi ya. Yang pertama adalah gangguan refraksi.
11: Iya.
12: Oke ya. Jadi gangguan pada mata ya. Baik. Oke. Ini cara mengatasinya dengan memakai kacamata.
11: Ya bisa kacamata, bisa misalnya kalau belum parah dilatih juga bisa. Tapi memang paling banyak ya kacamata, kontak lens gitu ya.
12: Kalau dilatih tadi maksudnya gimana, Dok?
11: Jadi kalau misalnya orang contohnya sering lihat gadget terus nggak pernah berhenti, ini tuh kan dia nanti lama-lama bisa jadi mata minus kan, rabun jauh kan.
12: Yeah.
11: Nah kalau dia berhenti menggunakan gadget terus dia biasa melihat jauh ya, itu biasanya akan membaik, terutama kalau anak muda ya, karena lensanya masih lentur,
12: masih bisa
11: akomodasinya
12: di,
11: masih ini bagus ya, akomodasi mata. Gitu. Tapi kalau memang udah tua ya, memang biasanya butuh kacamata.
12: Baik, jadi refraksi apa tadi, Dok? Gangguannya yang tadi?
11: Itu jadi kan refraksi itu rabun jauh, rabun dekat, patah silinder, astigmatisme kalau bahasa medisnya.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
5: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: Radio Dangdut Pagunta 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah, sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
2: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum dan khasiatnya wah luar biasa. Ya, kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini baru 4 hari sudah.
6: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kena penyakit asma sesak dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesak saya sembuh, udah enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit, nyeret gitu. Tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
7: masih mengonsumsi Soman.
6: Mengonsumsi 5 tetes.
8: Pah, digas dong, Pah.
9: Sudah full nih, Ma.
8: Kok gak kencang?
10: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki, hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek.
11: Pak Swanto, tinggal di Sumber Bening.
12: Oke, ini beli Netra Pro 2 botol lagi, Pak. Ya. Kemarin habis berapa botol,
11: habis,
12: Pak?
11: Habis 1 botol, termasuk 1 botol untuk ibu, yang 1 botol untuk aku sendiri.
12: Bapak, keluhannya?
11: Keluhannya matonya itu sering apa nih, langsung kabur, hilang, cuman sekarang mending.
12: Hilang langsung, maksudnya tiba-tiba tidak bisa nengok gitu,
11: iya,
12: Pak?
11: Iya, gelap semua.
12: Jadi. Oh, ini bisa datang ke sini berarti bisa melihat dengan baik,
11: iya,
12: berarti, Pak?
11: Iya, itu waktu tidak kumat istilahnya.
12: Oh, waktu tidak kumat, oke. Kalau sekarang habis baru 1 botol ya, Pak?
11: Baru 1 botol.
12: Gimana, apa yang dirasakan, Pak?
11: Itulah mendingan, ringan, terang semua gini, kalau melihat itu.
12: Oke, ini jujur, Pak? Ya. Tidak dibuat-buat, Pak?
11: Tidak.
12: Oke, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih ragu konsumsi Netra Pro, Pak?
11: Ya, untuk orang Sumber Bening ya mungkin sudah tahu lah. Ini kalau pakai Netra Pro ini langsung tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, nyata. Gitu.
12: Oke, alhamdulillah, Pak. Ya, mudah-mudahan yang lain juga berjodoh seperti Bapak ya, Pak.
11: Iya.
13: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
14: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: semuanya dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, Man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayu, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sakit tulang ya kayak rematik gitu. Kalau lagi musim dingin tumbuh pada pergelangan. 3 bulan kemarin saya coba Soman, sudah agak berkurang. Sebelumnya itu saya minum pertama kali 5 tetes 3 kali. Sekarang sudah enggak terasa. Kalau lagi kumatnya rematik saya itu kan tangan enggak bisa bergerak gitu, sakit. Pokoknya tenaganya fit, sekarang udah biasa bisa bergerak.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5 memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu akhirnya saya rutin coba untuk minum ini, dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Seiring berjalannya

0: waktu, kesehatan mata bisa saja semakin menurun. Hal ini dapat memicu kerusakan mata dan penurunan fungsi penglihatan, khususnya pada lansia. Nah, Anda dapat menghindari hal ini dengan mengkonsumsi Netra Pro. Salah satu kandungan herbal yang ada di dalam Netra Pro yaitu bunga marigold yang mengandung vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat penglihatan menjadi lebih tajam. Selain itu, khasiat yang lain, bunga marigold juga baik dalam mengatasi masalah pencernaan, mengatasi demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker dan radikal bebas, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, menangkal racun dan bakteri jahat, juga menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
1: Netra Pro.
0: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
2: 105,4 Radio Tarakan FM.
3: Tarakan FM
2: 100% dangdut asyik.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai agama yang syamil dan kamil, Islam sungguh ajaran yang luar biasa, terutama kalau menilai amal kebaikan. Kebaikan tidak ditinjau semata besaran, siapa kepada siapa, berupa apa, tetapi lebih pada apa yang memang Allah dan Rasulnya syariatkan. Dari Tufail bin Abu Ka'ab radhiyallahu an bahwa ia datang menemui Abdullah bin Umar radhiyallahu an, lalu keduanya pergi ke pasar. Tufail menceritakan, tidaklah Ibnu Umar melewati orang di tengah jalan atau menjual barang dagangan atau orang lain kecuali ia mengucap salam kepada mereka. Pada hari yang lain, saya datang ke tempat Abdullah bin Umar. Kemudian ia mengajakku ke pasar. Saya menjawab, apa yang akan Anda perbuat di pasar? Anda tidak membeli, tidak bertanya tentang harga barang, tidak menawar, dan tidak duduk di tempat-tempat duduk yang ada di pasar. Lebih baik kita duduk-duduk di sini dan bercakap-cakap. Abdullah bin Umar menjawab, wahai Abu Batan, panggilan untuk Tufail radhiyallahu an, kita berjalan demi mengucapkan salam pada setiap orang yang kita jumpai. Hadis riwayat Imam Malik. Dalam pemahaman siapapun, apa yang dilakukan Abdullah bin Umar radhiyallahu an ini memang sederhana. Namun itu tetap bernilai kebaikan di sisi Allah dan Rasulnya. Terkait mengucapkan salam kepada sesama muslim, jaminannya surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman, dan kamu tidak beriman hingga kamu saling mencintai karena Allah. Apakah kamu mau jika aku tunjukkan satu perkara yang jika kamu kerjakan perkara itu, maka kamu akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kamu. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, andai kata ada seorang muslim yang dalam sehari hanya berjalan, lantas ia mengucapkan salam kepada siapapun yang berpapasan dengannya, itu kebaikan yang tidak bisa dianggap remeh. Karena itu, setiap kebaikan sebaiknya kita segera lakukan. Sekalipun itu hanya melempar senyum atau keceriaan terhadap sesama. Sebab Islam tidak mengenal yang namanya amalan kecil, apalagi amalan remeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali kamu meremehkan kebaikan, meskipun hanya keceriaan wajah tatkala bertemu saudaramu." Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka sekalipun dengan bersedekah belahan dari satu buah kurma." Hadis riwayat Imam Bukhari. Mengamalkan kebaikan dalam Islam itu mudah. Cukup dengan menghadirkan niat dari lubuk hati yang terdalam. Bahkan salam dan memberi makan pun itu sudah termasuk amalan kebaikan yang utama dalam Islam. Di antara ajaran Islam, manakah yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya stroke selama 1 tahun.
6: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba Soman, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
5: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum Soman 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang habis Soman 19 botol. Alhamdulillah saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Alhamdulillah.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Somen, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Somen untuk luka.
6: Pak, digas dong, Pak.
7: Sudah full nih, Ma.
6: Kok nggak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, rasakan full ereksinya, full durasinya.
6: Pak, digas dong, Pak.
8: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
10: Sebetulnya dekat dengan makular namanya retinopati diabetes.
11: Okay.
10: Tapi kalau makular tadi retinanya yang rusak kan. Kalau ini pembuluh darah yang ngasih makan retina yang rusak. Alhasil retinanya juga rusak kan akhirnya. Tapi penyebabnya utama adalah pembuluh darah yang ngasih makan retina karena diabetes itu kan penyakit metabolik yang merusak sel-sel terutama di lingkup pembuluh darah. Makanya orang diabetes itu kena stroke, kena apa? Serangan jantung termasuk pembuluh mata juga dia mengeras sehingga retina jadi rusak. Nah, itu retinopati diabetik.
9: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya.
14: Enak dangdutnya.
13: Enak dengernya.

0: penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix, setiap hari saya harus minum itu. Nah, kemudian saya lihat somen, ketika dijelaskan bahwa somen ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya. Saya coba dulu somen dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi.
1: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
2: Halo, dengan Bapak siapa?
3: Dengan Bapak Takdir, di Makassar ini, Dayak, di perumahan Kodam 7, Sakinah.
2: Usia Bapak berapa, Pak?
3: 48 tahun.
2: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
3: Baru satu kotak.
2: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
3: Di radio.
2: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
3: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
2: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
3: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu, badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya... Oke, pokoknya mantap lah.
2: Hubungan suami istrinya oke, Pak ya, terasa, Pak ya. Oke, satu saset tahan berapa hari, Pak, reaksinya, Pak?
3: Saya ini kan baru pertama kali ambil satu kotak itu, baru satu saya minum itu, fungsinya kok sampai 4 hari.
2: Sampai 4 hari reaksinya, Pak ya?
3: Reaksinya 4 hari itu.
2: Oke, apa yang Bapak mau sampaikan buat yang mendengarkan ini, Pak?
3: Saya buat pesan-pesan sama laki-laki, coba-cobalah namanya Vitalik itu. Karena memang luar biasa, mantap sekali.
2: Apa ada efek samping yang Bapak rasakan, Pak?
3: Oh, nggak ada kok. Nggak ada sama
2: sekali. Aman ya? Jantung berdebar, Pak?
3: Nggak ada.
2: Oke, ada perasaan lain yang tidak nyaman?
3: Nggak ada kok. Saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, nggak ada efek-efek yang saya rasakan.
2: Oke, baik, Pak. Semoga sehat selalu, Pak Takdir.
1: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
4: Bapak, harus coba.
5: Saya selalu menjaga kesehatan mata. Tapi, seiring bertambahnya usia, pandangan mata saya sudah tidak setajam dulu.
6: Pak, coba lihat gambar yang kubuat.
5: Untung ada Netra Pro, bantu mata saya mengatasi keluhan mata seperti penglihatan kabur atau buram, kesulitan melihat objek jauh atau dekat, gangguan penglihatan pada malam hari, sensitif terhadap cahaya terang, penglihatan ganda atau berbayang, mata merah, iritasi atau peradangan, dan nyeri mata. Netra Pro membantu saya tetap sehat dan tidak ketinggalan momen berharga. Netra Pro, yang Anda butuhkan untuk memelihara kesehatan mata. Mendukung kesehatan mata Anda agar tetap prima di setiap tahap kehidupan. Dapatkan Netra Pro sekarang juga di apotek terdekat di kota Anda. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian, balik ke dokter, keluar nanah lagi. Sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu, saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3x5 tetes. Ternyata itu detox, mengeluarkan semua penyakit. Lalu payudara saya jadi ringan.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105.4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Halo, dengan Bapak siapa ini?
6: Pak Nurdin Gibi.
5: Pak Nurdin tinggal di mana, Pak?
6: Di Goa, di Palangga, Beteng Rencak Rahidaya, Paramban Uang.
5: Umurnya Pak Nurdin berapa sekarang, Pak?
6: Sudah masuk 52.
5: 52 ya. Produk apa yang Pak Nurdin minum dan keluarga, Pak?
6: Saya pakai Somang yang anak-anak semua.
5: Siapa saja, Pak, yang minum, Pak?
6: Saya, istri, dan dua anak saya yang ada umur baru 7 tahun.
5: Oke, yang paling merasakan khasiatnya siapa, Pak, yang kemarin sakitnya yang mungkin butuh kemarin Soman yang pertama kali minum siapa, Pak?
6: Bersamaan semua.
5: Boleh diceritakan, Pak?
6: Anak yang 7 tahun itu pernah batuk. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh baik. Kalau saya tensinya biasa naik.
5: Tekanan darahnya sekarang bagaimana, Pak?
6: Alhamdulillah sudah normal.
5: Kalau Ibu, Pak, bagaimana, Pak?
6: Ibu biasanya anu juga batuk, tapi sudah sembuh sekarang, tidak batuk lagi. Biasa batuk malam.
5: Oh, Ibu sama anak Bapak batuk, Pak, ya? Dan sekarang sudah sembuh, Pak, ya? Di botol keberapa, Pak, yang Bapak dan keluarga merasakan khasiatnya Soman?
6: Botol ke-4 kayaknya. Empat.
5: Sekarang sudah total berapa botol kira-kira, Pak, yang Bapak dan keluarga minum, Pak?
6: Oh, masih 10 botol ini. Sudah sembuh, tapi untuk jaga kesehatan saja.
5: Sudah sembuh semua satu keluarga, cuman untuk menjaga kesehatan, Pak, ya. Jadi tetap diminum, Pak. Berapa tetes kita minum, Pak, sekarang?
6: Kalau saya 5 tetes.
5: Semuanya 5 tetes ya, Pak?
6: Anak yang kecil itu 7 tahun, 3.
5: Oh, 3 tetes sama 5 tetes, Pak, ya?
6: Iya.
5: Oke.
6: Untuk
5: kesehatan, ya?
6: Kesehatan, iya.
5: Boleh sampaikan pesan, Pak, untuk yang mendengar, yang mereka yang belum pernah coba, atau yang sudah pernah coba dan sudah sembuh. Kalau Bapak kan sudah sembuh pun masih Bapak minum, apa yang Bapak mau sampaikan buat mereka yang mendengar ini, Pak?
6: Untuk masyarakat Goa dan Sulawesi Selatan, kalau mau untuk sehat, ya dilanjutkan untuk minum Soman.
5: Gitu, Pak, ya? Karena ini bukan obat, Pak, ya, tapi herbal, ya?
6: Iya, herbal, iya. Makanya saya berani konsumsi sama anak-anak.
5: Dan Bapak dan keluarga sudah merasakan khasiatnya memang nyata, Pak, ya?
6: Alhamdulillah sudah nyata ini, karena saya sudah sering beli Soman. Soman banyak menolong dan tidak bohong.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
5: Halo, Bapak.
8: Ya, halo.
5: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dari Anwar.
5: Pak Anwar, di mana, Pak, tinggalnya, Pak?
8: Di Maros.
5: Pak Anwar usia berapa, Pak?
8: 33.
5: 33, ya?
8: Iya.
5: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
5: Dari radio, ya?
8: Iya.
5: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
8: Waktu pertama minum itu, ya, segar, bugar. Karena akhir bulan ini kan, pertama beli kan 2 bulan. Terus saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Setelah minum itu bagus sekali, sekali itu bagus.
5: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar, ya, Pak?
8: Iya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu ya bagus, berhubungan sama itu bagus, ada reaksinya. Pertama itu setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu satu bungkus.
5: Nah, itu kalau untuk yang malamnya, Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde, Pak?
8: Waktu itu satu bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu, Mas.
5: 3 ronde bisa, ya, dapat satu malam dengan satu bungkus Vitalik, Pak, ya?
8: Iya, sampai 3 ronde bisa.
5: Terus reaksinya satu bungkus itu sampai berapa hari, Pak, masih terasa reaksinya, Pak?
8: Oh, lama sih, mungkin 2 hari, 3 hari.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Namanya siapa ini, Pak?
11: Habibullah.
10: Bapak Habibullah, tinggal di mana, Pak?
11: Tinggal di Cimpirjo.
10: Ini kan Bapak tadi beli Netra Pro.
11: Oh.
10: Nah, untuk apa Netra Pro-nya ini, Pak?
11: Untuk obat mata.
10: Obat mata. Matanya kenapa, Pak?
11: Katarak.
10: Sudah berapa lama, Pak?
11: 2 tahunan.
10: 2 tahunan. Harapannya, Pak, konsumsi Netra Pro ini harapannya mau apa?
11: Kalau pula ini konsumsi
10: Netra Pro.
11: Netra Pro ini aku nak minta sembuh.
10: Amin.
11: Sampai tuntas.
10: Semoga sembuh, ya, Pak.
11: Yo, minta tolong doa pula, semoga konsumsi Netra Pro ini sampai sembuh.
10: Amin. Semoga, ya, Netra Pro.
11: Kalau aku dah dapat lagi duit, mungkin nyusul
10: ngelanjut lagi ya Pak
11: Mas Roni.
10: Oke.
11: Cuma mau anu tadi habis 30 aku.
10: Oke. Ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan Pak ke masyarakat Pak?
11: Kepada masyarakat air nipis Temperjo membelilah Metapro.
10: Oke.
11: Untuk menyembuhkan mata.
10: Oke.
11: Karena di aku dengar dalam radio itu lah banyak orang yang sembuh.
10: Amin.
11: Dari minum
10: Metapro.
11: Metapro.
7: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777 08-5232-11-7777

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin memulai pertemuan ini dengan satu cerita singkat tentang seorang teman saya, warga negara Inggris yang masuk Islam. Satu saat ia datang bersilaturahmi dan saya bertanya kepadanya, apa yang paling menarik perhatian Anda sampai Anda memilih Islam? Ia menjawab, ada dua hal yang sangat menarik perhatian saya kenapa saya pada akhirnya memilih Islam. Pertama, saya melihat betapa dalam Islam konsep tentang Tuhannya sangat transparan. Allah itu adalah Allah dan Esa adalah Esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Saya percaya kepada sesuatu yang saya mengerti, sesuatu yang boleh dipelajari sejak TK sampai perguruan tinggi, sejak anak-anak sampai kakek nenek. Saya bukan percaya kepada sesuatu yang saya tidak mengerti tapi yang harus saya percaya. Saya justru percaya kepada sesuatu yang memang saya mengerti. Saudara-saudara, demikianlah bahwa Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang terbuka, rasional, boleh dipelajari sejak kakek-kakek sampai anak-anak, sejak TK sampai kepada perguruan tinggi. Lalu yang kedua, masih menurut kata dia, saya adalah pengagum Amerika, dia bilang, sebagai penegak hak-hak asasi manusia, sebagai pahlawan demokrasi yang pagi-pagi sudah mencanangkan di dalam dia punya Declaration of Independence bahwa semua manusia dilahirkan sama, all men are created equal. Saya kagum dengan itu. Sampai pada satu saat, menurut cerita dia, saya berada di New York, saya mau masuk sebuah restoran, saya tertegun ketika saya akan masuk. Di pintu restoran itu tertulis white only. White only, hanya melayani kulit putih. Artinya sing kulite ireng minggir. Saya gelo, saya nelongso. Bahasa Inggrisnya itu. Katanya all men are created equal. Semua manusia dilahirkan sama. Lah ini kok tegel-tegele? Kok sampai hati bikin tulisan hanya melayani kulit putih? Sampai saya melihat dalam Islam ini betapa si kulit putih dan si kulit hitam duduk saling berdampingan. Masjid menjadi simbol semangat kebersamaan mereka. Siapapun masuk masjid, buka sepatu. Di sana mereka menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Persaudaraan seperti inilah yang lama saya dambakan. Ini kenapa saya memilih Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, saya ingin menggunakan cerita ini sebagai pengantar bahwa salah satu misi Islam memang membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Nabi menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat tampangmu, Allah tidak melihat potonganmu, Allah juga tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, akidah mengikatnya dalam satu persaudaraan yang mesra, persaudaraan Islam. Nilai manusia dengan demikian bergantung kepada ketakwaannya. Takwa seperti kita tahu adalah bahasa Quran yang sudah menjadi bahasa kita. Sedemikian sering kalimat ini dipakai sampai-sampai ia mengalami pergeseran dari arti yang sebenarnya. Takwa sejauh yang kita baca dari peninggalan para ulama kita mempunyai konotasi imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh yang diperintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Apa perbedaan prinsipnya? Kalau melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan itu mutlak. Enak kalau ada ayat jauhilah larangan Allah semampu kamu, enak. Yang semampu kita itu melaksanakan perintah, tapi kalau sudah meninggalkan larangan mutlak, jauhi, tinggalkan. Disitulah nilai ketakwaan seseorang. Ini kan enggak, karena takwa digunakan oleh semua orang, akhirnya artinya bergeser. Semua ngomong takwa. Pejabat kalau dilantik bertakwa, bertakwa, bertakwa, sampai membleh bertakwa. Setelah pelantikan mata takwa ngalor, dia ngidul. Harus dikembalikan kepada pengertian asalnya. Takwa itu adalah komitmen seseorang kepada perintah Allah dan komitmen meninggalkan yang dilarangnya sesuai dengan kemampuan. Di situ nilai manusia dalam pandangan Allah. Yang tadi Nabi katakan, Allah enggak lihat potongan kita, Allah enggak lihat harta kita. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan, dan itulah takwa itu. Maha benar Allah dengan firman-Nya yang menyatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya. Sering sekali sekarang ini kalimat agama digunakan untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Ya contoh kalimat takwa ini. Atau misalnya kita baca iklan telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Kalau dengan tenangnya sih boleh dah, mana ada orang mati kelojotan. Tenang. Tapi kerahmatullah. Rahmatullah itu kan artinya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu kan surga. Kalau bajingan mati, enggak kerahmatullah pulangnya. Kalau mau jujur mestinya telah pulang ke neraka. Kalau mau jujur, kalau mau pakai bahasa netral sopan, telah berpulang. Begitu sajalah. Pulang kemana? Ya sesuai dengan amalan dia. Tapi kita kadang salah kaprah menggunakan kalimat rahmatullah untuk yang tidak baik. Termasuk di dalamnya penggunaan kalimat takwa ini. Padahal disinilah nilai manusia dalam pandangan Allah. Kalau manusia dinilai dari potongannya, bintang film nomor 1 masuk surga. Kalau manusia dinilai dari hartanya, konglomerat nomor 1, kita mau belakangan, buncit banget gitu. Allah maha benar, yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah, yang paling bertakwa kepada-Nya. Nah, apa sih sifat-sifat orang takwa itu? Ini yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat 5, kita akan melihat 5 tanda orang-orang takwa itu. Apa dia? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kita tahu bahwa yang ada ini kan cuma 2 saja pada hakikatnya. Pertama Allah dan yang kedua alam. Allah adalah apa yang selain alam. Yang selain alam itu ya Allah namanya. Allah itu bukan alam dan alam bukannya Allah. Allah disebut khalik, alam disebut makhluk. Kemudian alam ini kan ada 2 macam. Ada alam nyata, ada alam ghaib. Ada alam syahadah, ada alam ghaib. Alam nyata kita sebut dengan alam fisika, dan alam ghaib kita namakan dengan alam metafisika. Termasuk dalam alam ghaib ini kita wajib beriman. Akhirat, alam ghaib, kita percaya akhirat itu ada. alam kubur, alam gaib, kita yakini keberadaannya. Malaikat alam gaib, jin alam gaib, setan, genderuwo, memedi, kuntilanak, tuyul. Kita percaya kepada iblis, percaya bahwa iblis itu ada. Kita percaya kepada malaikat, percaya bahwa malaikat itu ada. Dan kepercayaan ini sudah nature. Kalau kita lihat dalam dunia animisme, orang dahulu menyembah pohon sebenarnya kan karena dia percaya bahwa pohon punya kekuatan. Kekuatan itu yang disembah untuk mengharap manfaatnya atau terhindar dari bahaya yang bisa ditimbulkannya. Orang menyembah api karena percaya di balik api itu ada kekuatan. Orang menyembah lautan begitu, orang menyembah gunung begitu. Nah, Islam mengarahkan ini kepada hal-hal yang lebih konkret. Percaya kepada alam gaib, bahwa di balik alam nyata ini ada alam yang tidak nyata. Apakah itu namanya akhirat, alam barzah, malaikat, jin, itu semua termasuk di dalam alam yang gaib. Orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil gaib, dia percaya kepada yang gaib-gaib itu. Percaya tentang adanya. Bukan percaya kepada iblis, lalu ngikutin si iblis, bukan. Kita percaya yang namanya iblis itu ada. Setan itu ada. Jin itu ada. Malaikat itu ada. Alam kubur itu ada. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan Allah sebagai khalik. Baik alam syahadah, baik alam gaib, penciptanya tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan siang, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan yang baik, Allah ciptakan yang tidak baik. Apa perlunya? Ada manfaatnya untuk keseimbangan dalam alam ini. Manusia kan diberikan kebebasan. Bahwa segala sesuatu sudah ditentukan Allah memang, tapi kan tidak diberitahukan ke kita. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisaana wa syafatain. Bukankah kami berikan kamu dua mata, dua telinga, lidah? Bukankah kami berikan kamu kemampuan untuk berpikir? Kami berikan tunjukkan dua jalan, yang baik, yang tidak baik. Kira-kira, manusia, ini jalan kebaikan, akhirnya akan sampai ke surga. Ini jalan kejahatan, akhirnya akan sampai ke neraka. Silakan kamu memilih. Agar kamu tidak salah pilih, kami berikan otak. Kami turunkan Rasul. Kami turunkan wahyu. Kami turunkan agama. Kalau sudah sedemikian komplitnya, masih salah pilih juga, emang dasar rezeki bonyok. Dikasih otak. Diturunkan Nabi dan Rasul. Diturunkan wahyu. Ditunjukkan jalan kebenaran. Malahan kata Imam Mustafa Al-Maraghi, Allah memberikan petunjuk kepada kita itu bertahap. Pertama diberikan yang namanya hidayatul ilham, insting. Insting ini tingkatan dasar yang sangat diperlukan oleh manusia. Kita bisa lapar, kita bisa sedih, kita bisa gembira, kita bisa nangis, kita bisa ketawa, enggak ada yang ngajarin. Belum pernah saya lihat ada kursus ketawa, belum pernah. Belum pernah ada akademi pertangisan, enggak ada. Itu insting yang kita bawa sejak lahir. Dan anehnya ketawa tiap orang enggak sama, nangis tiap orang enggak sama. Itu insting. Bayangin kalau gitu, itu enggak ada. Kita enggak bisa sedih, enggak bisa gembira, kita enggak bisa ketawa, enggak bisa nangis. Polos hidup ini, kayak boneka. Enggak ada insting. Nah, ini juga diberikan kepada binatang. Binatang kan cuma instingnya insting rendah. Binatang marah, bisa marah. Tapi perasaan mulia binatang enggak punya. Kepengen dipuji, kan kagak ada binatang. Dia cuma punya perasaan-perasaan rendah. Marah, pengen tahu kebok kita sodok. Marah dia. Perasaan rendah, lapar, binatang punya. Kenyang, binatang punya. Tapi perasaan tinggi, binatang enggak punya. Kepengen hidup lebih baik, enggak ada. Kepengen hidup terhormat, enggak ada. Senang kalau dipuji, enggak ada. Coba dah kebok kita puji habis-habisan, diam aja dia. Waduh, lu bok bukan main, bok hebat bener. Ya tetap aja kebok. atau kita caci maki, enggak bakal dia marah. Ini perasaan tinggi, ingin lebih baik, ingin lebih terhormat, senang kalau dipuji, marah kalau dicaci. Itu perasaan tinggi yang hanya diberikan kepada manusia. Manusia dipuji, senang, dicaci, marah. Orang kita puji walaupun, wah kamu hebat benar, walaupun dia bilang, ah kamu bisa aja, tapi kupingnya tetap aja mekar, senang kalau dipuji. Insting yang rendah diberikan juga kepada binatang, tapi bukan insting yang tinggi. Ini petunjuk pertama. Dengan itu kita punya perasaan dasar untuk mengagumi, untuk sedih, untuk gembira dan sebagainya. Setelah insting, kita diberikan panca indera yang kerjanya juga enggak sama. Penciuman dengan pendengaran, dengan penglihatan kan enggak sama. Yang enak buat kuping belum tentu enak buat hidung. Orang buang angin kalau ditinjau dari segi bunyi enak buat kuping, tapi hidung kan kelabakan. Kerjasamanya, kerjanya enggak sama. Panca indera ini penting sebagai kesiapan untuk melayani insting. Persiapan melayani insting. Cukupkah? Tidak. Binatang juga diberikan panca indera. Bahkan kadang-kadang panca indera binatang lebih tajam daripada panca indera manusia. Nah, lalu diberikan yang ketiga. Ini yang membedakan manusia dari binatang. Apa? Hidayah berupa akal, pikiran. Dengan ini, coba kita lihat. Manusia bikin rumah, burung bikin rumah. Tapi bandingkan, rumah burung dari tahun atu, ya gitu-gitu aja. Tapi rumah manusia, Masya Allah, modelnya macam-macam. Ada yang kita dari jauh gak ngerti nih, celengan apa rumah orang ini, bundar begini. Binatang bikin rumah, manusia bikin rumah. Binatang bikin rumah dengan insting, manusia bikin rumah dengan otak. Hasilnya berbeda. Manusia tidak punya sayap, tapi dengan otaknya dia bisa terbang lebih tinggi dari burung. Manusia tidak bernapas dengan insang, tapi dengan otaknya dia bisa nyelam lebih dalam daripada ikan. Ini kelebihan manusia dari binatang, diberikan otak. Belum cukup rupanya otak, karena otak ini penemuannya relatif. Apa yang dianggap hari ini benar, besok udah enggak benar. Apa yang hari ini otaknya bilang baik, besok dia bilang jelek. Apa yang hari ini otaknya bilang katakan jelek, besok dia bilang baik. Yang relatif tidak bisa dijadikan pegangan. Maka Allah lalu memberikan yang keempat. Hidayatuddin namanya. Petunjuk berupa agama. Diberikan insting, diberikan panca indera, diberikan otak, lalu diberikan agama. Turun para rasul yang 25 itu yang merupakan mata rantai yang berkaitan, tidak terpisah. Misi samawi, semuanya sama bersumber dari Allah yang satu itu. Nah, setelah agama datang, masih ada yang lebih penting. Apa? Hidayah yang disebut taufik. Persesuaian kehendak antara kita dengan Allah. Kalau taufik tidak datang, kalau taufik tidak dapat, Kan'an saja anak Nabi Nuh kufur. Anak Nabi tidak dapat taufik namanya itu. Agama turun, wong bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi. Azar, ayahnya Nabi Allah Ibrahim, tidak mendapat taufik. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Nabi, tidak mendapat taufik. Lalu istrinya Nabi Lut, tidak mendapat taufik. Bayangkan ini, anak Nabi, paman Nabi, bapak Nabi, istri Nabi. Taufik inilah yang hak prerogatif Allah. Insting semua dikasih, panca indera semua dikasih, otak semua dikasih, agama kepada semua diturunkan, tapi taufik ini hak prerogatif Allah. Lah kita ini bersyukur, ponakan Nabi aja bukan dapat taufik. Tidak sekedar mendengar Islam, mendengar agama, tapi mengikuti agama itu sendiri. Inilah institusi-institusi yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau sudah begini lengkap, manusia, nih aku kasih, tempuh jalan ini, masih salah juga, dasar sableng. Pantas kalau Allah mengadili. Pantas kalau Allah memberikan sanksi. Kenapa? Rasul udah turun, otak dikasih, panca indera dikasih, peringatan dikasih, masih salah juga. Pantas dong kalau diadili. Kecuali kalau Allah enggak nurunin apa-apa. Wah, hidup deh selagu-lagu lu sono. Mau guling, mau gupak, terserah deh. Kalau begitu, lalu ada pengadilan, enggak adil. Wong ini institusinya lengkap kok. Pantas kalau Allah mengadakan pengadilan di akhirat. Pantas kalau Allah meminta kita pertanggungan jawab. Komplit begini rupa. Ya, termasuk di dalamnya kita percaya kepada yang gaib ini, bahwa ada yang tidak nyata di balik yang nyata ini. Ada yang kita percaya kebaikannya, ada yang kita percaya sekedar percaya saja. Kayak setan, iblis, kita percaya adanya, tapi kan gak wajib ngikutin. Termasuk mempelajari ilmu-ilmunya setan, ilmu-ilmunya iblis. Tenung, santet, nujum-nujuman, ramal-ramalan, itu kan ilmu-ilmunya setan, ilmu-ilmunya iblis. Belajar saja pun jangan, belajar saja pun gak boleh, apalagi sampai mengamalkannya. Karena tatkala kita belajar apalagi mengamalkan, kita sudah bersekutu dengan setan dan iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang pertama. Jadi orang yang bertakwa itu sifatnya yang pertama, dia percaya kepada yang gaib. Di balik yang nyata ada yang tidak nyata. Lah, saudara-saudara, jangankan yang alam seperti ini ya, alam kubur, alam akhirat. Masih di alam nyata ini saja ada sesuatu yang hanya kita bisa rasakan tapi enggak bisa kita lihat, enggak bisa kita pegang. Contohnya angin. Ada tuh, kita rasain tapi kan enggak bisa kita pegang. Bentuknya bagaimana kita enggak tahu. Wah, merah, Pak. Kenapa? Buktinya dikerok. Itu mah merah kerokan, bukan warna angin merah. Sesuatu yang ada tapi hanya bisa kita rasakan. Pedas. Makan cabai pedas. Pedas itu ada, tapi kan abstrak. Mana sih pedasnya? Enggak bisa kita pegang, enggak bisa kita lihat, tapi kita rasain. Oh, itu yang hijau mah cabai, Mang. Pedasnya mana pedasnya? Sesuatu yang cuma ada rasa, tanpa bentuk, tanpa bisa kita jamah. Ini satu langkah untuk mengantar kita memahami yang gaib. Yang masih dalam alam nyata saja ada sesuatu yang kita cuma merasakan adanya, tapi kita enggak bisa lihat, kita enggak bisa pegang. Makanya ada orang tanya, "Pak, itu kalau orang mati dibacain Fatihah di sono, apa pahalanya nyampe tuh?" Saya jawab, "Kalau ente enggak percaya, mati dulu dah." Mati dulu bacain Fatihah, tungguin di sono. Kalau enggak nyampe, balik lagi kemari. Long, bagaimana hal-hal yang kayak begitu? Wong, sholat saja kita enggak tahu sholat kita diterima atau tidak oleh Allah. Kita puasa, kita hanya melaksanakan. Allah mau terima apa tidak, kita enggak tahu. Itu yang nyata-nyata, apalagi sudah berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Ini sifat yang pertama. Orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, dia percaya kepada yang gaib. Alam kubur itu ada, alam akhirat ada, malaikat ada, jin ada, surga ada, neraka ada, dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wa yuqimuna shalah. Setelah percaya kepada yang gaib, mereka juga mendirikan salat. Nah, mari kita lihat ayatnya. Selalu yang berkaitan dengan sholat itu kalimatnya yuqimunas sholat, mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Gak ada ayat i'malis sholat, if'alis sholat, kerjakan sholat, gak ada. Selalu aqimis sholat, dirikan sholat. Kenapa? Kata para ulama, kalimat mendirikan ini mengandung makna istimror, mengandung arti kontinuitas, ada kelanjutan. Mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat dengan betul, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu artinya mendirikan sholat. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, banyak di antara kita yang sudah mengerjakan sholat tapi belum mendirikan sholat. Sebab mendirikan istimrar, ada kesinambungan. Selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga sholatnya punya refleksi, sholatnya punya bias.

jujur, melahirkan sifat, disiplin, dan lain sebagainya. Dan itu diterjemahkan dalam kehidupan. Kita lihat, ini anggota badan kita yang paling terhormatkan, kepala. Kalau bercanda sama teman, dipegang tangan, kita masih senyum. Dipegang kaki, kita masih senyum. Tapi kalau pala dikeplakin, jengkel bukan main. Kenapa? Al-Mukarram itu adanya di sini. Otak. Di kepala. Tapi kepala yang kita hormati ini, ketika sujud dengan di hadapan Allah, sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Allahu Akbar. Yang besar cuma Allah. Manusia, kepala sama rendah dengan telapak kaki. Kesadaran ini membias, selesai sholat, kembali ke masyarakat, sombongnya hilang. Apalagi ikhlas. Sholat itu kan lillahi ta'ala. Orang mau puji apa tidak, enggak soal. Orang mau bilang ini, mau bilang itu, soal lain. Yang penting ini saya kerjakan lillahi ta'ala. Karena Allah saja, bukan karena yang lain. Disiplin. Sehari semalam 5 kali kita lapor kepada Sang Maha Komandan. Bagaimana tidak akan tercegah dari perbuatan yang keji dan munkar? Seorang prajurit saja, kalau sehari semalam 5 kali dia lapor kepada komandannya, saya yakin dia tidak akan sempat melaporkan yang tidak baik. Pantas kalau Al-Quran memberikan jaminan, sholat mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Masih ada yang tanya, Pak, katanya sembahyang mencegah orang berbuat jahat. Iya, teman saya kok sembahyang nyolong ayam. Bagus, sembahyang nyolong ayam. Coba enggak sembahyang, nyolong motor. Gedean lagi yang dicolong. Dan sebenarnya itu bukan jawaban, itu cuma logika saja. Yang benar adalah sholatnya belum berfungsi. Dia baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Inilah yang kalau kita jujur mau bicara, inilah problem kita sekarang ini. Mengislamkan orang Islam, bagaimana dari mengerjakan sholat kita menjadi mendirikan sholat, agar sholat itu membuahkan hasil berupa pembentukan kepribadian di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Kalau tidak, ya sekedar terjebak kepada rutinitas, pergi haji begitu, pulang haji bikin gila. Masuk Ramadan begitu, selesai Ramadan ya tetap begitu. Ibadah tidak memberikan bias dalam pembentukan pribadi. Itulah sebabnya digunakan kalimat yuqimunas sholat, mendirikan sholat, yang mengandung arti berkesinambungan. Selesai sholat, jiwa dan semangat, ajaran dan filsafat sholat diterjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sifat yang ketiga dari orang takwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang diberikan Allah kepada mereka. Rizki, menurut definisi yang diberikan para ulama kita, ar-rizqu bima'na al-ata hissiyan kana aw ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang abstrak maupun yang konkret. Selama ini kita sering mengartikan rizki hanya dalam bentuk uang, sehingga rizki kita dibatasi oleh pengertian kita sendiri. Padahal tidak cuma uang, ilmu adalah rizki, jabatan dan kedudukan adalah rizki, otoritas dan wibawa juga rizki, anak, istri, suami juga rizki. Ketika ayat ini mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan sebagian dari rizki, yang dimaksud di sini adalah rizki yang konkret dalam bentuk materi, uang, benda, dan lain sebagainya. Orang yang bertakwa sadar benar, dari Allah rizki datang, ke jalan Allah rizki dibelanjakan. Semakin kita rajin membelanjakan rizki di jalan Allah, biasanya akan semakin mengalir rizki dari Allah. Semakin bakhil kita, kadang-kadang rezeki juga malas deketin kita. Yang keempat, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman, mereka percaya kepada apa yang diturunkan terhadap Muhammad, yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu.

0: yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Orang yang takwa percaya bahwa Allah dahulu telah menurunkan Taurat kepada Musa, Allah telah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, Allah telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Percaya sekadar percaya, tidak wajib mengamalkan ajarannya. Kita percaya Taurat itu kitabnya Allah, Injil dahulu yang diturunkan kepada Nabi Isa kitab Allah, Zabur kitab Allah. Percaya sekadar percaya, bukan percaya kemudian mengamalkan, bukan. Karena dengan turunnya Al-Quran, maka seluruh kitab-kitab terdahulu sudah tercakup di dalam Al-Quran. Orang yang bertakwa percaya kepada apa yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quranul Karim. Bagaimana kepercayaan kita kepada Al-Quran? Bahwa dia kitab suci yang isi dan redaksinya langsung dari Allah, yang kita membacanya beribadah, mengerti atau tidak mengerti artinya. Akan lebih baik setelah bisa membaca, mengerti, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita adakan konteks ini, di mana-mana modernisasi, globalisasi, kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Dulu, ini zaman dulu ya, waktu listrik belum masuk desa, kita rasakan betul kalau masuk kampung berasa banyak orang Islam. Padahal rumah pakai lampu templok, lampu tempel, paling banter pat rumah. Tapi kita masuk kampung berasa kok banyak orang Islam. Kenapa? Suara Al-Quran kedengaran dari rumah-rumah. Kenapa? Ada anak-anak muda lagi latihan baca barzanji. Kenapa? Ada fatayat, santri-santri wanita lagi baca solawatan. Kenapa? Nenek-nenek lagi ngapalin sifat 20 sembari nyisik. Wujud artinya ada, maka mustahil Allah. Zaman dulu terjadilah modernisasi, listrik masuk desa. Apa yang kita lihat? Rumah pada terang. Terus televisi main gede-gedean. Lalu radio kaset main kenceng-kencengan. Tergeserlah suara Al-Quran, apalagi solawatan, apalagi barzanjian. Apa tidak boleh? Ya boleh saja. Apa tidak bagus? Ya bagus saja. Tapi kalau harus menggeser, apalagi menggusur nilai-nilai positif, itu yang kita prihatin. Kan Nabi mengingatkan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kamu akan ikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu, cuma ikut-ikutannya enggak berasa. Sejengkal, lalu sehasta, lalu semeter, lalu tiga meter. Begitu enak kamu ikut-ikutan budaya orang lain, sampai yang kamu ikuti masuk lubang biawak, kamu akan masuk juga ke dalamnya. Inilah kehidupan kita, inilah kehidupan anak-anak kita. Jujur mereka lebih kenal Valentine Day daripada Muharram. Anak-anak kita, anak-anak muslim, kalau menghitung Muharram sampai Zulhijjah enggak hafal. Kalau Januari sampai Desember, anak-anak kita bangun tidur hafal. Muharram sampai Zulhijjah, jangan anaknya, bapaknya keder. Kita hanyut oleh budaya-budaya yang, ya bukan saya katakan bukan tidak baik, tapi kalau harus menggeser apalagi menggusur yang ada kaitannya dengan nilai agama, ini kan ironi. Ikut-ikutan kita sejengkal, semeter, sampai yang diikutin masuk lubang biawak, udah kadang asik ikut, ya ikut juga nyemplung ke dalamnya. Orang sering katakan mula-mula dari nama dulu nih yang kagak begitu kelihatan pengaruhnya. Mula-mula malu pakai nama yang berbau Quran, malu pakai nama yang berbau Islam. Dari nama nanti dia pindah ke pakaian, dari pakaian dia pindah ke pergaulan. Kalau sudah pindah ke pergaulan, dikhawatirkan pindah agama pun enggak terasa. Wah, semua agama sama, semua agama bagus. Lalu bagaimana? Bagaimana musimnya aja. Ironi, menyedihkan, memilukan, bahkan memalukan. Yang tidak bolehkan fanatik kepada guru, yang tidak bolehkan fanatik kepada suku. Kalau kepada agama fanatik itu wajib, dalam arti bukan sempit, berpegang teguh kepada agama. Satu sikap yang wajar, bahwa penganut suatu agama menganggap cuman agamanya yang benar. Itu sikap setiap penganut agama. Orang Kristen begitu, orang Hindu begitu, orang Buddha begitu. Kenapa kalau orang Islam begitu lalu dianggap ekstrim? Sebagai Muslim saya yakin cuma Islam yang benar. Kristen juga akan bilang begitu. Kristen yang benar, Buddha juga akan bilang begitu. Ini fanatisme, dan wajar penganut suatu agama menganggap cuma agamanya yang benar. Yang lain juga bersikap begitu, tapi kalau Islam saja yang bilang, ekstrim katanya. Dunia internasional sendiri kadang-kadang, kalau sudah ekstremis, teroris, kok cepat sekali alamatnya ke Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, saya kembali kepada soal kita. Begitu enak kamu ikut-ikutan, yang kamu ikuti masuk ke lubang biawa, kamu akan ikut juga masuk ke dalamnya. Maka hati-hati bergaul, maka hati-hati memilih teman, maka baik teman pergaulan, lebih-lebih teman hidup. Karena orang sering bilang cinta itu love is blind katanya ya, cinta itu kotok, cinta itu buta, cinta itu lamur, gak bisa bedain coklat, gak bisa bedain yang lain-lain. Orang sering kehilangan pertimbangan. Demi cinta akidah terjual, demi cinta akidah tergadai. Tidak ada kemalangan yang paling malang kecuali kalau kita harus berpisah dengan akidah. Sebab itu modal dasar. Nah, orang yang bertakwa, dia beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Quran artinya apa? Menjadikan Quran sebagai imam dan dia sebagai makmum. Konsekuensinya, makmum harus ikut imam. Selain Quran, dia percaya kepada Injil, kepada Zabur, kepada Taurat. Dilihat dari sudut ini, umat Islam itu lebih toleran loh. Orang lain yang megang Injil gak bakal percaya kepada Quran. Orang lain yang memegang Taurat gak akan percaya kepada Quran. Tapi orang yang megang Quran, dia percaya kepada Injil, dia percaya kepada Taurat. Dari sudut ini kan kita lebih toleran. Allah dahulu menurunkan Injil kepada Isa. Yang Injil itu yang kita percaya. Yang Allah turunkan kepada Isa. Yang Allah turunkan Taurat kepada Musa. Bukan yang telah terkena intervensi dan investasi manusiawi. Dan percaya pun terbatas percaya kepada adanya, bukan kepada mengamalkannya. Kenapa? Karena ordenya udah lewat. Kita percaya Bung Karno adalah presiden pertama Republik Indonesia, tapi kan udah lewat. Udah lewat. Kita percaya Bung Karno presiden pertama Republik Indonesia, tapi kan udah lewat, udah selesai. Begitulah kita mempercayai Taurat, mempercayai Injil, ada, kita percaya, tapi kan udah selesai misinya. Yang berlangsung sampai akhirat nanti adalah Al-Quranul Karim. Orang yang bertakwa meyakini itu. Ini yang keempat. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin, orang bertakwa ini, kepada adanya akhirat. Ah, kalau itu kan gampang, semua orang juga yakin. Loh, bukan sekedar yakin, sekedar percaya. Yalah, percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat, pokoknya percaya, percaya. Bagaimana? Ya begitu, pokoknya percaya. Bukan itu. Kepercayaan yang memberikan refleksi. Iya ya, akhirat ada. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Saya memang benar kepengen cepat kaya, tapi kalau nipu orang nanti di akhirat bagaimana? Ini loh. Saya memang benar kepengen cepat naik pangkat, tapi kalau mesti jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, teman jadi lawan, lawan jadi teman, di akhirat saya bagaimana? Ini loh percaya akhirat itu. Saya memang benar kepengen cepat kaya, tapi kalau makan renten nanti di akhirat bagaimana? Kepercayaan yang mewarnai gerak kehidupan. Kalau percaya sekedar percaya, yang buta campur budak juga percaya akhirat ada. Tapi kan kepercayaan yang memberikan refleksi, mewarnai gerak hidup kita. Loh, enggak gitu. Orang yang percaya akhirat itu gayanya enggak gitu. Orang yang percaya akhirat itu sikapnya enggak gitu. Orang yang percaya akhirat jalannya enggak gitu. Orang yang percaya akhirat ngomongnya enggak asal ngomong. Kepercayaan yang memberikan refleksi terhadap gerak hidup. Ini refleksi dari sifat-sifat takwa. Saudara-saudara, kalau itulah sifat-sifat orang takwa, lalu terhadap mereka yang takwa ini karunia apa yang diberikan Allah? Apa keutamaan mereka? Mari kita kutip beberapa ayat. Pertama, ini janji Allah ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Masya Allah. Orang takwa itu kan orang yang dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, everything is running well. Apa yang enggak selesai? Impossible, kata otak. Tidak mungkin, kata rasio. Mana bisa menurut kebiasaan. Tapi orang yang takwa selalu saja ada jalan keluar, selalu diberikan Allah jalan keluar. Nah, ini yang faktor yang irasional, faktor yang non komputer, faktor yang samawi. Allah yang mau, ada saja jalan keluar. Coba waktu terjadi peristiwa hijrah, masya Allah, Rasulullah itu sudah dikepung rapat rumahnya, pagar betis. Jangan manusia, tikus saja enggak bisa lewat. Rapat di pagar betis. Kesepakatan sudah jelas, membunuh Muhammad bersama-sama. Apa yang terjadi? Ketika Nabi keluar, buka pintu. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Di depan, belakang, di kiri, kanan mereka kami jadikan dinding. Kami butakan mereka. Mereka enggak lihat Muhammad keluar dari rumahnya. Allah berikan jalan keluar. Padahal Quraisy siaga satu. Pita merah, apel siap, mata menteleng. Nabi lewat enggak kelihatan. Persis ikan bandeng. Ikan bandeng kan melotot, colok diam aja. Enggak lihat apa-apa. Yaj'allahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Sesuatu yang menurut kita, aduh udah dah, nyerah dah, enggak bisa dah. Tapi orang yang takwa kepada Allah, Allah janji. Allah lah yang janji ini. Yaj'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Orang yang kayak begitu yang kita takut itu. Doanya ngebul, kata anak-anak. Permohonannya didengar, ratapannya dipenuhi. Allah berikan dia jalan keluar, ada saja jalan keluarnya. Ini keistimewaan pertama dari orang yang takwa itu. Lah kalau Allah yang ngasih jalan keluar, siapa yang bisa mencegah jalan orang kayak begitu? Di pagar betis lolos, di gua sur Quraisy sampai ke gua sur mencari Nabi, kalau mereka nengok aja kelihatan. Apa yang terjadi? Dilalah, dadakan. Burung bertelur di bibir goa, laba-laba bikin sarang di bibir goa. Quraisy mikir kalau Muhammad masuk kemari telur berantakan, rumah laba-laba hancur nih. Enggak mungkin dia kesini, cari ke tempat lain. Rumah laba-laba yang rapuh menggagalkan usaha Quraisy yang gagah perkasa. Yaj'allahu makhraja, Allah berikan jalan keluar. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dia, orang yang takwa ini, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezekinya mengalir. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Allah Maha Kaya. Kadang-kadang ini orang kerjaannya sujud doang sama ngangkat tangan, rezekinya ada aja. Allah yang kaya. Allah yang Maha Tahu. Orang yang takwa walaupun gajinya kagak ada, penghasilannya gede. Wong Allah yang memberi. Jangan lupa itu, ada gaji, ada penghasilan. Kalau gaji pun ada ukurannya. Kadang-kadang ada orang gajinya kecil, penghasilannya gede. Umpamanya jadi lurah musim gusuran. Itu penghasilan. Kalau gaji bisa diukur, tapi penghasilan gede lah. Kalau semeter komisinya sekian kan gede tuh penghasilan. Ada juga yang memang gaji gede, penghasilan gede. Ini pejabat-pejabat yang banyak sikutannya tuh. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertakwa itu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki lewat jalan yang dia enggak sangka-sangka. Ada aja jalannya. Enggak punya duit tapi haji bisa pergi. Enggak punya duit tapi ya hidupnya wajar. Tamu datang balahan. Pernah itu ada tamu di Jawa Timur sana datang ke rumah seorang kiai. Ratusan tamu dikasih makan semua. Padahal kiai rumahnya gede. Tamu ada yang dalam hatinya nyeletuk. Ini kiai bisa ngasih makan orang satu rombongan banyak begini, duit dari mana ini? Dalam hatinya. Disamperin sama kiai. Kamu jangan buruk sangka, ini rezeki halal. Bukan cuma rezeki, dia bisa ngerti hati orang. Mukasyafah. Allah bukakan apa yang Allah enggak bukakan buat orang lain. Ini karunia. Dan itu hanya mungkin dengan takwa. Itu tadi, komitmen kepada perintah Allah, menjauhi larangannya. Mukasyafah, dibukakan pintu oleh Allah. Dia bisa lihat yang orang enggak lihat, dia bisa tahu yang orang lain enggak tahu. Udah enggak bisa main-main kalau ketemu orang begini. Ini udah high class ini di sisi Allah. Ini yang kedua, rezekinya ngalir lewat jalan yang enggak sangka-sangka. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya gampang. Allah mudahkan urusannya. Masya Allah. Kalau Allah yang sudah mudahkan, siapa sih yang bisa bikin sulit? Allah yang gampangin urusannya. Orang mana yang bisa bikin sulit? Boleh manusia merencana, mempersulit, memblokir segala macam. Tapi kalau Allah gampangin, jalan tuh urusan. Boleh manusia merancang. Tapi kalau Allah mau, apa yang gak mungkin? Satu kampung orang mau jatuhin kita, kalau Allah mau angkat, naik. Satu negara orang mau naikin kita, kalau Allah mau turunin, nyungsep. Tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'. Allah muliakan siapa yang dikehendakinya, Allah rendahkan siapa yang dikehendakinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dimudahkan urusan orang yang takwa itu. Jadi kalau ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, konsepnya cuma takwa. Kembali kepada komitmen, laksanakan yang diperintah, jauhi yang dilarang. Itu saja. Apalagi keutamaan orang takwa itu, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dihapuskan segala kesalahannya yang sudah lalu. Masya Allah. Dihapuskan kesalahannya. Bahwa manusia punya salah, ya manusiawi. Tapi ada hadis menyatakan, ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan kamu. Kalau dulu kita makan harta orang dengan zalim, kita enggak sempat minta maaf tuh orang udah mati. Bagaimana caranya? Perbanyak sedekah. Mudah-mudahan sedekah ini menutupi kesalahan kita yang lalu memakan harta orang dengan cara yang zalim. Ikuti perbuatan salah dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan kamu. Lah ini orang yang bertakwa, dihapuskan kesalahannya oleh Allah. Direhabilitir. Dia lakukan pemutihan, yang melakukan pemutihan Allah. Kalau dosa sudah dihapuskan, masya Allah. Coba. Ada hadis menyatakan, siapa orang baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia bisa lewat di atas air. Beku itu air. Bismillah saja bisa jalan di air. Ini bismillahnya orang yang bagaimana? Nih. Bismillahnya orang yang bobotnya ringan. Bobotnya ringan, dia bisa jalan di air. Kenapa bobotnya ringan? Dosanya pemutihan. Model kita 16 kali baca bismillah, lewat di empang kelelep aja. Bobot kita kelewat berat oleh lapisan-lapisan dosa. Makin banyak dosa, makin berat bobot. Nah, bagaimana kita mau mendapat kemudahan dari berbagai urusan? Bong dosa kita berlipat-lipat. Kata Imam Ghazali, hati itu kayak kaca. bening pada asalnya. Itu kan fitrah. Tiap kali kita berbuat dosa, nodat, plek, plek, plek. Tapi orang yang rajin istighfar, orang yang rajin berbuat baik, noda itu dia bersihin tuh, dia lap, rek, rek, rek, rek. Sehingga kaca ini walaupun dia terkena kotoran, tapi bersih lagi, bersih lagi. Kenapa? Rajin dielap, rajin istighfar, rajin berbuat baik untuk menutupi kesalahan. Tapi kalau istighfar tidak, berbuat baik berat, itu nanti itu kotoran-kotoran di kaca itu berubah jadi tieng. Tahu tieng? Udah susah, susah diilangin kotorannya, berkarat di atas kaca. Kalau dosa sudah berkarat di hati, susah dihapus, berat untuk taubat, berat untuk melakukan kebajikan, itu sudah kerugian besar buat kita semua. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik adalah orang yang kalau dia berbuat salah dia sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Manusia dalam Islam tidak dilahirkan dengan dosa, tidak. Manusia bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri-sendiri. Oleh karenanya, apabila kita terjatuh berbuat salah, cepatlah adakan perbaikan. Orang yang bertakwa dihapuskan kesalahannya oleh Allah, dilakukan pemutihan. Ya sama juga televisi lah. Kita dulu-dulu udah lupa bayar, kelamaan numpuk. Akhirnya kan kata petugas, yang bulan ini bayar aja deh, yang bulan ini aja deh, yang lain mah pemutihan, pemutihan. Kenapa? Dia sudah lihat kita punya tanda-tanda baik, pengen membayar dengan sebagaimana mestinya. Padahal ketakwaan kepada Allah. Lalu wa yu'azzim lahu ajra. Orang yang bertakwa itu diperbesar pahala kebaikannya. Masya Allah. Sudah dosa dihapus, diampuni, diputihkan, kebaikannya dilipat gandakan pahalanya. Padahal kita semua sama-sama makhluk. Inilah kenikmatan Islam. Kalau kita berbuat jahat, dibalas dengan yang setimpal. Kalau kita berbuat baik, dibalas berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala kebaikan bagi orang yang dikehendakinya. Alangkah pemurahnya Allah. Dosa kebaikan berlipat ganda, dosa kesalahan seimbang dengan kesalahan itu. Karena itu kata para ulama sufi, kalau kamu berbuat jahat, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat kepada siapa kejahatan kamu lakukan. Kalau kamu mendapat kebaikan, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat siapa yang ngasih kebaikan itu. Kecil dosa kita lakukan, tapi kepada Allah, sedikit karunia yang kita terima, Allah yang ngasih. Logikanya begini. Saya ketemu menteri, dikasih duit 5.000 perak, 5.000 rupiah. Karena yang ngasih menteri, tuh duit barangkali saya jadiin jimat, enggak saya belanja-belanjain, saya simpan. Kenapa? Buat bangga-banggaan, buat cerita-ceritaan. Saya ketemu menteri ano, ah masa nih 5.000 perak dikasih. Menteri yang ngasih 5.000 rupiah, saya simpan, saya jadikan kebanggaan. Bagaimana kalau yang ngasih Allah, yang serba maha, maha kaya, maha adil, maha tahu? Kita lupakan. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap saat kita namakan nikmat Allah, tapi kita lupa bersyukur kepadanya. Padahal Allah janjikan, makin kamu pandai bersyukur, makin aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, awas, azabku itu amat pedih. Jadi azab, nikmat maksud saya, bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari uraian singkat ini saya ambil beberapa catatan utama. Pertama, nilai manusia dalam pandangan Allah adalah ketakwaannya. 14 abad yang lalu, sebelum orang teriak-teriak tentang hak asasi, Rasulullah sudah mencanangkan semangat persamaan ketika beliau bersabda, "An-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Di situ nilai manusia dalam pandangan Allah. Takwa bukanlah kulit. Oh, itu kalau sorbonnya paling gede berarti paling takwa, belum tentu. Wah, tasbihnya panjang-panjang, belum tentu. Oh, jenggotnya nyengser, belum tentu. Wah, kumisnya tebel, buat nyaring kopi kali. Itu kulit, kulit perlu, tapi isi jauh lebih penting. Sehingga Nabi katakan, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, tiga kali. Di hati, bukan di serban, bukan di tasbih, bukan di sajadah, bukan di sarung, di sini, di situ takwa. Penggeraknya adalah hati. Dan untuk itu Allah menyediakan fasilitas keutamaan. Diberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan, diberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka, dihapuskan kesalahannya, dimudahkan usahanya, diperbesar pahala kebajikannya. Karena itu untuk mengejar posisi di hadapan Allah tidak lain adalah takwa. Allah tidak bedakan manusia dari keturunannya, warna kulitnya, tapi dari ketakwaannya kepada Allah. Orang yang takwa disebut muttaqin, dan itulah nilai tertinggi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mencapai martabat takwa ini dan mendapat keutamaan-keutamaan seperti yang dijanjikan Allah. Sekian dulu jumpa kita kali ini. Insyaallah lain kesempatan kita jumpa kembali. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, asap genset tetangga ini masuk rumah semua, berisik lagi.
1: Sabar, Pak. Makanya sekarang pemerintah lagi gencot itu, Pak, EBT.
0: EBT? Makanan apa itu?
1: Energi baru terbarukan, Pak. Kita nggak perlu lagi bakar solar yang asapnya nyesek. Kaltara kan punya sungai deres buat PLTA, punya panas matahari buat panel surya. Listriknya bersih, nggak berisik, nggak habis-habis.
2: Wah, canggih ya. Berarti nggak perlu dengar suara berbet-berbet lagi dong?
1: Pasti dong, Pak. Udaranya bersih, listriknya canggih.
3: Matahari, air, angin. Tiga sahabat masa depan kita, mari dukung transisi ke energi baru terbarukan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh. 105,4 Radio.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
4: Radio Dangdut Pagun Takam 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Jeda Iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: K-pop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soma.
2: Teman sejatinya teman.
3: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Ayu, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: 5 Menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, penyakit demam berdarah bukan hanya disebabkan karena virus dari gigitan nyamuk, tetapi juga karena daya tahan tubuh yang lemah, imun yang drop, cikal bakal mudahnya virus berkembang biak, hingga Anda demam mendadak. Imun kuat, DBD minggat. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang imun kuat, DBD minggat. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Bapak Insinyur Gordon Jemat AKP. Apa kabar, Pak Gordon? Tetap sehat berkualitas ya. Ada ingin saya tanyakan nih, Pak Gordon. Bagaimana sih sebenarnya penjelasan seseorang bisa terkena demam berdarah?
2: Oke, begini Nana. Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang membuat penderitanya mengalami rasa nyeri yang luar biasa. DBD disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, gejala-gejalanya adalah demam berdarah umumnya dapat terlihat pada 3 hingga 14 hari setelah masa inkubasi. Atau biasanya diawali dengan demam tinggi. Masa inkubasi itu adalah jarak waktu antara virus pertama masuk ke dalam tubuh sampai gejala pertama timbul. Nah, penyebab dari utama daripada penyakit DBD adalah virus dengue dan juga menyebar ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Artinya, DBD tidak bisa menular langsung dari orang ke orang tanpa perantara nyamuk tersebut.
1: Oke, nah maka dari itu diperlukan gak sih imun yang kuat nih Pak Gordon?
2: Ya, memang diperlukan Nana. Karena apa? Karena kalau imun kita tidak kuat, maka daya tahan tubuh kita akan turun. Nah, untuk mendapatkannya itu adalah apa? Banyak minum air. Yang kedua, makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, Anda tahu lemon ya? Lemon itu bagus sekali. Karena banyak manfaatnya yang bisa kamu peroleh dari lemon. Karena lemon itu banyak apa? Mengandung vitamin C. Yang membantu tubuh melawan berbagai macam bakteri berbahaya maupun virus. Bawang putih ternyata juga mengandung banyak antioksidan.
1: Nah kalau kita bicara soal soman, lalu bagaimana sebenarnya peran soman dalam mencegah terjangkitnya demam berdarah nih Pak Gordon?
2: Jadi soman itu sangat banyak asam amino di dalamnya, juga vitamin maupun mineral. Selain juga adanya bakteri Lactobacillus beserta omega 3, omega 6, dan omega 9. Dari itulah kenapa soman bisa membantu mencegah penyakit DBD.
1: Nah ini ada pertanyaan di Facebook PT Soman Indonesia yang ingin tanya dari Mbak Mela di Banten nih Pak Gordon. Anaknya terkena gejala demam berdarah. Apakah soman bisa menjadi pendamping obat medis nih Pak Gordon? Boleh nggak sih dosisnya juga ditingkatkan?
2: Ya, jadi untuk mencegah terjadinya DBD atau yang sudah terkena DBD, itu vitamin atau soman itu bisa dicampur dengan obat tapi diberi durasi. Yaitu Anda minum soman dulu. Kan soman diminum 1 jam sebelum makan, setelah itu 1 jam setelah makan barusan Anda minum obat dokter. Jadi oleh sebab itu harus dibedakan 2 jam.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda? Kasus demam berdarah di Indonesia memiliki siklus 3-5 tahunan. Untuk itu, kita harus melakukan 3M, menguras, mengubur, serta menutup potensi yang bisa menjadi sarang nyamuk. Tidak lupa, tambah 1M, minum soman. Mau fit kok repot, ingat. 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam soman. Dapatkan soman di apotek, toko obat, rumah, dan gerai soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Beli obat nyamuk di Pasar Cikini, basmi jentik di Jalan Kartini. Kalau mau cegah lebih dini, ya coba aja somannya hari ini. Soman sejatinya teman.
0: Voice of Soman, inspirasi mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman, 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
6: Dan sering bengkak, sakit lah.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
6: 15 botol.
7: 15 botol. Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alami?
6: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
7: sudah kempes.
6: Benjolannya sudah.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak,
10: dengan Pak Andi, Pak.
9: Pak Andi, ya.
10: Pak Andi, saya Bapak usia 48 ya. Tahun.
9: Tinggal di mana, Pak?
10: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
9: Jadi dari mana, Pak?
10: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
9: Gimana, Pak, apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
10: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang ya kan Pak ya. Malam bergadang, bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi. Karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam itu duduk. 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam. Saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak. Kadang saya gak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi, enak aja bawaannya, gak ada ngerasa ngantuk, capek gak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya, keluaran dari mana? Heran, satu saset itu Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini, saya minum tuh satu saset, ya kan, saya rasakan badan itu 3 hari itu enak, padahal kerja saya itu Pak, maksimal ya kan, biar tidur 2 jam enak, gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya konsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali, pagi ini ambil 2 kali lagi. Kok masih aja enak kok, kembangin jos gitu napa? Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enak lah Vitalik ini buat diri saya,
9: gitu lah, bermanfaat
10: lah. Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Vitalik nggak konsumsi. Jangan bilang kujo, itu sakit di kepala, dada, jantung.
9: Betul, betul.
10: Saya emut aja Pak, di mulut ini.
9: Iya,
10: saya emut, kalau saya sudah cocok.
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi.

0: konsumsi, terregistrasi di BPOM RI, cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat, serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Pak Kadri.
1: Pak Kadri tinggal di mana, Pak?
2: Di Cimurjo.
1: Oke. Ternyata Pak Kadri juga konsumsi Netra Pro ya, Pak?
2: Iya.
1: Sudah habis berapa botol Netra Pro ini, Pak?
2: Habis 3 botol.
1: Sudah habis 3 botol. Iya. Nah, kira-kira itu ada keluhan apa, Pak?
2: Itu matanya kabur.
1: Matanya kabur, Pak?
2: Iya. Oke. Kering air.
1: Berair. Iya. Oke, sudah habis 3 botol ini, apa yang dirasakan, Pak?
2: Yang dirasakan sehat lah.
1: Oke.
2: Iya. Yang kabur-kabur, tidak kabur lagi.
1: Oke. Jadi cukup berhasil lah Netra Pro ini untuk
2: iya,
1: apa ya, Pak ya?
2: Cukup berhasil.
1: Oke. Ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan Pak untuk para pengguna Netra Pro, Pak?
2: Iya. Pada masyarakat Timurjo khususnya, kalau ada penyakit mata yang rabun, cobalah membeli
1: Netra Pro.
2: Netra Pro.
1: Mudah-mudahan
2: sehat.
1: Sehat seperti Bapak ya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak. Iya.
0: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
3: 105,4 Radio. Radio. Tarakan FM.
4: Tarakan FM.
3: Paling hits.
4: Paling hits.
3: Dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an dan dia sudah sehat sekali.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Sudah usia 83 tahun. Karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu jadi. Kemudian dia coba belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu. Benar jadi itu Somen itu.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas semenjak 3 tahun lalu karena ada sakit diabetes. Jadi sudah mencoba beberapa obat herbal maupun kimia, mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah sudah pernah saya coba. Tetapi saya sungguh kecewa dengan hasil yang didapat. Setelah saya diperkenalkan Vitalik oleh teman saya masih meragukan manfaat dan kegunaannya. Tapi apa salahnya saya mencoba? Jadi saya cobalah produk itu. Saya mengkonsumsi Vitalik dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Saya cukup puas dengan hasil dari mengkonsumsi Vitalik tersebut. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Bapak, harus
9: permisi Mbak, jam berapa ya sekarang?
8: Jam 12, Bang. Lah, itu kan punya jam tangan, Bang. Kok masih nanya?
9: Gak kelihatan angkanya, Mbak. Gak jelas gitu deh pas saya lihat.
8: Bang, masih muda kok udah rabun gitu. Nih, saya kasih solusinya. Netra Pro. Bagus buat mengatasi segala masalah mata dan menjaga kesehatan mata.
9: Netra Pro? Aman gak nih, Mbak?
8: Aman. Soalnya Netra Pro ini obat tradisional yang berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Sudah terdaftar di BPOM dan Halal, Bang. Minumnya 2 kali sehari, 1 sendok makan ya, Bang. Atau 15 mili setiap kali konsumsi.
9: Iya deh, Mbak. Ntar saya rutin konsumsi. Tapi nanya lagi boleh, Mbak?
8: Yeile, nanya mulu, Bang. Kayak anak TK. Buruan nanya apa nih? Saya buru-buru soalnya.
9: Nomor telepon Mbak berapa ya?
8: Hede, lihat cewek cantik aja. Abang gak rabun.
10: Netra Pro hadir dengan isi 100 mili, sudah terdaftar di BPOM dan Halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotik dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: Diproduksi oleh PT Unimax Power.
12: Radio Dangdut Pagun Takang 105,4 Radio Tarakan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Saudara, tanda-tanda akhir zaman sudah semakin banyak yang tampak di depan mata. Kiamat rasanya sudah semakin dekat. Kalau seluruh tanda yang disebutkan Nabi sudah terjadi, maka berakhirlah seluruh sejarah peradaban. Kita memasuki alam berikutnya yang hitam putih. Yang baik memang benar-benar baik, dan yang buruk memang sungguh-sungguh buruk. Tak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Setiap kita akan menghadapi perhitungan. Tidak ada yang lebih menakutkan kecuali siksa api neraka yang panasnya menyala-nyala. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Hendaklah kita takut meskipun hanya dengan memberikan sedekah separuh butir kurma. Bersegeralah memberikan sedekah sebelum orang menolak menerima sedekah. Harithah bin Wahab menuturkan, "Saya mendengar Nabi bersabda, bersedekahlah. Sesungguhnya akan datang atasmu suatu masa ketika seseorang berjalan membawa sedekahnya, lalu ia tidak menjumpai orang yang mau menerimanya. Seseorang berkata, seandainya kamu membawanya kemarin, pasti aku terima. Adapun hari ini, aku tidak memerlukannya." Hadis riwayat Bukhari. Berkenaan dengan memberikan sedekah, ada saat-saat utama dan ada saat-saat ketika bersedekah sudah tidak berharga, sudah tidak ada nilainya lagi meskipun masih banyak orang yang mau menerimanya. Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang utama, bercerita, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu bersedekah dan kamu dalam keadaan sehat dan kikir. Kamu takut fakir dan mencita-citakan kaya. Namun jangan menunda sehingga nyawamu sampai di tenggorokan. Baru kamu berkata, untuk si fulan sekian dan si fulan sekian, padahal benda itu telah ada pada fulan." Hadis riwayat Bukhari. Kadang kita tidak bersegera memberi sedekah karena sedikitnya harta yang dapat kita berikan. Padahal nilai keutamaan sedekah itu bukan terletak pada apa yang kita berikan, tetapi pada bagaimana kita memberikannya. Sebiji kurma yang kita sedekahkan dengan hati penuh keikhlasan, ikhlas itu maknanya adalah melakukan ibadah atau amal semata-mata untuk mencari ridha Allah. Meskipun hati kita berat melakukan, kita tetap melakukannya. Inilah ikhlas. Tapi saya ingin kembali membincangkan tadi, sebiji kurma yang kita sedekahkan dengan hati penuh keikhlasan nilainya lebih besar daripada setumpuk uang yang kita keluarkan demi mengharap tepuk tangan. Karena sungguh sedekah yang besar tanpa keikhlasan tidak ada nilainya sama sekali. Sepotong kue yang kita ulurkan kepada tetangga sementara hati ini masih mengingini, jauh lebih besar pahalanya daripada seikat makanan segar yang kita sampaikan kepada orang lain karena kita tak mau memakannya lagi. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersedekah dengan seharga sebutir tamar atau kurma dari usaha yang halal dan Allah tidak menerima kecuali dia yang baik, maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian dia membesarkannya bagi pemiliknya.
sebagaimana salah seorang di antaramu membesarkan anak kuda sehingga kebaikan itu seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari. Alangkah besar kemuliaan dan alangkah sedikit yang telah kita lakukan. Sementara dunia beranjak semakin tua, sebagaimana usia kita perlahan semakin mendekati kubur. Beberapa catatan sederhana ini semoga memberi bekas pada iman kita sehingga menyuburkan rasa syukur dan menghidupkan jiwa untuk ikhlas bersedekah. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama motor ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
5: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, bolongo ya. Jadi namanya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai Somen. Sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
0: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu pakai
5: di pen, kayak di pen, tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi, cuman pakai Somen, alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan, tanpa pakai tongkat.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Bapak Naparin.
7: Tinggal di mana ini, Pak?
8: Sungai Kelidang, Samarinda.
7: Usia berapa ini, Pak?
8: 53.
7: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
8: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
7: Untuk stamina di prianya, Pak?
8: Wah, hebat itu.
7: Ada perubahan?
8: Mantap, hebat itu.
7: Berapa saset Vitalik mendapatkan reaksi itu, Pak?
8: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
7: 6 saset?
8: 1 saset yang pertama aja minum siang malam sudah terasa gitu.
7: Minumnya siang sudah makan Pak ya.
8: Badan sehat mantap.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Jangan salah, katarak kan konotasinya dengan orang tua kan. Tapi ada katarak yang anak kecil ada tuh. Bawaan soalnya itu. Jadi cacat dari dalam kandungan biasanya karena infeksi toksoplasma, rubella. Okay. Itu bikin mata jadi apa? Katarak dari bawaan rubella terutama. Rubella.
13: Rubella ya, virus rubella ya.
12: Jadi ibunya hamil kena rubella, nah itu bayinya lahir bisa sudah begitu lahir sudah katarak.
13: Langsung kena katarak.
12: Iya, begitu.
13: Tapi matanya sebenarnya kalau dioperasi masih bisa.
12: Nah, biasanya begitu lahir dokter harus segera dioperasi kataraknya karena kalau dia terlanjur enggak dioperasi dokter didiemin dulu. Kan sensor mata itu harusnya begitu lahir dia terima sensor. Otak itu memproses image-nya jadi gambaran di otak. Nah, kalau dia telat nanti jadi ini apa ya, buta bentuk istilahnya itu. Jadi dia bisa ngelihat tapi enggak ngerti gitu.
13: Ini barang apa gitu ya.
12: Iya, karena otak enggak terbiasa itu kan. Jadi makanya dari awal biasanya dokter terus ini harus segera dioperasi ya, jangan ditunda gitu.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Jantung saya berdebar-debar, sakit kaki seperti kram. Minum Somen belum habis 2 botol Somen 1. Kalau dulu belum minum Somen, saya sering takut. Leher saya sudah kembali seperti semula. Ya, setelah minum Somen, saya merasakan mujizat dan perut saya sudah kempes.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya Fitriadi, suami Ibu Badriah, tinggal di Antang Prunas Blok 1, Jalan Lasu Lorok Raya 7B. Saya seorang tunanetra, pekerjaan saya berdagang. Istri saya terkena penyakit asma beserta bronkitis. Gejalanya itu sesak. Kami ke rumah sakit berobat. Setelah kami dari rumah sakit sekitar 1 mingguan, obatnya habis dan penyakitnya kambuh kembali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kami rutin bolak-balik rumah sakit. Begitu seterusnya, begitu obat habis, penyakit kambuh. Lantas kami berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Adakah jalan yang terbaik sehingga kami tidak bolak-balik ke rumah sakit? Biaya transportasi kami yang sangat membebani karena untuk biaya berobat tidak dibayar. Tiba-tiba kami ingat namanya jamu tetes Soman. Kami dengar dari radio, catat nomor yang disebutkan dan kami hubungi. Kami diberi informasi bahwa Soman itu ada dijual di apotek. Istri saya konsumsi baru 1 botol di sudah ada perubahan. Kemudian kami lanjut 2 botol sudah banyak perubahan. Lanjut kemudian yang ketiga, keempat, alhamdulillah manfaat banyak. Kepada semua yang mempunyai penyakit, mari kita beli Soman. Soman banyak menolong, insya Allah tidak bohong.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak.
8: Siapa, Pak?
7: Pak Lukman.
8: Usia berapa, Pak?
7: Usia 61.
8: Tinggal di mana, Pak?
7: Blok Dalam, L3.
8: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik, Pak?
7: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
8: sebelum
7: ya.
8: Bapak minum Vitalik itu kayak apa, Pak? Stamina Bapak?
7: Ya, loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu, aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.
8: Saat berhubungan gimana, Pak?
7: Nah, itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah. Sebentar ya, anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio, tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh ya. Ya syukur lah, lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya anda setia, beli itu terus ya. Banyak tetanggaku yang udah bisa, nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
8: Makasih Pak Lukman ya.
7: Oke.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Apa Lape? Gimana ya. Kabarnya, Pak?
11: Alhamdulillah, sehat walafiat.
10: Gimana, Pak? Ini konsumsi produk Netra Pro. Sudah habis berapa botol, Pak?
11: Baru berjalan kurang lebih 1 minggu baru.
10: 1 minggu konsumsi, Pak? Ya. Oke, jadi kurang lebih 1 botol lah, Pak, ya?
11: Iya, belum habis. Masih belum, ada setengah.
10: Belum habis, Pak?
11: Belum
10: oke,
11: habis, belum siap. Habis.
10: Ini untuk keluhan apa dulu, Pak? Matanya kenapa, Pak?
11: Terutama keluhannya untuk mata. Mata selama ini kan kabur. Sebelah kanan ini parah, kan? Tidak nampak dikit juga. Sejak konsumsi Netra Pro kemarin, yang sebelah kanan udah nampak, okay. Udah jelas. Biasanya kan kalau bangun tidur tuh perasaan yang ada kotoran mata. Pas dirabo sama tangan, terbawa kayak lendir-lendir kayak minyak gitu nah.
10: Oke.
11: Okay. Alhamdulillah semenjak konsumsi Netra Pro kemarin, mulai beli, diguyur minum, alhamdulillah udah ada perubahan. Yang sebelah kanan udah nampak, okay. Udah jelas, dikit-dikit udah terbuka.
10: Oke, kisah nyata ini, Pak, tidak dibuat-buat?
11: Oh, tidak. Ngapa kita nak buat-buat kisah nyatanya? Tidak kita katakan, yo kan berdoso, yo pula kita sudah tuh nipu diri sendiri. Kan?
10: Oke, ada pesan-pesan Pak Lape untuk masyarakat yang lain mungkin mendengar suara Pak Lape punya keluhan mato samo ya, Pak?
11: Nah, untuk masyarakat yang dengar, kalau ada keluhan yang sama dengan apa Lape rasakan, cobalah konsumsi Netra Pro. Insyaallah mudah-mudahan bertemu penyakit dengan obatnya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
10: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, Pak ya.
11: Iya, sama-sama.
12: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: satu penyakit apapun saja.
1: Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya baca komposisi terbuatnya somen ini dari buah-buahan segar, kemudian difermentasikan, yeah. Kemudian dijadikan jamu tetes, yeah. Ya. Justru itu menjadi usulan dari bidang-bidang pemerhati kesehatan.
7: Dengan minum somen yang terbuat dari buah-buahan, secara tidak langsung kita mengkonsumsi ciptaan Tuhan, dan secara tidak langsung Tuhan sendirilah yang menyembuhkan orang yang mengkonsumsinya.
6: Dari segi teologi, jadi persoalan kesembuhan sebenarnya Tuhan sudah sediakan melalui alam kita juga.
7: Dan kita diberi otak untuk mengolahnya ini.
8: Bro, kemarin nonton tinju juga.
9: Gak sempet, ketiduran, capek soalnya.
8: Yah, masih muda udah capek. Gimana ngasih jatah pasangan?
9: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
8: Ya gak gitu bro, jangan sampai kalah ronde aja. KO kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
9: Bisa aja lo, emangnya ada resep yang gak KO sama pasangan?
8: Nih, cobain, Vitalik. Minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Gak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin gak kelar 2 ronde kayak tinju.
9: Dapat aja bro, beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
8: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
10: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
11: Sahabat sehat masih terus bersama Netra Pro. Netra itu mata ya. Pro berarti sangat profesional. Sahabat bicara Netra Pro ini berhubungan dengan kesehatan mata kita. Kalau kita saat ini mengalami sedikit keluhan atau banyak, matanya berair, mulai agak ngeblur atau mungkin perih atau tidak nyaman, bikin kita jadi repot sendiri. Karena mata ini adalah indera penglihatan yang fungsinya sangat penting bagi manusia. Kalau mata kita ada masalah sedikit saja, berarti akan mengganggu produktivitas kita, atau saat kita beraktivitas tidak bisa nyaman dan tidak bisa lancar. Menjaga kesehatan mata ini wajib dilakukan oleh kita sahabat sehat, oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Dan sekarang alhamdulillah sudah hadir produk herbal yang memang dikhususkan untuk mata, namanya Netra Pro. Merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Netra Pro, kenapa kok bisa bagus? Karena di dalamnya mengandung bunga marigold, biji adas, dan juga bilberry. Semua bahan herbal ini diekstrak sehingga saat kita konsumsi, tubuh kita ini nggak perlu untuk mencerna ya, tapi tinggal menyerap saja kandungan-kandungan yang terdapat dalam bilberry, biji adas, dan juga bunga marigold. Cara konsumsinya untuk keluhan yang ringan-ringan saja atau untuk menjaga kesehatan, kita bisa konsumsi 2 kali sehari 1 sendok makan. Misalnya pagi 1 sendok, nanti sore atau malam 1 sendok. Atau siang 1 sendok, sore malam 1 sendok. Silakan ya, untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau untuk kita yang sakit, kita bisa gunakan 3 kali sehari 1 sendok makan. Dan jangan lupa sahabat-sahabat, dikocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, biar merata. Itu bahan herbalnya, ekstrak bilberry, ekstrak biji adas, dan juga ekstrak bunga marigold. Yang sudah membeli, terima kasih banyak. Jangan lupa disimpan di tempat yang kering, jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Yang penting terhindar dari sinar matahari secara langsung, dan bisa disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi silakan sahabat-sahabat yang ingin mengatasi berbagai macam keluhan dengan mata, silakan ya gunakan Netra Pro, produk herbal dari Unimax Power Jakarta Indonesia, sudah berizin edar dari BPOM dan juga bersertifikat. POM TR 236072111. Kalau mata kita sakit, jangan tunggu nanti-nanti, segera diobati saja dengan Netra Pro.
0: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits dangdutnya.
12: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
13: Are you ready?

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya mewakili suami saya Anton Julius, penderita diabetes, jantung, dan ginjal. Dicek dokter, jantungnya ada penyumbatan. Dokter menyarankan untuk diring, tapi saya nggak diring. Ginjalnya juga bermasalah. Yang satu mengecil, yang satu bocor. Setelah mengkonsumsi Soman, banyak sekali perubahan. Jantungnya yang tadinya harus pasang ring, akhirnya tidak usah pasang ring. Ginjalnya yang dokter bilang harus cuci darah karena kreatinnya 9, ureumnya 107. Setelah mengkonsumsi Soman selama kurang lebih 3 hari, kreatinnya menurun jadi 3, ureumnya menjadi yang tadinya 107 jadi 9.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852 321177 0852 321177.

0: 1077.
1: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh. Dan banyak sampaikan, Pak, waduh saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu. Tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah, luar biasa sekali dan banyak perubahan besar sekali.
6: Jeng, kayaknya fresh banget mukanya. Habis perawatan salon ya?
7: Enggak kok, enggak perawatan di salon. Mau dong ramuan rahasianya.
6: Moto banget, apa moto aja?
7: Ayo dong, bagi-bagi rahasianya.
6: Cuma gara-gara ini aja kok.
7: Hah? Apa ini?
6: Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Udah bawa aja, suruh suami cobain.
7: Yakin cuma ini aja rahasianya?
6: Yakin banget, ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
7: Wah, jadi penasaran cobain buat suami nih. Boleh ya cobain satu, Jeng?
6: Bawa aja, Gi. Jangan sampai gak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang wajah fresh.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
9: Sahabat sehat masih dipersembahkan dan juga masih bersama Netra Pro. Netra Pro ini adalah obat herbal dalam bentuk cairan kental atau seperti sirup yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita, sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 23607211, sudah aman ya, sudah diuji dan sudah bisa beredar ke wilayah kita masing-masing. Bentuknya cairan kental seperti sirup sahabat sehat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Per botol itu isinya 100 ml dan dibuat atau diproduksi oleh produsen herbal Indonesia ternama yaitu PT Unimax Power Jakarta Indonesia. Sekali lagi, Netra Pro ini adalah obat khusus untuk mata. Kita yang ingin menjaga kesehatan mata kita bisa konsumsi Netra Pro, dan yang ingin mengobati keluhan mata yang mungkin sekarang sudah mulai muncul, silakan ya digunakan atau dikonsumsi saja Netra Pro yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sahabat sehat, kalau kita bicara organ mata, mata ini adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dalam bagian mata kita ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan juga ada saraf optik. Mata kita ini fungsinya juga lumayan banyak, bisa sebagai alat penglihatan, persepsi warna, dan juga refleks cahaya. Untuk menjaga kesehatan mata kita, ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita terhindar, agar kita bisa mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar mata kita selalu dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, kita bisa memeriksakan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala atau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini. Ibaratnya kita periksa mata kita gitu. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E serta omega 3 untuk mendukung kesehatan mata. Jadi kalau mata kita ingin sehat, jangan cuma dikasih vitamin A, tapi juga harus vitamin C dan vitamin E serta omega 3. Saat kita di luar ruangan, ini perlu ya kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Misalnya dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di bawah sinar matahari yang sangat terik untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Kemudian istirahat yang cukup ini juga harus kita lakukan. Jadi secara menyeluruh Kalau kita beristirahat, artinya kita juga mengistirahatkan mata kita secara berkala, terutama saat menggunakan perangkat digital untuk waktu yang lama. Yang suka mainan handphone, suka nonton TV, suka lihat di komputer, ini kita juga perlu ya memberikan mata kita kesempatan untuk beristirahat secara berkala agar mata kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mengikuti beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita, ya nanti kalau matanya bermasalah jangan salahkan matanya, tapi salahkan dirimu sendiri. Dan satu hal yang penting, sahabat-sahabat juga harus ini mengkonsumsi Netra Pro, obat herbal khusus untuk kesehatan mata kita. Netra Pro ya, ini bentuknya cairan atau seperti sirup, dikonsumsi 1 sendok makan 2 kali sehari. Kalau mau maksimal juga boleh 3 kali sehari. Silakan sahabat-sahabat yang memiliki berbagai macam keluhan dengan mata, organ mata kita, bisa bertanya seputar Netra Pro atau juga seputar kesehatan mata

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit apa?
6: Diabetes.
5: Sudah berapa lama, Pak?
6: 2 tahun. Tadinya basah.
5: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ya, ke sisi yang lain ya?
6: Iya, betul.
5: Setelah penggunaan Soman ini
6: kering, kulitnya ngelupas.
5: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
6: Baru 2 bulan.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Muhammad Ridwan Suruah.
8: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
9: Jalan Permandian Barombong.
8: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 52.
8: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Oh, saya dengar di radio itu.
8: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
9: Oh, kalau saya 10 dus.
8: 10 kotak, Pak, ya? Berarti 20 saset, Pak, ya?
9: Tapi saya minus setengah-setengah, loh.
8: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
9: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu, loh.
8: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
9: Weh, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu, minum obat apa. Saya bilang, tidak, cuma ini Vitalik saja.
8: Apa yang Bapak rasakan? Apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
9: Enggak ada tuh, pokoknya normal aja.
8: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
9: Mantap sekali, bawa kerja itu kayaknya enggak pegal-pegal gitu loh.
8: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar acara ini, Pak?
9: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, petang itu, Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Kita 10 dos saya konsumsi itu. Tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
8: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak, ya?
9: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
8: Iya, betul. Baik. Terima kasih, Pak.
9: Oke, sama-sama.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
7: Mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
7: Bersama Dr. Robert.
11: Anak yang umur 0 sampai 2 tahun itu yang terpapar cahaya terang waktu tidur itu nanti besarnya minus matanya.
12: Yang tidur, tidak mematikan lampu. Terang,
11: ya. Jadi sedapat mungkin, segelap mungkin gitu.
12: Oh ya, Pak Bu ya, buat Anda.
11: Ini kan kita sering nggak tahu. Ya. Kadang-kadang kayak dulu anak saya juga sama mau digelapin nangis kan. Nah itu kan mau nggak mau kita harus ada triknya kan. Diredupin dulu, ya. Nanti anaknya sudah tidur baru
12: dimatikan.
11: Sampai benar-benar apa remeng-remeng sekali gitu. Kalau bisa apa sampai pokoknya kita susahkan apa mata tuh walaupun kelopak tuh menutup, kalau tidur tuh kan nggak menutup sempurna.
12: Ya.
11: Kelopak tuh kebuka itu ya, sebetulnya.
12: Karena ada cahaya apalagi rangsangan cahaya dari luar.
11: Enggak, memang refleks orang tidur tuh mata kan nggak nutup sempurna, kebuka dikit. Oh, berarti kita orang tidur kebuka. Iya. Nah itu cahaya masuk lewat celah-celah itu dan juga kelopak mata ini kalau kita meremada cahaya masuk kan ya, tetap masuk. Nah itu bikin mata rusak. Wah, karena terekspos cahaya terus yang harusnya kita waktu istirahat dia nggak terekspos. Karena kalau terekspos mata itu kan ada reaksi kimia di dalamnya. Jadi retina itu kena cahaya dia merubah itu retinol vitamin A itu di reaksi kimia berubah jadi energi listrik kan ngirim ke otak. Nah harusnya kita tuh ada waktu-waktu di mana dia tuh resting enggak, jangan bereaksi terus gitu.
12: Ya,
11: tapi kalau ada cahaya dia bereaksi terus.
12: Ya. Dan ini kesempatan sebenarnya buat mengistirahatkan mata tuh pada saat kita tidur tadi ya, dengan cara tidak memberikan penerangan ya, tidur dengan kondisi segelap mungkin
11: kan. Ya, terutama 0 sampai 2 tahun. Kalau sudah itu ya memang katanya sudah menurut penelitian enggak terlalu berpengaruh kalau sudah di atas 2 tahun katanya. Ya, tapi lebih baik. Nah, tapi ada masalah lagi. Mata kalau kena cahaya nanti melatonin yang bikin kita ngantuk tuh enggak keluar.
12: Okay.
11: Melatonin hanya bisa keluar kalau gelap total
12: gelap,
11: atau gelap remeng-remeng gitu loh.
7: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
7: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter, jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung minum.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ngeri sekali, saya khawatir takut apa kena satet guna-guna gitu saya.
6: Oh gitu ya.
5: Nah, terus kedengaran di radio itu ada Soman yang paling ampuh. Perut saya itu kembung seperti ada batunya. Saya minum Soman itu dapat 2 hari, langsung perut saya itu lembut. Banyak penyakit saya itu deh, alhamdulillah juga sembuh. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
9: Pak Herman.
8: Usianya berapa tahun?
9: 54 tahun.
8: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
9: Sungai Limboto.
8: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
9: Iya, iya.
8: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Dari radio.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
9: 3 saset. Badan rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
8: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
9: Tambah kencang ini.
8: Tambah kencang. Satu saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
9: Biasa tahan 3 hari.
8: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Satu malam, Pak?
9: Satu malam biasa 2-3. Saya bisa.
8: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
9: Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang ini.
8: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
9: Beli Vitalik, saya sudah merasakan manfaatnya. Ringan, kencang.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Bilberry adalah tanaman herbal yang dipercaya dapat mengobati gangguan penglihatan akibat hipertensi atau diabetes. Salah satu bagian dari produk herbal ini juga dipercaya mampu menangani gangguan sirkulasi darah pada varises. Bilberry mengandung berbagai zat fenolik termasuk flavonol, tanin, eligitanins, fenolic acid, dan antoksianins. Zat-zat tersebut memiliki efek antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Itulah mengapa bilberry dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain itu, manfaat dari bilberry juga dapat mengatasi atau mencegah kerusakan mata akibat diabetes atau hipertensi. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM.
12: Tarakan FM.
7: Paling hits.
12: Paling hits
7: dangdutnya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra Sehat, dari sekian banyak pertanyaan serta konsultasi di line telepon dan Facebook PT Soman Indonesia, mayoritas Mitra Sehat menanyakan berapa botol saya bisa merasakan khasiat Soman. Kenali gejalanya, perbaiki gaya hidupnya, dan konsisten mengkonsumsinya. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang berapa botol Soman hingga seseorang bisa merasakan khasiatnya. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Grace Salindeho. Apa kabar, Dr. Grace?
2: Baik.
1: Tetap sehat berkualitas ya, Dok?
2: Iya.
1: Kali ini kita membahas topik yang sangat menarik nih, Dok. Mengangkat pertanyaan yang paling banyak ditanya oleh mitra sehat kita, yakni soal pertanyaan berapa banyak Soman yang harus dikonsumsi untuk bisa merasakan khasiatnya. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskannya secara detail ke mitra sehat, bagaimana, Dok?
2: Iya. Pertama kita harus tahu dulu bahwa Soman ini adalah bukan obat, tapi dia bekerja lebih dari obat. Jadi Soman ini merupakan produk yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, metabolisme di setiap orang tentunya berbeda-beda. Kebutuhan berapa botol tidak bisa kita patok. Bisa saja di saya sebulan itu habisnya 3 botol. Di anak saya bisa 2 botol. Jadi kesimpulannya, untuk seumur hidup kita, kita tidak bisa mematok berapa botol Soman.
1: Oke. Nah, mungkin dokter juga bisa memberikan gambaran hal-hal apa saja sih, Dok, yang harus diperhatikan misalnya bagi seseorang yang mungkin aja memiliki kadar gula darah yang tinggi ini. Nah, ini seperti apa kontribusi Soman, Dok?
2: Ya, kontribusi Soman dalam kasus diabetes mellitus sangat penting. Kasus diabetes mellitus sudah menempati urutan ketiga di Indonesia. Nah, untuk penderita, selain yang pertama, mengontrol kadar gula darah. Fungsi Soman di dalam penyakit gula darah untuk menormalkan kadar tersebut adalah membantu metabolisme dan merangsang sel-sel pankreas sehingga insulin keluar dan mencerna makanan. Makanan tersebut dapat masuk ke dalam sel-sel.
1: Oke, nah Dok, ada juga mitra sehat kita yang mengatakan bahwa begitu dia minum Soman, nah ini beliau merasakan pusing, buang air kecilnya tuh bau, terus BAB-nya sangat hitam pekat. Nah ini karena nggak cocok atau ada efek samping, Dok?
2: Kalau berbicara tentang efek samping atau tidak cocok, itu ke arah setiap tubuh manusia ketika meminum pertama kali Soman, reaksinya itu bisa berbeda-beda. Ada pertama reaksinya dia merasa pusing, ada dia merasa kok sakit ya mas saya dok, itu saya punya pasien itu ya. Dosis saya suruh turunkan, setelah dia stabil tidak merasakan nyeri ulu hati, saya suruh naikkan lagi. Jadi itu ke arah efek sampingnya karena adaptasi dari tubuh pasien tersebut terhadap zat yang baru masuk, yaitu Soman.
1: Dan setiap orang berbeda-beda ya dok ya efeknya ya.
2: Iya.
1: Oke, penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda seluruh bahan baku Soman bekerja secara sinergi tanpa kontradiktif, di mana 39 bahan baku tersebut menghasilkan senyawa dalam bentuk partikel kecil yang mudah diserap oleh sel. Salah satu cara kerjanya membantu memperbaiki proses pencernaan dengan cara membersihkan kotoran di dinding-dinding usus. Nah, jika dinding usus ini bersih, maka penyerapan nutrisi akan lebih optimal. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotek, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Udin ke lapangan pengen main bola. Di lapangan belum ada temannya. Ini fakta bukan hiperbola. Soman itu dahsyat khasiatnya. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 3211 77 105,4 Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kita lanjutkan perbincangan pada hari yang lalu, yakni tentang bekal-bekal yang perlu kita siapkan sebelum kita mendidik anak. Pada poin pertama yang kita bahas kemarin, kita sudah membincang tentang perlunya kita menyadari bahwa mendidik anak merupakan proses jangka panjang, sesuatu yang sangat jauh di depan. Hal kedua yang perlu kita bekalkan pada diri kita adalah sadari tujuan yang benar. Sekali lagi, tujuan yang benar dalam mendidik anak, dan teruslah belajar untuk memperbaiki. Apakah yang menjadikan langkah kita jelas dan terarah? Tujuan. Tetapi pertanyaannya justru, kemanakah arah kita mendidik anak? Atas sebab apakah kita harus berpayah-payah mengasuh dan mendidik anak? Mereka harus kita asuh sebagai konsekuensi karena anak sudah terlanjur lahir? Ataukah mereka memang menjadi bagian dari cita-cita kita semenjak awal, bahkan jauh sebelum menikah, untuk meraih ridha Allah Ta'ala melalui ikhtiar kita mendidik anak? Kita mendidik mereka untuk sebuah idealisme yang muncul dari kerinduan kita meraih ridha Allah Azza wa Jalla dan melahirkan generasi yang memberi bobot pada bumi ini dengan kalimat La ilaha illallah. Ataukah kita mengurusi mereka semata karena anak-anak itu sudah terlanjur lahir di dunia? Ada yang harus kita tuju dalam mendidik anak, dan inilah yang harus kita sadari. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita dan meneguhkan kita pada jalan yang benar. Alangkah banyak yang berjalan tetapi tidak tahu kemana arahnya ia melangkah. Maka menyadari tujuan yang benar bukan sekedar tujuan yang tampak baik, sangat penting bagi orang tua agar tidak salah langkah dalam mendidik anak. Meskipun kita bertekad untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan bodoh secara sengaja, tetapi harus kita ingat bahwa kesalahan bodoh itu pun hanya dapat berulang kali terjadi jika antara ayah dan ibu tidak saling mengingatkan. Ya Allah, ampuni kami atas segala kelalaian kami. Ampuni kami yang lalai saling mengingatkan. Atau mungkin kita sudah punya tujuan yang jelas. Marilah kita periksa sejenak. Adakah tujuan kita mendidik anak sudah benar? Ataukah sekedar sesuai dengan tren tujuan mendidik yang sedang tenar? Mari kita benahi kembali dan sadari tujuan kita mendidik anak. Menyadari dengan baik tujuan kita mendidik bukan berarti kita akan terhindar dari berbagai kesalahan dalam proses mengasuh dan mendidik mereka. Bukan. Kita ini manusia, tempat salah dan lupa. Tetapi jelasnya tujuan memudahkan kita untuk segera berbenah dari kesalahan. Lebih mudah pula menerima nasihat yang terkait dengannya. Ini yang penting. Ada ungkapan dalam buku Parent-Child Relations karya Hisham At-Talib dan kawan-kawan. Ada nukilan yang berbunyi, "Keep parenting lighthearted. Tell yourself that although we commit stupid mistakes innocently, you cannot spell stupid without you and I." Artinya, kesalahan-kesalahan itu hanya terjadi kalau kedua-duanya tidak saling mengingatkan. Memiliki tujuan yang benar dan menyadari tujuan tersebut senantiasa sangat besar nilainya bagi usaha kita mendidik anak-anak kita dengan baik dan lapang hati. Inilah yang perlu kita upayakan serta tingkatkan
kita perlu saling mengingatkan, saling menasihati. Dalam hal ini, saya merasa sangat perlu berterima kasih kepada istri saya karena kerap mengingatkan saya tentang betapa ruginya jika kepayahan mendidik anak ini hanya untuk kepentingan sesaat. Usia kita ini sangat singkat, sedangkan akhirat sangat panjang. Maka alangkah ruginya jika salah tujuan, salah pula melangkah. Alangkah sia-sia penat dan lelah itu jika hanya untuk meraih kegembiraan sesaat. Semoga dapat kita renungkan. Saya Muhammad Fauzil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Mata sehat ala Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Bersama Dr. Robert.
5: Kita memang kan manusia itu organ yang paling banyak, sebenarnya yang paling banyak berguna itu kan mata memang, karena contoh begini ya, orang tuli masih bisa anu kan naik kendaraan, masih bisa jalan walaupun dengan hati-hati ya. Orang bisu juga masih bisa, tapi kalau orang buta kan susah sekali. Kita mau baca harus pakai braille, mau nyetir juga jelas nggak mungkin. Jadi cukup vital organ mata itu kan.
6: Jadi
5: dan kenapa dikasih dua ya kan? Dua pada pelindungnya, ada kelopak mata, ada kornea segala macam untuk melindungi terhadap bahaya dari luar kan. Terus refleks apa? Refleks kelopak mata nih kalau di ini nutup hidung kan nggak ada kan, kalau dicolok itu nggak bisa nutup hidungnya ya kan, kuping juga nggak bisa.
6: Ya,
5: ya karena itu sangat mata penting sehingga dilindungi sekali.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
2: 105,4 Radio.

0: yang tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
6: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
5: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
6: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
5: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak-bengkak lagi.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
8: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Somen. Baru satu botol, dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Somen cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing lumayan baik.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Pak Edi ya Pak ya?
8: Iya. Di Pasar Harapan Baru.
7: Pak Edi usianya berapa ini Pak?
8: Usia saya sudah mencapai 78.
7: Sebelum minum Vitalik ini yang Bapak rasakan gimana Pak?
8: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang aja lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
7: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa Pak yang Bapak rasakan ini Pak Edi?
8: Ringan badan.
7: Terus untuk stamina gimana Pak?
8: Stamina yang malam bengeri, stamina luar biasa. Dulunya kan ini setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain gue manjur betul-betul tidak bohong.
7: Efek ke minum Vitalik ini apa Pak Edi?
8: Enak lah, enjoy Pak aku.
7: Enjoy ya Pak ya.
8: Malamnya.
7: Ada yang pengen Pak Edi sampaikan Pak yang belum minum Vitalik?
8: Bagi teman-teman yang berumahan Cimenda City, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy. Jadi memang terbukti.
7: Terima kasih Pak Edi ya.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Mata adalah salah satu bagian penting yang harus selalu dijaga kesehatannya sejak dini, agar nanti di usia senja, Anda dapat terhindar dari masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau gangguan pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Mari jaga kesehatan mata dan atasi segala masalah mata dengan cara pro, yaitu dengan Netra Pro. Obat tradisional yang komposisinya berasal dari herbal dan rempah alami, yaitu ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang manfaatnya dapat membantu mengatasi gangguan mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Bagi anak-anak juga sangat bagus untuk dikonsumsi agar kesehatan matanya sudah terjaga sejak dini. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
10: Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
1: Begitu
0: namanya
1: kita minum
0: Somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, coba rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
6: Sudah tidak pucat lagi ya. Ada
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Syarifuddin.
8: Usia berapa, Pak?
9: 36 tahun.
8: Tinggal di mana, Pak?
9: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalang Baru.
8: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
9: Di TV.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
9: 5.

0: 15 kotak.
1: Berarti 30 saset, Pak ya. Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
0: Kalau satu kotak itu, satu hari itu satu bungkus.
1: Begitu, Pak ya. Apa yang Bapak rasakan ya selama minum Vitalik ini, Pak?
0: Nyaman, segar badan. Pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri, nyaman, segar.
1: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
0: Kalau umur-umur kayak kita ini minimal ya 4-5.
1: Satu malam bisa 4-5 ronde, Pak?
0: Iya.
1: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
0: Tahannya sampai 3 hari.
1: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
0: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba Vitalik. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 kotak. Pokoknya segar, nyaman lah.
2: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
5: Saya baca itu ada menurut AOA ya, American Optometric Association, ahli optometri asosiasi Amerika. Mereka tuh menganjurkan untuk menjaga kesehatan mata itu harus makan dengan banyak lutein, zeaxanthin, terus antioksidan. Nah di Netra Pro ini kan ada semua.
6: Ada semua,
5: ada ya? Semua tadi zeaxanthin ya, lutein itu ada semua.
6: Kandungan kandung tadi ada di sini nih Pak Buya, Netra Pro tadi ya. Jadi kalau mau jaga kesehatan mata tadi ya, makan makanan mengandung lutein.
5: Karena ini semua dari tumbuhan ini.
6: Ya, tumbuhan dan herbal ya tadi.
5: Itu
6: tadi ya,
5: mengandung lutein, zeaxanthin itu bagus sekali untuk mata. Mata ya.
4: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
3: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: satu jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Nama saya Krisna, saya tahun 2012, 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan harus pasang pen. Di situ saya harus operasi. Nah, waktu itu dokter bilang untuk penyembuhannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di situ saya kemudian ketemu sama Bu Ina, dia bilang katanya Soman bagus buat pembentukan jaringan baru yang udah rusak. Nah, saya coba minum itu tanpa sepengetahuan dokter. Saya coba satu botol Soman selama 10 hari, kemudian waktu kontrol pertama kali 2 minggu setelah operasi itu ternyata dokter bilang udah kering dan udah bisa dicopot perbannya.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: Radio Dangdut Pagembaka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Somen, saya taruh Somen ditetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat. 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
6: Oh gitu.
5: Iya, itu sampai saja saya rasa penyembuhannya itu cepat kali gitu.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Saya dengan Bapak Rahmat.
8: Usia Pak Rahmat berapa nih?
9: 48. Jadi Kabupaten Maros.
8: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
8: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
9: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
8: Satu bungkus sampai 3 hari reaksinya,
9: iya,
8: Pak ya?
9: Iya, Pak. Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk. Jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
8: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus, Bapak rasakan
9: iya,
8: sudah,
9: Pak. Iya, Pak. Itulah ya, Pak. Karena kita tempur juga harus siap, toh.
8: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan, Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini, Radio Kumala, Pak.
9: Iya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada ya, Vitalik itu, bermanfaat sekali, dan yang saya anukan itu karena bukan obat, kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus, dan kedua ya tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur ya harus ini, minimal 2 kali mungkin ya supaya tempurnya bagus.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Penyakit masyarakat ini apa? Infeksi mata merah, belean,
14: apa tuh? Bintitan,
13: ya. Gitu-gitu. Oh. Itu banyak, tapi kan tidak apa ya, orang ya nggak terlalu jadi beban gitu loh. Tapi itu juga cukup tinggi sebetulnya. Cuman ada banyak yang tidak sampai ke dokter mereka itu. Jadi di statistik jadi nggak apa? Nggak kelihatan, karena kan kita statistik kan yang masuk periksa, kalau nggak periksa ya nggak masuk, karena mata merah biasanya orang itu terus ke apotek, tanya obat apa, apotek juga boleh, memang boleh kan untuk pengobatan penyakit sederhana gini, dia boleh kasih obat ya biasanya sembuh, ya sudah, nggak ke dokter gitu, jadi nggak termonitor, tapi sebetulnya katanya frekuensinya juga banyak.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Somat sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Somat sejatinya teman.

0: dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop Dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: saatnya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Yang sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Saya tuh punya penyakit ambeien ya, terus dikasih sama saya 3 tetes ditaruh di kapas itu. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh. Alhamdulillah juga.
6: Pak, digas dong, Pak.
7: Sudah full nih, Ma.
6: Kok gak kencang?
7: Jadi laki-laki full power di hadapan istri. Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki. Membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa. Telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat, serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Adas atau lebih dikenal sebagai jintan hitam adalah tanaman yang banyak digunakan sebagai rempah-rempah dalam masakan. Namun, adas juga memiliki manfaat yang luar biasa dalam menjaga kesehatan mata. Adas mengandung nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, dan mineral seperti seng dan selenium. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting bagi kesehatan mata kita. Selain itu, biji adas juga memiliki manfaat untuk mengurangi resiko katarak dan degenerasi makula, mencegah mata dari iritasi dan peradangan, mencegah glukoma, dan memperlancar aliran oksigen ke mata. Manfaat biji adas itu bisa Anda dapatkan di Netra Pro, obat tradisional yang salah satu komposisinya adalah ekstrak biji adas. Sehingga dengan mengkonsumsi rutin Netra Pro 2 kali sehari, bisa membantu Anda dalam mengatasi berbagai masalah mata. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
8: Netra Pro.
5: Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
9: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya.
10: Enak dangdutnya.
9: Enak dengernya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya, bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat terindah bagi seorang pencinta adalah ketika ia bertemu, bercengkerama, dan berdialog dengan yang dicintainya. Ketika itu segala beban hidup dan

Khusyuk dalam salat merupakan sebuah keniscayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 3. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Di lain pihak, Rasulullah bersabda, ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi ialah kekhusyuan. Hadis riwayat At-Tabrani. Dua keterangan tadi setidaknya mengandung pesan bahwa salat seharusnya mampu membawa perbaikan kualitas hidup kita. Dengan kata lain, bila kita ingin sukses dan ingin berhasil dalam hidup ini, maka kuncinya adalah punya iman dan mampu khusyuk dalam salat. Siapapun di antara kita yang tidak pernah meneliti kualitas salatnya, besar kemungkinan ia tidak akan sukses dalam hidup. Dalam surah yang lain, Allah bersabda, celakalah orang yang salat, yaitu yang lalai dalam salatnya. Quran surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Redaksi ayat tersebut bukan fi, tapi an, yang menggambarkan bahayanya lalai sesudah sholat. Khusyuk ketika sholat hanya memakan waktu sekitar 1 jam, sedangkan sehari 24 jam. Karenanya, tidak mungkin sholat itu hanya efektif untuk yang 1 jam. Yakinlah bahwa sholat yang 1 jam harus bagus, dan sisanya yang 23 jam harus lebih bagus lagi. Maka orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan baik ketika sholat. Dan sesudah sholat, ia betul-betul produktif berbuat kebaikan terhadap umat. Lalu, apa hikmah sholat yang bisa kita dapatkan? Pertama, Allah mengingatkan kita 5 kali sehari tentang waktu. Orang yang khusyuk dalam sholatnya dapat dilihat dari sikapnya yang efektif menggunakan waktu. Ia tidak mau waktunya berlalu sia-sia, karena ia yakin bahwa waktu adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Pelajaran kedua dari sholat adalah kebersihan. Tidak akan pernah diterima sholat seseorang apabila tidak diawali dengan bersuci. Hikmahnya, orang yang akan sukses adalah orang yang sangat cinta dengan hidup bersih. Dalam Quran surah Asy-Syam ayat 9 dan ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya, dan sesungguhnya sangat merugi orang yang mengotori dirinya. Dengan kata lain, siapa yang sholatnya khusyuk, maka ia akan selalu berpikir bagaimana lahir batinnya bisa selalu bersih. Mulai dari zahir, rumah harus bersih. Bersih dari sampah, dari kotoran, dan bersih dari barang-barang milik orang lain. Sikap pun harus bersih. Mata, telinga, dan juga lisan harus bersih dari maksiat dan hal-hal yang tidak berguna. Dan yang terpenting, pikiran dan hati kita harus bersih. Bersihnya hati akan memunculkan kepekaan terhadap setiap titik dosa, dan inilah awal dari kesuksesan. Ketiga, sebelum memulai sholat, kita harus memasang niat. Niat sangat penting dalam ibadah. Diterima tidaknya sebuah ibadah akan sangat dipengaruhi oleh niat. Seorang yang sholatnya khusyuk akan selalu menjaga niat dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Ia tidak mau bertindak sebelum yakin niatnya lurus karena Allah. Ia yakin bahwa Allah hanya akan menerima amal yang ikhlas. Apa ciri orang ikhlas? Ia jarang kecewa dalam hidupnya. Dipuji, dicaci, kaya, miskin, dilihat, tidak dilihat, tidak akan berpengaruh pada dirinya. Karena semua yang dilakukannya mutlak untuk Allah. Lalu setelah niat, sholat memiliki rukun yang tertib dan urutannya. Jadi, hikmah keempat dari orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah cinta keteraturan. Ketidakteraturan hanya akan menjadi masalah. Sholat mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan hanya milik orang yang mau teratur dalam hidupnya. Orang yang sholatnya khusyuk dapat dilihat bagaimana ia bisa tertib, teratur, dan proses.

prosedural dalam hidupnya. Kelima, hikmah dari manajemen sholat yang khusyuk adalah tuma'ninah. Tuma'ninah mengandung arti tenang, konsentrasi, dan hadir dengan apa yang dilakukan. Sholat melatih kita memiliki ritme hidup yang indah, di mana setiap episode dinikmati dengan baik. Hak istirahat dipenuhi, hak keluarga, hak pikiran dipenuhi dengan sebaiknya. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk proporsional dalam beragama, karena itu salah satu tanda kefakihan seseorang. Bila ini bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan yang paripurna, yaitu sukses di kantor, sukses di keluarga, dan sukses di masyarakat. Yang keenam, sholat memiliki gerakan yang dinamis. Sujud adalah gerakan paling mengesankan dari dinamisasi sholat. Orang menganggap bahwa kepala merupakan sumber kemuliaan, tetapi ketika sujud, kepala dan kaki sama derajatnya. Bahkan setiap orang sama derajatnya ketika sholat. Ini mengandung hikmah bahwa dalam hidup kita harus tawadu. Ketawaduan adalah cerminan kesuksesan mengendalikan diri, mengenal Allah, dan mengenal hakikat hidupnya. Bila kita tawadu atau rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Kesuksesan seorang yang sholat dapat dilihat dari kesantunan, keramahan, dan kerendahan hatinya. Apa cirinya? Ia tidak melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya. Hikmah terakhir dari sholat yang khusyuk adalah salam. Sholat selalu diakhiri dengan salam, yang merupakan sebuah doa semoga Allah memberikan keselamatan, rahmat, dan keberkahan bagimu. Ucapan salam ketika sholat merupakan garansi bahwa diri kita tidak akan pernah berbuat zolim pada orang lain. Ini adalah kunci sukses. Karena setiap kali kita berbuat zolim, maka kezoliman itu akan kembali pada diri kita. Inilah 7 hikmah yang bisa kita ambil dari manajemen sholat khusyuk. Bila kita mampu mengaplikasikannya, insya Allah kesuksesan dunia dan akhirat ada dalam genggaman kita. Demikian, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
6: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
5: Dan sering bengkak, sakit lah.
6: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
5: 15 botol.
6: 15 botol. Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alamin?
5: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
6: sudah kempes. Benjolannya.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum Soman ini
3: cuma rasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, yeah. Cuman gak ada hasil yang memuaskan, yeah. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar nih ya mitra sehat ya, mm-hmm. Ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
6: 7 tetes, sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
1: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
6: Ya, kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu, yang terakhir itu, kata dokter teh, Bu, alhamdulillah batunya udah gak ada, saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang alhamdulillah gitu.
7: Pak, aku kemarin ngobrol sama tetangga, terus pada seneng banget gitu deh.
8: Maksudnya seneng banget gimana, Ma?
7: Itu loh, Pak, bisa sampai berapa ronde gitu.
8: Oh, kirain seneng karena dapat hadiah dari suaminya. Ayo, jangan-jangan mama yang minta hadiah ya?
7: Iya sih, emang. Mau minta papa cobain minuman ini.
8: Apa ini? Vitalik?
7: Iya, Pak. Suami teman-teman mama udah pada nyobain minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Dan setelah nyobain, langsung ketagihan. Mama juga mau dong, papa cobain.
8: Wah, boleh juga nih dicobain, biar makin disayang sama mama.
7: Ayo, Pak, cepetan dicobain.
9: Vitali, minuman serbuk rasa black currant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Sahabat sehat, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah konsultasi seputar keluhan penyakit mata dan yang sudah membeli Netra Pro, obat herbal yang dikhususkan untuk kesehatan mata kita yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Sahabat sehat, bicara Netra Pro, ini berarti kita bicara soal mata. Mata ini adalah jendela dunia. Kalau kita matanya nggak terawat, kalau terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, jangan salahkan diri kita sendiri. Atau jangan salahkan orang lain ya, tapi salahkan diri kita sendiri. Mata ini sebagai indera penglihatan memang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita semua, sahabat sehat. Dengan mata yang sehat, kita dapat beraktivitas dengan nyaman dan lancar. Jika mata kita mengalami masalah, ini bisa mengganggu produktivitas kita. Makanya jaga kesehatan mata kita dengan mengkonsumsi Netra Pro. Bentuknya cair, sirup, dikonsumsi pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore 1 sendok makan, atau malam ya, boleh 1 sendok makan. Jadi kalau mata kita mengalami masalah, tentu bisa mengganggu produktivitas kita. Dengan menjaga kesehatan mata, berarti kita sayang dengan mata kita sendiri. Karena menjaga kesehatan mata ini adalah hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah untuk penglihatan. Netra Pro hadir di tengah-tengah kita, merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Yang matanya sehat, tetap konsumsi Netra Pro ya untuk menjaga kesehatan. Yang matanya sakit juga dikonsumsi Netra Pro secara rutin dan teratur. Pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore atau malam ya 1 sendok makan langsung ditelan saja. Karena Netra Pro ini bentuknya berupa cairan kental, jadi akan lebih cepat diserap oleh tubuh. Beda dengan obat mata merek lain yang bukan dalam kategori cairan atau dalam bentuk cairan kental sirup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua sahabat saya. Jadi ayo semangat yang memiliki keluhan yang berhubungan dengan mata kita dengan menggunakan Netra Pro. Insya Allah mata sehat walafiat, badannya jadi semangat, penyakit matanya jadi pada minggat-minggat.
11: 5,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Soman, saya taruh Soman ditetes. Dalam sekejap langsung kelihatannya sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat. 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
7: Oh gitu.
6: Iya, itu sampai saya juga heran. Penyembuhannya itu cepat sekali gitu.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.

0: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
1: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Madya Makassar, Ujung Pandang.
0: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
1: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
0: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
1: Pertama dengar Vitalik dari radio.
0: Sampai sekarang, Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
1: Sekarang baru coba satu saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali, ya.
0: Oh, baru coba satu saset, Pak, ya. Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum satu saset ini, Pak?
1: Oh, hebat sekali, pokoknya, nih.
0: Bisa diceritakan sedikit, Pak?
1: Sampai hari ini, saya bertahan sampai 4 hari, ya.
0: Satu saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak, ya?
1: Iya.
0: Satu malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
1: Satu malam itu ya minimal dua, ya.
0: Iya. Dua ronde
1: itu terus semalam, ya. Terus malam.
0: Setiap malam, Pak, ya?
1: Iya, Mas.
0: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak, ya?
1: Ya, masih terasa.
0: Oke, Pak Baharudin, bisa diceritakan pesan Pak Baharudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
1: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik, ya, untuk pria dewasa, ya. Kampanye bodoh, mantap sekali ini.
0: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah, atau kepala tegang? Ada enggak reaksi seperti itu, Pak?
1: Kayaknya enggak ada, ya. Alhamdulillah, ya. Tidak terasa apa-apa. Enggak sama obat lain, ya. Kalau ini mantap sekali ini.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
0: Pak, namanya siapa, Pak?
4: Bapak Sahapudin.
0: Bapak Sahapudin, tinggal di mana, Pak?
4: Di Kampung Baru Palbatu.
0: Di Kampung Baru Palbatu. Ini konsumsi Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
4: Hampir sebotol, habis setengah.
0: Habis setengah, oke. Okay. Yeah. Gimana, Pak? Sudah habis setengah botol ini, Pak?
4: Selama ini kan kita nyingok bacaan itu cuman agak nyatu, kan? Jadi sekarang lado nampak.
0: Kalau sebelumnya, keluhan di matonya ada apa, Pak?
4: Sebelum ini kaburnya.
0: Kabur nih,
4: iya, kabur.
0: Oke. Tapi setelah ini sudah ada apa nih, Pak, yang perubahan yang terasa, Pak?
4: Rasanya agak terang,
0: ya. Agak terang, oke, iya. Makanya ini dilanjut 2 botol langsung beli, ya, Pak. Nih, iya. Lanjut 2 botol lagi dibeli. Harapannya apa, Pak, setelah 2 botol ini, Pak?
4: Harapannya ya sembuh.
0: Sembuh. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, mungkin untuk sahabat-sahabat kita yang di luar yang mungkin masih ragu atau belum percaya. Bapak kan setidaknya sudah nyobo, ada pengalaman, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak.
4: Untuk masyarakat Kampung Baru Palbatu, belilah Netra Pro ini. Karena aku, Bapak Sahapudin, sudah membuktikan dalam keadaan membaca itu sekarang jelas. Sebelumnya kaburnya.
0: Kaburnya. Iya. Oke, siap. Terima kasih, Bapak, ya. Iya. Mudah-mudahan konsumsi Netra Pro-nya nanti dilanjut botol keduanya ini makin banyak perubahannya. Amin, ya, Pak, ya.
2: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
5: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa, penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix, setiap hari saya harus minum itu. Nah, kemudian saya lihat Soman, ketika dijelaskan bahwa Soman ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya. Saya coba dulu Soman dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi.
4: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Saya ketemu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya mau.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Pak, selamat siang.
8: Selamat siang.
7: Nama Bapak siapa Pak?
8: Pak Sain.
7: Bapak di kabupaten mana Pak?
8: Maros.
7: Usianya berapa Pak?
8: 68.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
8: Sudah 210 bungkus nih.
7: Apa?

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita di dalam kehidupan ini ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan. Dalam surah Yasin ayat 36 dijelaskan, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu serba berpasang-pasangan. Dari apa yang tumbuh di permukaan bumi, apa yang ada di dalam diri mereka sendiri, dan apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya. Demikianlah kita lihat siang berhadapan dengan malam, benar berhadapan dengan salah, dan laki-laki berhadapan dengan perempuan. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu itu serba berpasang-pasangan, maka Allah menetapkan aturan permainan yang mengatur seluruh kehidupan makhluk yang serba berpasang-pasangan itu. Kita tentu maklum, apapun saja yang kita lakukan dan kita perbuat tanpa ada aturan akan berakhir.

akhir dengan kekacauan. Cobalah kita bikin satu sekolah, buka satu sekolah, tidak usah pakai aturan, tentu kacau. Bikin organisasi tanpa memakai aturan, tentu kacau. Demikian daripada kehidupan ini, kalau tanpa ada aturan, tentu kekacauan yang akan timbul. Allah pencipta manusia. Allah tahu benar kemampuan maksimal manusia. Oleh sebab itu, aturan permainan yang diturunkan Allah tentu sesuai benar untuk manusia. Satu contoh kecil. Pabrik mobil di Jerman bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu, dia keluarkan buku petunjuknya. Mobil ini namanya Mercy. Kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam. Daya angkut maksimal sekian ratus kilogram. Kalau rusak memperbaikinya begini, onderdilnya pun ini. Karena pabriknya yang membuat mobil, lalu pabriknya pula yang mengeluarkan buku petunjuk, sudah tentu buku petunjuk itu sesuai benar dengan mobilnya. Dan tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, lalu kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Toyota misalnya. Jelas mobil bukan tambah baik, malah makin hancur tidak karu-karuan. Kalau manusia menginginkan satu hidup yang baik, tidak ada pilihan lain, dia harus memakai aturan yang diturunkan oleh yang bikin manusia. Dan aturan itu telah turun dalam bentuk agama Islam yang kita cintai ini. Manusia laki-laki dihiasi dengan perasaan senang cinta kepada perempuan. Itu biasa, normal, wajar. Tapi lalu Allah menurunkan aturan permainan. Yang kalau peraturan ini dilanggar, akan membawa kerugian bagi manusia sendiri. Bahwa laki-laki senang sama perempuan itu normal. Agama membuat aturan, silahkan senang, tetapi lewat satu pintu yang disebut nikah. Kalau peraturan ini diabaikan, yang rugi tentu manusia sendiri. Misalnya PLN keluarkan pengumuman, nanti malam mulai jam 6 sampai subuh listrik se-Jakarta mati total. Kita ingat, ini nanti malam saya giliran ronda. Pagi-pagi sudah kita siap beli batu baterai, masukkan ke dalam baterai. Dari sejak kita beli sampai sore itu baterai kita soroti terus. Tentu setelah sore, soak batu baterai itu. Datang malam, berangkat kita ronda. Kalau disoroti lagi kan baterainya sudah enggak terang lagi. Sudah soak. Sebab apa? Belum waktunya sudah disoroti terus. Sekarang kalau ada orang belum masuk pintu pernikahan, nafsu seksualnya diobral terus. Itu kan sama juga belum datang malam, baterainya sudah disoroti terus. Nanti masuk pernikahan, soak. Berhadapan dengan istrinya, barangkali sudah enggak bisa apa-apa, cuma nyengir saja. Yang rugi manusia sendiri. Itulah sebabnya Allah lalu mengatur bahwa laki senang sama perempuan lewat satu pintu yang disebut dengan nikah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang nikah dalam Islam. Saya bagi kepada tiga masalah pokok saja. Pertama, pengertian dan kedudukan nikah menurut Islam. Yang kedua, motivasi pernikahan. Karena apa orang itu seharusnya melakukan nikah. Dan yang ketiga, membina rumah tangga bahagia menurut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, kita mulai dengan yang pertama, pengertian nikah. Dalam kehidupan sehari-hari, ada dua kata yang sering kita gunakan, kawin dan nikah. Kalimat kawin kelihatannya dipergunakan oleh semua makhluk hidup
Lain dengan nikah, ini hanya digunakan khusus untuk manusia muslim. Makanya kita sering dengar orang bilang, kucing kawin, ayam kawin, kambing kawin, dan belum pernah kita dengar ada ayam nikah atau kucing nikah. Sebab apa? Nikah ini cuma dipakai oleh makhluk bernama manusia yang muslim. Apa pengertian nikah? Seorang tokoh, Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, di dalam kitab Fathul Wahhabnya menjelaskan, an-nikahu aqdun yatadammanu ibahatal wat'i bilafzi inkahin au nahwihi. Nikah adalah akad, yaitu ijab dan qabul, yang akad ini menjamin dibolehkannya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sementara anak muda kita beranggapan, bagaimana Islam ini kolot, masa laki-laki tidak boleh bergaul dengan perempuan, itu anggapan salah. Islam bukan saja tidak melarang, malah menganjurkan laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, sepanjang pergaulan itu bisa dipertanggungjawabkan, baik menurut hukum negara, lebih-lebih menurut hukum agama. Coba orang kalau sudah akad, sudah ijab kabul, ada saksi, ada wali, selesai itu dia masuk ke dalam kamar berdua, bergaul di situ sebebas-bebasnya, itu saya kira 100% halal. Tidak perlu lagi orang curiga, tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ini bentuk pergaulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, dengan dalih new morality, kebudayaan modern, lalu melakukan yang disebut free love, free sex, summon living, hidup bersama tanpa nikah alias kumpul. Kebo. Dan saya kira itu kebo cuma mewakili saja. Artinya begitulah kalau binatang itu kumpul. Sebab kumpul kucing pun saya kira begitu. Kumpul ayam pun begitu. Kebo cuma mewakili binatang dalam kalimat itu. Tengoklah berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapak. Berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu semua merupakan ironi. Maka menjauhkan manusia dari aturan agama pada hakikatnya sama dengan usaha membinatangkan manusia. Bahkan kalau manusia sudah jauh dari aturan agama, sanggup berbuat lebih buas daripada binatang. Kita tahu yang namanya bajing itu makanannya cuma kelapa. Tapi bajingan itu bukan cuma kelapa, kabel telepon doyan kok bajingan itu. Jauh lebih buas daripada yang namanya binatang. Maka agama ini mengatur agar manusia sebagai makhluk yang mulia, hidup secara mulia. Jangan manusia kita ini, binatang saja. Kalau saudara ada yang punya kucing di rumah, saudara taruh di depannya, saudara sendiri yang langsung kasih ikan di piring, kasih kucing. Aduh, dia akan makan dengan tenang, nikmat, lahap, tidak nengok kiri, tengok kanan. Kenapa? Dia yakin betul yang dia makan itu sudah resmi, sah. Sebab apa? Tuan rumah yang kasih. Tapi kalau si kucing ngambil sendiri di dapur, mencuri dia, setelah dapat dia bawa lari, makan pun tidak tenang. Kenapa? Mesti nengok kiri, nengok kanan. Rupanya instingnya pun bekerja. Ini bukan hak saya. Saya mencuri. Saudara-saudara, tengok orang yang sudah terlibat dalam pergaulan suami istri yang sah. Itu kan gak perlu tengok kanan, tengok kiri. Gak perlu takut-takut. Kenapa? Sudah sah. Tapi kalau yang bukan istrinya,
Wah itu bu, sudah seperti kucing nyolong ikan, tengok kiri, tengok kanan, tidak pernah mengalami ketenangan. Itu selintas pengertian nikah. Lalu bagaimana kedudukan nikah menurut Islam? Ternyata nikah dalam pandangan Islam tidak cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Tidak cuma sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan. Tidak cuma sekedar untuk mendapat ketenangan hidup. Lebih tinggi daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam ibadah. Jadi kalau kita ditanya, Pak, ibadah apa yang paling enak dalam Islam? Jawabannya jelas, nikah. Begitu enaknya ibadah yang namanya nikah ini, sampai yang sudah pernah pun pengen ulangan. Namanya ibadah. Tetapi tentu ada konsekuensi. Oleh karena nikah ibadah, dan semua ibadah dalam Islam tidak boleh dikerjakan setengah hati atau main-main. Sholat ibadah, tidak boleh main-main atau setengah hati atau coba-coba. Puasa ibadah, tidak boleh main-main setengah hati atau coba-coba. Dan oleh karena nikah pun ibadah, punya nilai sakral, juga tidak boleh main-main setengah hati atau coba-coba. Terus nikah eksperimen tidak dikenal dalam Islam. Mas, saya dengar sampean sudah nikah ya? Iya mas, saya cuma nyoba saja kok ini kok. Kalau enak terus, enggak ya bubar. Ini tidak ada nikah eksperimen. Sebab dia punya nilai sakral yang bermotifkan ibadah. Itu pengertian dan kedudukan nikah. Lalu apa motivasi suatu pernikahan? Karena apa seharusnya orang nikah itu? Apa landasannya? Saudara, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah menjelaskan, Nabi bersabda, Tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan karena empat perkara. Kalau dia perempuan, tentu nikahilah laki-laki karena empat perkara. Memilih jodoh, nah inilah lengkapnya konsepsi Islam. Memilih jodoh saja Islam itu memberikan petunjuk kok. Karena apa orang memilih jodoh itu? Kata Rasul yang karena empat faktor. Pertama, lima liha. Karena dia orang kaya. Cari yang kaya. Yang kedua, liha sabiha. Karena dia keturunan orang baik-baik. Cari keturunan orang baik-baik. Yang ketiga, lijamaliha, karena dia cantik, cari yang cantik. Dan yang keempat, lidiniha, karena dia orang taat beragama, cari orang yang taat beragama. Kalau berkumpul keempat-empatnya, rasanya surga dunia sudah. Coba lihat, suami mana sih yang tidak bangga punya istri cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, lalu taat beragama? Atau istri mana sih yang tidak bangga punya suami ganteng, kaya, keturunan orang baik-baik, dan taat pula beragama? Tapi kan terus terang, yang kumpul keempat-empatnya kan boleh dibilang jenis makhluk langka. Sulit. Kadang-kadang cantik, kaya, akhlaknya kayak setan. Ada saja kurangnya. Oleh karena ada saja kurangnya, lalu Nabi memberikan stressing, penekanan. Fazbar bizatid din taribat iadak. Pilih orang yang taat melaksanakan agama, niscaya hidupmu akan berkah. Jadi, motivasi suatu pernikahan, hendaknya agama. Apa rahasianya? Mari kita lihat. Kalau orang memilih pasangan karena rupa yang cantik semata-mata, silakan, tapi jangan jadi motivasi utama. Kalau rupa yang cantik jadi alasan utama, saya yakin rumah tangga tidak akan tahan lama. Sebab apa? Pertama, yang namanya cantik itu relatif.
Artinya bergantung siapa yang memandang. Yang menurut saudara cantik, menurut saya belum tentu cantik. Yang kata saya cantik, menurut saudara barangkali itu yang jelek. Relatif. Saya kalau ditanya orang, Ustadz siapa perempuan paling cantik di dunia ini? Tentu saja saya jawab, istri saya. Apa saudara lalu protes, salah Ustadz, yang cantik istri saya bukan istri Ustadz. Saya bilang, masa bodoh saya gak ngurusi istri sampean. Cantik itu relatif. Sehingga di kalangan para ahli cinta, ahli cinta, sampai sekarang masih jadi perdebatan. Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta, apa cinta yang membuat orang jadi kelihatan cantik? Dua-duanya bisa terjadi. Mungkin karena cantik orang jatuh cinta, dan bisa juga karena sudah kadung cinta orang kelihatannya jadi cantik. Tapi yang jelas, cantik relatif. Yang relatif tidak bisa dijadikan sandaran utama. Yang kedua, yang namanya cantik itu temporer. Artinya berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Sekarang dia cantik, of course. Sedang sweet 17-an, sedang honeymoon, sedang bulan madu, sedang pengantin baru, tentu saja cantik. Punya dia anak satu, kecantikan mulai menurun. Punya dia anak dua, kulit mulai keriput. Punya dia anak tiga, apalagi tak pandai bersolek. Sudahlah, onderdil mulai pada copot. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, selesailah rumah tangga sampai di situ. Yang ketiga, di atas langit, rupanya masih ada langit lagi. Di atas yang kita anggap cantik, rupanya masih ada yang lebih cantik. Kalau cantik yang kita kejar, kita akan jadi petualang yang pindah dari perempuan satu ke perempuan yang lain. Cinta bajak laut namanya. Di mana kapal berlabuh, di sana cinta mendarat. Saudara hadirin yang saya hormati, padahal sate dengan singkong itu kan bedanya cuma di tenggorokan. Kalau sudah masuk ke dalam perut, kenyangnya barangkali sama. Malah barangkali besok pagi kalau keluar lebih bau, lebih tidak enak baunya sate itu daripada singkong. Makanya orang kalau sudah nikah oleh Nabi dipesan, apabila kamu di jalan melihat perempuan yang membuat kamu kagum, cepat-cepatlah pulang ke rumah. Sebab apa? Sebab yang perempuan cantik di jalan kau lihat itu punya, istrimu juga di rumah punya. Gak percaya, cobalah pulang, akurin, sama itu. Silahkan cari yang cantik, tapi jangan dijadikan motivasi utama. Yang kedua, kalau perkawinan, pernikahan cuma karena harta, silahkan cari yang kaya. Tapi kan harta itu, kata Imamul Ghazali, al-mal zillun zail, harta bagaikan bayangan. Sore di sebelah barat, tengah hari di tengah, sore pindah ke sebelah timur. Hari ini dia kaya, besok dia bangkrut, roda itu berputar. Kalau harta dijadikan pilihan utama, boleh jadi dalam hidup berumah tangga ada pepatah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang. Artinya pun rumah tangga tidak akan tahan lama. Yang ketiga, kalau karena keturunan, persilahkan cari keturunan yang baik-baik. Namun toh pada akhirnya orang diajarkan bahwa kita ini mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain, tetapi ditentukan oleh kepribadian kita sendiri. Sekarang kalau karena agama, Nabi berikan penekanan fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilih orang yang taat beragama, niscaya hidupmu akan beruntung. Apa rahasianya? Tidak lain rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini artinya kita sudah masuk kepada bagian ketiga, bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh baginda Nabi. Saudara, bagaimana sih rumah tangga Rasul itu? Kelihatan dari dua ucapannya, pendek, singkat,
tapi punya pengertian filosofis yang mendalam. Dua kalimat saja beliau bilang tentang rumah tangganya, yaitu baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Bayangkan, kalau seorang suami sudah mampu berkata macam begitu, bahagia hidupnya. Ini barangkali tantangan buat kita semua. Mampukah kita di rumah tangga berkata semacam perkataan beliau tadi? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Padahal dari sejarah kita baca, Rasul itu rumahnya kecil. Tidurnya di atas pelepah daun korma, sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang tiga butir korma. Tempat tidurnya bukan alga spring bed atau Dunlop pillow macam kita punya. Di rumahnya tidak ada mebel spaghetti model yang lagi ngetop-ngetopnya. Entah di tengah rumah macam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati. Kenapa kita yang hidup di zaman di mana fasilitas mestinya lebih menunjang, kok malah banyak yang berkata sebaliknya, baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka bagiku. Padahal dilihat dari segi materi, rumahnya bertingkat, mobilnya serba berkilat, uangnya banyak berlipat-lipat, istri pun cantik memikat, kadangkala boleh jadi jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat. Kenapa ini? Marilah kita lihat. Ternyata rumah tangga Rasul itu motivasinya tidak lain agama. Agama menuntun suami dan istri masing-masing untuk tahu kewajiban dan tahu haknya. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan, lalu hak diberikan, akan timbul pengertian, understanding. Kalau sudah ada saling pengertian, akan timbul ketenangan, feeling of security. Dan ketenangan, tangga utama untuk mencapai yang disebut bahagia. Itu sebabnya hakikatnya membicarakan rumah tangga yang berdasarkan agama tidak lain adalah bagaimana seharusnya seorang suami melaksanakan kewajibannya dan seorang istri melaksanakan tugasnya. Artinya, kewajiban suami itu apa? Kewajiban istri itu apa? Kewajiban istri, hak suami. Kewajiban suami, hak untuk istrinya. Menurut tuntunan dan tuntutan agama. Saudara hadirin, menurut hadis riwayat Abu Dawud dari Muawiyah bin Haidah, satu hari Rasul ditanya, ya Rasul, apa sih hak istri-istri kami ini? Artinya kewajiban kami sebagai suami ini apa? Rasul menjawab, pertama, antat'amaha iza ta'imta. Kau beri istrimu makan sebagaimana engkau makan. Kewajiban seorang suami yang pertama. Kewajiban yang menyangkut masalah pangan. Dan di sini rumah tangga berfungsi sebagai pengatur ekonomi. Seorang suami yang adil, makanan yang dia makan sama dengan makanan yang dimakan oleh istrinya. Adalah zalim seorang suami. Kalau punya duit dia mampir di restoran, dia makan yang enak-enak, opor ayam, rendang telur, gulai, kare, dan sebagainya. Istrinya di rumah cuma toge sama kangkung tiap hari. Istri berhak nuntut karena itu hak dia. Nah, saudara hadirin, tetapi seorang istri pun, kalau sudah diberikan nafkah oleh suaminya untuk mengatur makanan, dia harus pandai mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Menu yang teratur, gizi yang lengkap, dan saya kira yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu kan tidak berarti bahwa hidup ini harus serba mewah, tidak. Yang penting ada variasi, sehingga tidak merangsang suami untuk makan di luar.
Jangan misalnya tahu suaminya senang jengkol, lalu tiap hari saja jengkol. Itu kan bisa kejengkolan. Dengan demikian, masalah yang kelihatannya sepele, tetapi yang sebenarnya bisa menjaga keharmonisan atau malah keretakan rumah tangga, harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Suami memberikan nafkah. Dari jumlah itu 60% lari ke kredit, 40% lari ke dapur. Tentu pada akhirnya sang suami akan merasa curiga. Padahal barangkali istrinya pun berniat baik, cuma hanya tidak ada keterbukaan dalam mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan dapur. Inilah kewajiban yang pertama dari seorang suami, kewajiban yang menyangkut masalah pangan. Lalu yang kedua, wataksuha izaktasaita. Engkau beri istrimu pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Suami yang adil, pakaian yang dia pakai sama harganya dengan yang dibelikan untuk istrinya, kecuali tentu kalau istrinya ridho. Zalim seorang suami jikalau untuk dia misalnya dia beli pakaian yang mahal-mahal. Jasnya dia pakai Switzerland wool, sarungnya Samarinda. Kalau dia pakai sepatu, belilah sepatunya. Sementara istrinya cuma pakai kain belacu saja. Kenapa mesti begitu? Sebab, saudara hadirin, istri kita sebenarnya adalah bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik juga kita disebut orang. Jelek dia dipandang orang, tentu jelek juga nama kita disebut orang. Apalagi hidup bermasyarakat, kadang-kadang mulut usil itu kan sudah banyak macam ragamnya. Itu siapa sih perempuan yang jalan? Kenapa? Itu pakaian yang tidak dipakai sih, tidak mahal, cuma pakaiannya serasi, pantas, enak dilihat. Oh, terang saja dia kan istrinya si Meun. Nah, Meun yang sedang tidur barangkali tidak tahu apa-apa mendapat sebutan baik. Cobalah kalau istri kita semaunya saja, orang akan bilang, ah itu perempuan, kenapa saya gerah melihatnya, mau ke pasar cuma pakai kutang saja. Tentu suami pun akan mendapat sebutan yang tidak baik. Cuma sang istri kalau sudah dibelikan pakaian oleh suami, termasuk alat-alat kecantikan di dalamnya, pakaian itu tentu dipakai niat pertama adalah untuk menyenangkan hati suami. Seorang istri yang memakai bedak untuk menyenangkan suami misalnya, tiap polesan bedak ada pahalanya. Dia pakai lipstik untuk menyenangkan hati suaminya, tiap goresan lipstik ada pahalanya, bernilai ibadah. Ini kewajiban yang kedua. Yang ketiga, wala tadribil wajha. Kalau marah, jangan memukul muka. Maksudnya apa ini? Kewajiban memberikan perlindungan. Sehingga si istri merasa ada tempat dia mengadu. Ada tempat dia melarikan persoalan. Ada tempat dia bergantung. Kalau marah, jangan memukul muka. Dan memukul itu pun upaya terakhir. Kalau tidak bisa dengan kata yang lemah lembut, agak sedikit keras katanya. Kalau dengan kata yang keras tidak juga bisa, pisah tempat tidur. Kalau memang tidak bisa juga dengan pukulan yang tujuannya bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik. Allah tadribal wajha. Kalau marah jangan memukul muka. Dan memukul pun bukan jalan pertama, tapi upaya terakhir dengan tujuan bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik sang istri. Kewajiban untuk memberikan perlindungan. Yang keempat, wala tuqabbih. Jangan memburuk-burukkan istrinya. Kewajiban menjaga nama baik. Sebab apa? Dalam satu bahasa yang indah, Al-Quran menjelaskan bahwa suami istri itu laksana pakaian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri.
Lihatlah alangkah indah gaya bahasa Al-Quran ini. Diibaratkannya suami istri seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Pertama, pakaian itu kan jadi kebanggaan. Saya bangga memakai baju seperti ini. Saudara bangga memakai baju yang saudara pakai. Artinya, seorang suami harus berusaha menjadi suami kebanggaan istri. Dan seorang istri pun harus berusaha menjadi istri yang dibanggakan oleh suaminya. Jangan yang malah kemudian disesali. Itu kan kalau sudah marah, orang kadang-kadang ucapannya enggak terkontrol. Istri marah sama suami, bang, nyesel gue punya laki kemarin. Sudah hilang lagi kebanggaan. Kalau kebanggaan hilang, wibawa pun hilang. Kalau wibawa sudah hilang, maka rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan. Yang kedua, yang namanya pakaian itu kan menutup aurat. Itu tujuan pakaian yang terpenting. Artinya di sini, kalau seorang istri mempunyai kekurangan, suamilah yang menutupi. Kalau seorang suami mempunyai kekurangan, istri juga harus berusaha menutupi. Jangan kekurangan suami diceritakan di pasar umum. Atau kekurangan istri dibuka di mana-mana. Itu namanya suami istri tidak berfungsi sebagai pakaian, malah justru saling membuka aurat masing-masing. Iyalah kadang-kadang penyakit ini. Kadang-kadang yang namanya perempuan dari rumah itu berangkat ngaji katanya. Sampai di pengajian apa? Suaminya diakur-akurin. Ah, Bayu bagaimana suami? Wah, suami saya payah. Dipayahkannya suaminya di mana-mana. Atau aib dan kekurangan istri diceritakan di mana-mana. Orang bertanya, gimana mas istrinya? Oh, gak maju. Loh, kenapa istrimu kan cantik? Iya, soal cantik sih iya. Tapi tidurnya kok ngiler ini. Nah, ini kan gak perlu yang macam begini ini. Tidak bisa menjaga apa yang disebut security informasi. Dan fungsi pakaian sebagai suami istri tidak berjalan di dalamnya. Saling menjaga kehormatan diri. Ini yang keempat. Yang kelima, wala tahjur illa fil bait. Jangan berpisah dari istri kecuali di rumah. Maksudnya begini. Kalau satu hari seorang istri suami marah kepada istrinya, enggak usah istri itu disuruh pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah mertua lalu diusir, tidak. Cukup pisah tempat tidur saja. Ini mana maknanya wala tahjur illa fil baiti. Umpamanya, dek malam ini saya sedang tidak enak pikiran, kau tidur di kamar belakang lah, saya kamar depan. Cukup pisah tempat tidur saja, tidak perlu istri dipulangkan ke rumah orang tuanya. Nanti umpamanya tengah malam turun hujan, udara dingin, pikiran berubah, berasa perlu, kan tinggal manggil. Tidak jauh, secara psikologis ajaran semacam ini bisa kita terima. Saudara hadirin yang saya hormati, ini pada prinsipnya kewajiban-kewajiban seorang suami. Kewajiban yang menyangkut masalah pangan, sandang, perlindungan, memelihara kehormatan, dan menjaga ketenangan di rumah tangga dengan menyelesaikan persoalan rumah tangga itu secara intern. Jangan belum apa-apa sudah mertua diundang. Orang tua dibon. Persoalan belum tentu selesai, tapi masalah sudah meluas. Cobalah kita selesaikan intern dulu. Kalau kemudian ternyata dianggap perlu mengundang orang tua, mertua, keluarga, baru kita upayakan ke arah itu. Ini kewajiban suami dan ini merupakan hak istri. Lalu bagaimana kewajiban istri sekarang ini? Istri kewajibannya merupakan hak untuk suami. Saudara, dari hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Ali bin Yazid dari Abi Umamah, Nabi bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min zaujatin salihah." Bagi seorang mukmin, sesudah dia mempunyai sifat takwa kepada Allah, tidak ada yang lebih membawa manfaat selain daripada istri yang salihah. Istri soleha itu yang bagaimana? Yang hidup mampu melaksanakan kewajibannya. Apa kewajibannya? Kata Nabi, pertama,
in amaroha atau adhu. Kalau diperintah, dia taat. Kewajiban istri yang pertama, taat kepada suaminya. Begitu besar kewajiban taat kepada suami, sampai-sampai Nabi pernah menyatakan, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau saja boleh, kata Nabi, aku memerintahkan manusia sujud kepada sesama manusia, tentu aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Untung saja sujud kepada manusia tidak boleh. Kalau boleh, istri itu disuruh sujud kepada suami, tentu karena besar hak suami atas dirinya. Yang kedua, ibadah sunnah tidak mendapat izin suami juga bukan saja tidak berpahala, malah berdosa. Umpamanya, pengantin baru, si istri kebetulan santri. Malam minggu pesta, besoknya hari Senin. Si istri sudah kadang biasa hidup sebagai santri, hari Senin puasa sunnah. Dia bilang sama suaminya, bang, besok saya mau puasa sunnah nih, hari Senin. Kata suaminya, kalau kau puasa juga kau kejam. Lalu kau puasa aku disuruh ngapain? Tidak diizinkan oleh suami dia puasa juga. Bukan saja tidak mendapat pahala, malah berdosa. Sampai amalan yang sunnah pun tidak diizinkan oleh suami, berdosa. Apalagi amalan yang mubah. Apalagi amalan yang tidak ada dasar hukumnya, perintahnya. Sepanjang perintah suami tidak untuk maksiat kepada Allah, istri wajib untuk taat. Dalam hadis lain kita temukan Nabi bersabda, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasyihi." Kalau seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur. Ini bahasa kinayah. Manggil ke tempat tidur kan tentu enggak perlu penjelasan. Masa mau nyambel di tempat tidur kan enggak? Fa'abad, si istri tidak mau. Lantaran istri tidak mau, suami jengkel. Fa'bata ghadbana 'alaiha. Sampai dalam jengkelnya tidur. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Istri macam itu dilaknat, dikutuk oleh malaikat sampai datang waktu pagi. Kewajiban untuk taat. Namun sebaliknya, seorang suami pun jangan mentang-mentang istri wajib taat lalu overacting. Segalanya main tunjuk, segalanya main komando, segalanya main perintah. Sebab contoh yang diberikan oleh Rasul tidak begitu. Rasul kita baca dalam sejarah, menjahit bajunya sendiri, memperbaiki kasutnya sendiri. Artinya yang bisa ya dikerjakan tanpa harus menggantungkan semuanya kepada sang istri. Kewajiban untuk taat. Nah, penutup tentang taat ini ada sebuah hadis pula di mana baginda Nabi bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zaujuha anha radin dakhalatil jannah. Kalau seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Artinya, kalau seorang istri meninggal, ya dia tukang ngaji, ya tukang sholat, ya suka puasa, ya gemar sedekah, tapi meninggal suaminya tidak ridho, pintu surga belum dibukakan sampai suaminya ridho kepadanya. Ini menggambarkan tentang besarnya kewajiban taat seorang istri kepada suaminya. Ini kewajiban pertama. Lalu kewajiban yang kedua, kata Nabi, wa in nazara ilaiha sarathu. Kalau dipandang oleh suaminya, dia pandai menggembirakan, menyenangkan hati suaminya. Menjadi istri yang pandai menyenangkan hati suami. Siapa contohnya? Kita lihat misalnya istri Nabi diantaranya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha.
Ketika Nabi pertama kali menerima wahyu berhadapan dengan malaikat Jibril, beliau kembali ke rumah dengan tubuh gemetar. Setibanya di rumah beliau berkata, "Zammiluni ya Khadijah, Khadijah selimuti saya." "Kenapa bang?" "Barusan datang malaikat Jibril, dia katakan begini-begini, saya khawatir Khadijah." Khadijah tahu suaminya sedang gelisah. Sebagai istri yang bijak beliau tampil, apa katanya? "Kalla ma yukhzikallahu abada." "Tidak apa-apa bang, jangan khawatir, Allah tidak akan menyusahkan abang buat selamanya." Ini istri yang pandai menyenangkan hati suami. Suami pulang dagang dari pasar, rugi. Istri tampil. Itulah bang, romantikanya dagang. Masa selamanya saja untung sekali-sekali lah, rugi. Si suami kan tidak terlalu pusing kepalanya. Jangan sudah di pasar rugi, sampai rumah istri pidato, peletar-peletor macam petasan. Dasar suami goblok, dagang saja rugi. Sudahlah di pasar rugi, sampai ke rumah digoblok-goblokin. Itu nanti suami kan bisa kena penyakit yang disebut broken home. Penyakit enggak betah di rumah. Seorang istri kalau suami sudah kena penyakit tidak betah di rumah, itu mesti siap-siap mental untuk dimadu. Nah, jadi kalau tidak dimadu bagaimana? Berusaha bikin betah suami di rumah. Suami pulang kantor jam 2, setengah 2 dandan, kalau perlu setel habis. Kalau perlu, kelihatan suami akan datang, bukakan pintu, sambut dengan senyum. Apalagi kalau senyumnya Pepsodent. Saya kira suami bagaimanapun lelahnya, peras keringat, banting tulang, pulang mencari nafkah, kalau kembali di rumah disambut dengan senyum, hilang capeknya. Tapi bayangkan, sudahlah di kantor capek, peras keringat, banting tulang, sampai pula di rumah yang nyambut cuka sama kukusan. Sudah asem, monyong. Suami mana yang kerasan tinggal di rumah? Menjadi istri yang pandai menggembirakan, menyenangkan hati suaminya. Bahkan diizinkan bohong untuk menyenangkan hati suami. Umpamanya, suami kebetulan habis obyeknya gol, karena ingin menyenangkan istri, mampir di pasar beli kain batik. Suami tidak tahu bagaimana kain batik yang bagus, beli saja sembarangan. Sudah kainnya kasar, warnanya norak, harganya yang mestinya murah jadi mahal. Dibawa pakaian itu pula. Istri lihat dan tahu kalau ini batik jelek, norak, kasar, harganya pun murah. Tapi dia ingin menyenangkan hati suaminya. Suaminya tanya, "Bagaimana dek kain batik ini?" "Waduh bang, bagus betul kain ini. Pinter benar abang milih warna ini. Memang yang kayak begini ini bang, coba lihat tetangga kita mana ada yang pakai kain kayak begini." "Ya memang gak ada, jelek." Suami senang tentu. Lalu kain itu oleh istrinya, ngaji dipakai, keundangan dipakai, tidur dipakai, masak dipakai, nyuci pun dipakai. Suami makin bangga, "Wah kain yang saya beliin dipakai terus ini." Lain pula istrinya, dalam hati dia berpikir, "Biarin deh gue pakai terus biar cepat hancur, gak ada urusan." Coba kalau waktu itu si istri jujur, "Dasar laki goblok, beli kain kayak begini, sono pulangin." Mungkin suami yang sudah payah-payah mau menyenangkan hati istrinya malah berbalik pikirannya. Saudara hadirin, ini kelihatannya penting untuk menjaga suasana keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga. Begitu pula pengertian seorang suami. Rasul pernah pulang dari masjid agak larut malam, rupanya banyak orang bertanya. Ketuk pintu, "Assalamualaikum." Sampai 3 kali tidak dibukakan pintu. Rupanya Aisyah lelap benar tidurnya. Rasul sadar beliau pulang kemalaman dan tahu istrinya capek bekerja di waktu siang. Asyraful anbiya wal mursalin ini menghormati istrinya. Salam 3 kali tak dibukakan pintu, bukan marah, malah gelar sorban di depan pintu, di situ beliau tidur. Tengah malam Aisyah mau sholat, buka pintu, terkejut lihat suaminya tidur di depan pintu.
Dibangunkan, begitu dibangunkan Rasul lebih dahulu berkata, Aisyah, maafkan saya. Saya pulang terlambat memang sebab banyak yang bertanya di masjid. Sudahlah tidur di depan pintu, begitu dibukakan, beliau dulu yang minta maaf. Sulit jadi suami semacam ini.

Yang enak kalau sudah enggak dibukain pintu, istri kepulesan, lalu sekali buka pintu, kan yang enak kita tunjuk jidatnya, lo tidur kayak tembok ya. Saudara hadirin, menjadi istri yang pandai menyenangkan hati suaminya. Sebab tidak ada seorang suami bisa sukses, baik di medan tugas, di masyarakat, di kantor, di toko, di tempat manapun, kalau tidak ditunjang oleh peran serta dari para istrinya. Karena itulah perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, sebenarnya sangat menentukan. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana, sanggup menjadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya, merangsang ketamakan suami. Istri dibakar oleh tetangganya. Bang, kenapa? Kau kan di kantor kepala bagian. Lalu, tangga kita pegawai kecil saja, bang. Tapi coba lihat istrinya kalau pakai gelang kayak pelek beca, bang, gelangnya. Kau kepala bagian gak bisa beliin saya macam gitu, kepala bagian goblok. Lalu bagaimana, bu? Gaji saya kan sudah jelas segitu. Iya, kamu kan kepala bagian. Apaan kayak di kantor sabet? Kalau sudah main sabut-sabutan begini, sudah merangsang suami untuk berbuat yang tidak baik. Kecil, tidak begitu kelihatan, tapi sangat menentukan. Istri yang soleh, yang bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu pandai menyenangkan hati suaminya. Ini kewajiban istri yang kedua. Yang ketiga, wa in aqsama alaihi abarrathu. Kalau suami memberikan sesuatu, dia pandai berbakti, menjadi istri yang pandai bersyukur kepada suami. Kita ingat ketika pulang Mi'raj, kan Rasul bercerita, saya dalam perjalanan itu diperlihatkan neraka, kata Rasul. Saya lihat kok isinya kok lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, sahabat heran, ya Rasul, lebih banyak perempuan? Iya. Apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak pernah hadir di majelis taklim? Oh, rajinan dia sama suaminya. Ada apa? Benda pernah baca Quran? Rajin. Lalu kenapa kok isinya kebagian besar perempuan? Rasul menjawab, hunna yakfurnal asir. Mereka umumnya tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Hujan panas setahun dibalas dengan hujan sehari. Kalau suaminya sedikit salah, sudah kehilangan pertimbangan, tertutup seluruh kebaikannya. Yang kelihatan cuma salahnya saja. Maka sebaiknya di dalam hidup berumah tangga, baik suami maupun istri itu masing-masing sedia timbangan. Kalau satu saat suami salah, istri ambil timbangan. Timbang, suami saya salahnya ini, jasanya ini. Bertahun-tahun dia hidup mencari nafkah buat saya, membelikan pakaian untuk saya, mencarikan makan untuk saya. Salahnya ini, timbang mana lebih banyak salahnya atau benarnya. Dengan demikian kita akan bisa menghasilkan keputusan objektif. Giliran istri yang salah, suami yang ambil timbangan, ukur mana lebih banyak, baiknya atau salahnya. Kalau tiap kita masing-masing punya timbangan, insya Allah nilai-nilai objektif dari suatu pertimbangan akan bisa kita temukan dalam mengambil keputusan. Istri yang pandai berbakti membalas budi daripada suaminya. Kewajiban yang keempat dari seorang istri, wa in ghaba anhu nasahathu fi nafsiha wa malihi. Kalau suami tidak ada di rumah, dia pandai menjaga kehormatan dirinya dan pandai menjaga harta suaminya. Tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. Suami lembur, istri ngompreng. Dan pandai menjaga harta suaminya. Nah, coba lihat. Kalau seorang suami ada uang di kantongnya 100 rupiah. Ada tukang minta pengemis, istri ambilkan saja tanpa izin suaminya uang di kantong suami 100. Dia sedekahkan. Niatnya tentu baik. Si istri dapat dosa, si suami dapat pahala. Perbuatan sedekahnya itu betul, tapi mengambil uang tanpa izin suami itu yang salah. Dan ternyata salah itu lebih besar daripada pahala yang dia lakukan lantaran bersedekah itu. Kalau ini terwujud, maka suasana saling mempercayai akan tumbuh.

Kalau sudah saling mempercayai, rasanya akan terwujud kedamaian dan ketenangan. Suami meninggalkan rumah dengan perasaan tenang, istri pun melepas suami dengan perasaan damai, tanpa was-was, tanpa curiga, dan sebagainya. Dan ini modal yang paling utama mewujudkan saling kepercayaan dalam membina hidup bahagia. Saudara, jadi dengan demikian, kewajiban suami dan kewajiban istri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagaimana membina rumah tangga berdasarkan tuntunan agama merupakan hal yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu kesimpulan, rumah tangga Nabi bahagia karena rumah tangga itu disinari oleh ajaran-ajaran agama. Sehingga timbul saling pengertian membawa kepada ketenangan, dan ketenangan sesungguhnya tangga utama mencapai rumah tangga bahagia. Tanpa materi, orang memang sulit untuk bahagia. Tapi materi semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan hidup bahagia. Banyak isak tangis berbunyi di rumah-rumah mewah, dan banyak sendak gurau tawa dan canda, tawa lerai di rumah-rumah sederhana. Artinya suka dan duka, sedih dan gembira, susah dan bahagia bisa ada di gubuk reot dan bisa juga ada di rumah mewah. Ternyata bukan harta semata-mata yang menopang dan menjamin hidup itu akan bahagia. Tapi satu rumah tangga yang dipancari oleh sinar agama, di bawah naungan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, si istri taat melaksanakan ajaran agama, suami taat, lalu anak-anak pun hidup dalam suasana yang religius. Dari sana tumbuh pancaran sinar keagamaan. Irama agama mengalun dalam kehidupan rumah tangga kita. Berfungsilah dengan demikian rumah tangga sebagai tempat di mana kita mengamalkan ajaran agama kita. Alangkah nikmat satu rumah tangga. Istri ahli ibadah, suami pun ahli ibadah, anak-anak pun terbiasa oleh lingkungan untuk hidup melaksanakan suatu ibadah. Dan keberhasilan di rumah tangga awal untuk menuju keberhasilan di masyarakat, di tempat tugas, dan di tempat-tempat lainnya. Sebaliknya, kehancuran rumah tangga akan selalu menjadi awal kehancuran karier di masyarakat, di tempat kerja, dan di tempat-tempat lainnya. Oleh karena itu, berangkat dari hal semacam inilah, maka kita berkeyakinan rumah tangga yang bahagia ialah rumah tangga yang didasarkan kepada ajaran agama. Sehingga tercapailah kebahagiaan hidup di dunia yang langsung menopang kepada kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Dengan harapan, mudah-mudahan dari setiap rumah tangga muslim memancar sinar-sinar agama, menjadi kubu-kubu pertahanan di mana kita menegakkan ajaran agama, dan pada akhirnya nanti akan tercipta masyarakat yang agamis. Terwujudlah ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

0: Aduh, asap genset tetangga ini masuk rumah semua, berisik lagi.
1: Sabar, Pak. Makanya sekarang pemerintah lagi gencut itu, Pak, EBT.
0: EBT? Makanan apa itu?
1: Energi baru terbarukan, Pak. Kita nggak perlu lagi bakar solar yang asapnya nyesek. Kaltara kan punya sungai deres buat PLTA, punya panas matahari buat panel surya. Listriknya bersih, nggak berisik, nggak habis-habis.
2: Wah, canggih ya. Berarti nggak perlu dengar suara berbet-berbet lagi dong?
1: Pasti dong, Pak. Udaranya bersih, listriknya canggih.
3: Matahari, air, angin. Tiga sahabat masa depan kita, mari dukung transisi ke energi baru terbarukan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan.
5: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Somat sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Somat sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Ayu, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soman.
2: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, Man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Top Dangdutan Tanpa Jeda Iklan.
1: Tanpa Jeda Iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.